Ya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Kalau menahan rindu emang paling pas ya kalau sambil mendengarkan lagu ya. Apalagi kalau zaman sekarang ya sudah ada handphone, sudah ada video call gitu ya. Jadi gak ada halangan lagi nih. Tapi kenapa tetap kangen ya? Itu dia tuh. Kalau zaman dulu ya, kalau kangen cukup dengan surat, bisa dibolak-balik suratnya ya, dicium-cium, taruh di dada. Taruh di kasur juga ya, nanti bangun dicari-cari lagi kemana itu ya suratnya ya. Iya, kalau zaman sekarang mainnya udah handphone aja, tapi masih kurang aja tuh namanya, dipermudah tapi malah kurang aja ya untuk apa, tetap kangen gitu. Kepengennya sih tetap bareng-bareng begitu ya. Aduh. Iya, esok-esok malah jadi ini nanti jadi apa lagunya, lagu esok gitu lagunya. Iya, apalagi nih untuk di zaman sekarang ya. Kadang-kadang tadi ada yang kangen, ada yang enggak. Nah, kalau yang ini kayaknya yang dikangenin oleh para petani ya, yaitu turun hujan. Karena mau nanam lagi ya. Tapi sepertinya ini sudah apa, untuk hujannya sudah 0,00 gitu ya. Artinya sudah tidak ada lagi nih untuk hujan-hujan gitu ya. Tinggal paling mengadakan air ya dari sungai ataupun dari kadang nyedot sendiri ya untuk para petaninya nih di musim tanam yang baru ini ya setelah panen ya. Karena RT juga kemarin sudah kemana ya, ke keliling gantar untuk ngelihat-lihat ada yang panen dan juga ada yang sedang ngebor ya, sedang ngambil air gitu ya, untuk bisa panen lagi. Dan ada dua nih, ada yang memakai gas, ada juga yang memakai bensin. Tapi yang memakai bensin ini sepertinya sudah ini ya, berganti menjadi gas ya. Lalu ada juga yang memakai satelit. Nah, ini yang lebih tokcer lagi ya, jadi memakai listrik gitu ya. Pokoknya ini berbagai macam cara ya bagi para petani ini untuk mendapatkan air untuk menanam kembali nih di musim tanam yang ketiga ini ya. Dan uang yang semuanya kita pantau dulu ya untuk provinsi Jawa Barat bagaimana cuaca di hari ini. Dan untuk di hari ini didominasi dengan cuaca yang berawan ya. Nah, namun tidak hujan ya, hanya berawan, sedangkan di tempat lainnya adalah cerah ya. Dan untuk cuaca yang cerah nih ada di Karawang, ada di Bekasi, lalu di Kota Bekasi dan juga Cirebon ya. Sedangkan di Subang ini juga sama ya, di Subang cerah, termasuk di Majalengka dan juga Indramayu. Dan Indramayu nih didominasi dengan cuaca hari ini yang cerah ya. Dan untuk yang berawan nih ada di Sukabumi, Cianjur, lalu ada di Bandung, kemudian ada pula di Sumedang nih juga berawan ya, Sumedang, Purwakarta, lalu ada juga di Pangandaran, Kota Bogor dan Sukabumi. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Indramayu sendiri ya, untuk di hari Selasa 14 Juli ini didominasi dengan cerah hampir di seluruh wilayah ya, di seluruh wilayah di Indramayu ini cerah sekali. Berita gembira ya, berarti nih setelah panen langsung bisa dijemur, langsung bisa di apa ya, di penggilingan ya, diproses lebih lanjut lagi, lebih cepat lagi nih ya. Untuk para petani-petani juga membantu nih untuk yang panen ya, dan juga insya Allah hasilnya juga melimpah dan juga bagus-bagus ya. Oke, Wong Reang semuanya, kita akan kembali lagi ya setelah yang saat ini ada lagu yang asik juga nih. Ya, ini dari Azmi Zed, Bukan Main-Main. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Yo, goyang lagi bos, goyang lagi. Ada Wong Tangkil dari Singapura dan juga dari Kertanegara ada Encasi Edem R. Yo, selamat pagi juga ya dari Blok Kertanegara nih katanya Encasi dan juga Teh Yati dan Wong Reang semuanya ya. Sing nang pesisir, sing nang luar kota, sing nang luar negeri, kabehane selamat pagi semoga semuanya. Walafiat ya, sehatnya ya, sehatnya walafiat, sehat walafiat, di paru-paru baikku. Ya, ya untuk ini ucapannya juga ada dari Ibu Tuti Harko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu ini ya, Mimi Ratmina. Ya dari Bu Tuti, salam-salamnya nih. Ya Allah ya Rob, jadikanlah pagi ini pembuka pintu-pintu rahmat dan juga kesehatan dan rezeki dan keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oh Teh Yati, Teh Yati juga dari Solo. Waduh dari Solo nih jauh-jauh. Ya mampir ke Radio Prima FM 95,8 ya lewat TikTok nih. Sepertinya kangen ya. Teh Yati sepertinya Teh Yati kalau dari Solo bukan teh ya. Teh Solo enggak ada teh. Teh Solo ada ya, ada. Tapi Mbak. Mbak Yati ya, kangen mungkin dengan Indramayu atau dengan ada sanak saudara di sini ya di Indramayu. Pokoknya semuanya agar tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa nih untuk berjemur-jemur di cuaca yang cerah hari ini biar dapat vitamin yang gratis ya, tanpa obat ya. Kalau pakai obat bisa iya, kalau pakai obat bisa aja ya, vitamin D bisa dapat dari obat. Tapi kalau mau yang gratis tinggal kita jangan lepas baju ya. Nanti digerumutin semut ya. Tinggal kita berjemur. Nah lebih tepatnya berjemur, berjemur di area-area yang terkena sinar, terpapar sinar matahari. Jadinya kita badannya jadi hangat dan terkena deh namanya vitamin D ya di tubuh kita gitu. Itu cara, apalagi yang badannya mulai hangat-hangat ya. Itu juga bisa nih dengan cara tadi, dengan cara kita berjemur. Dan oh Mbak Yati nih katanya dari Solo hadir dan katanya anaknya ada di Mahat Azaitun nih, ada tiga. Ada tiga di Mahat Azaitun ya. Semoga jadi anak yang pintar-pintar, berbakti kepada orang tua dan udah pasti mandiri dan juga punya apa nih, jiwa yang tidak mau menyerah tuh apa ya namanya ya. Oh, pokoknya jiwa pantang menyerah. Waduh. Apalagi di sana diajarkan untuk kepemimpinan ya, setiap hari ya diajarkan untuk memimpin apa? Untuk adik-adik kelas gitu ya, biasanya mengajari, mulai dari mengajari sampai mengorganisir. Ayo kita goyang lagi ya dengan lagu yang berikut ini, Setia Untuk Selamanya, Safira Inema, untuk Mbak Yati, untuk semuanya Wong Reang. Selamat kita bergoyang kita pagi hari ini.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: itu, Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
1: Coba bumbu, Teh, dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
0: Banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya enggak?
1: Tahu, tahu. Apa? Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar, acar kemiri, ketumbar, jahe.
0: Bisa
1: tahu sih. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

Ayo goyang maning terus-terusan ya. Sudah banyak juga nih yang hadir, yang ada di TikTok ya. Salam-salam sapa untuk semuanya ya. Pokoknya yang ada di TikTok ada Yati Purnomo Ipung Muhammad Aji dan Wong Reang semuanya. Silakan yang ingin WhatsApp juga boleh di 0853 2189 9582. Tumben nih pada bangun semua nih jam 7 ya. Iya begitu dong ya, rajin. Aduh. Iya, kalau rajin tuh enak ya. Kalau pagi-pagi sudah bangun segar rasanya. Tapi kalau sudah agak siang nih, sepertinya semangatnya juga jadi berkurang ya. Ya, tapi ini juga ada yang sesuatu nih mengenai adanya informasi ini. Ya, ada informasi dari pemerintah Kabupaten Indramayu yang melarang siswa ataupun siswinya menabung di sekolah. Nah, nih Wong Reang nih bisa ini ya, jadi bisa melihat lagi nih apa yang terjadi di lingkungan sekolah ya. Dan pemerintah Kabupaten Indramayu resmi mengeluarkan surat edaran yang melarang pengelolaan tabungan siswa di lingkungan sekolah di jenjang PAUD, SD, dan juga SMP. Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi peserta didik, orang tua, dan tenaga pendidik dari risiko penyalahgunaan maupun keterlambatan pencairan dana tabungan. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ke pengelolaan keuangan di lingkungan pendidikan ya. Jadi harus transparan ya, transparansi dari pengelolaan keuangan di lingkungan pendidikan. Dengan demikian sekolah dapat lebih fokus pada penyelenggaraan proses belajar mengajar, sementara pengelolaan tabungan dilakukan melalui lembaga keuangan yang memiliki kewenangan dan sistem yang lebih terjamin. Nah, bagaimana nih tanggapan Wong Reang semuanya? Ya, yang di TikTok juga boleh nih memberikan tanggapan ya mengenai adanya surat edaran dari pemerintah Kabupaten Indramayu yang melarang siswa ataupun siswi menabung dengan alasan tadi ya, kalau di sekolah nih takutnya tidak transparan dan tidak fokus untuk belajar. Nah, menurut pendapat Wong Reang bagaimana nih? Nah, boleh nanti ditulis saja, dibalas saja ya, ataupun nanti bisa bergabung nih nanti jam 8 juga bisa ya untuk memberikan pendapatnya ya. Ataupun Wong Reang yang ada di TikTok boleh langsung diketik-ketik ya. Ya, untuk itu kita lanjutkan dulu ya untuk lagunya biar langsung goyang maning. Dinding pemisah untuk Wong Reang, selamat mendengarkan.

0: Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok, gitu.
0: Itu mah kecolok, ya?
2: Kecolok! Salah
1: nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta, bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, gak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya? Tempedang, bukan ya? Atau...
0: apa, Dis? Gampang banget itu, Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh, itu tempe. Aduh, bener-bener dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gak ada makan kulit pisang, jadi kepleset nih.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara

0: Itu dia Mama Nisa yang ditemenin oleh boneka gundul ya. Anabaya ya, pernikahan dini janganlah cepat berlalu. Ya, semoga gembira semua ya untuk di pagi hari ini. Kartini, Mama Kretek Agus Samuan dan juga sahabat Bunda Ngas Mama Nisa, asik kemesraan itu namanya Pak RT. Oh iya benar ya. Ya, dari Mama Indah juga nih, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Selamat pagi Pak RT. Monitor terus nih, tetap semangat menyingkapi nabung sekolah. Emang bagus jadi anak fokus pembelajaran tuh. Cuma kalau nabung, kalau akhirnya tuh ya ada buat beli buku tulis, keperluan ini ngikutin ini ya, ngikutin Mama Indah sih, ada buku tulis, ada keperluan sekolah juga, ada buat liburannya. Begitu menurut Mama Indah Pak RT-nya. Jadi itu ya, setuju dan gak setuju dicampur ya. Setujunya kalau bisa fokus pembelajaran gitu ya. Juga bisa juga untuk kalau nabung bisa untuk akhir ya. Buat beli buku tulis, buat keperluan sekolah juga bisa. Waduh, assalamualaikum Merdeka.
1: Oh, baik yakin. Masa kokil. Assalamualaikum Pak RT.
0: Waalaikumsalam Bu Sukina.
1: Sibuk
0: bae
1: aduh.
0: Dipilih-pilih dimin. Alhamdulillah. Ngopi say.
1: Oh iya, ngopi say. Ngopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Iya, ada berapa pelanggan hari ini tuh di depan?
1: Tinggal tukang jamu nih.
0: Oh, udah
1: bubar.
0: Oh, udah ada bubar malah ya.
1: Bubar nanti kumpul lagi, percaya kayak gitu. Ini lagi longgar, makanya enggak disuruh sama tuh Pak Jaga. Udah waktunya.
0: Iya. Iya, jamune Nokyati ya. Jamune Nok siapa? Nokyati.
1: Marni.
0: Nok Noni.
1: Marni,
0: oh. Oh. Iya.
1: Aduh.
0: Nok Marni. Dudun Nok ya jare ya. Mbak ya.
1: Cucunya udah 4.
0: Oh, cucunya udah 4.
1: Jangan enggak pantas.
0: Oh, gitu ya. Iya.
1: Iya, butuh jamu nih.
0: Siap.
1: Mau jamu enggak?
0: Mau dong, mau jamu dong. Oh, kemarin udah di ini, udah banyak kemarin oleh Bu Sukina. Makasih Bu Sukina ya. Di sana gula jawane lengkap ya.
1: Gak jadi rebus. Kalian gula kayak itu, Pak RT nantinya pakai gula kan enak.
0: Iya, bengi-bengi wis diminum, mau. Aduh, enak kepol ya. Sekarang
1: nah, begitu.
0: Kalau malam
1: badan sehat. Iya.
0: Kalau jam 3 udah ati sekarang. Jam 3 dingin banget, jam 3 jam 4.
1: Heeh, emang. Boro-boro jam 3.
0: Iya. Boro-boro.
1: Tapi Ibu Sukina mah bekeringat lah RT sakit-sakit gini. Dinginnya enggak berkeringat
0: ya. Berkeringat malahan ya.
1: Iya.
0: Dingin-dingin ya.
1: Oh, begitu. Iyalah, makasih.
0: Iya, enggak apa-apa ya.
1: Lagunya dong Bang RT puterin lagu.
0: Ada lagu apa?
1: Lagu itu aja ya. Lagunya apa tuh?
0: Potong bebek
1: suara
0: angsa.
1: Hati ya.
0: Suara hati, oke.
1: Suara hati.
0: Suara hati. Mengapa
1: pergi? Salam Pak RT ya. Warap gubrak-gubrak
0: gua kayak suka. Yo, gubrak-gubrak yo.
1: Ayo.
0: Naras tim siap-siap, Naras tim ya. Deddy Bono siap-siap.
1: Gubrak-gubrak. Kayaknya mana Naras tim gua. Sange ayo nang Rasim.
0: Ayo.
1: Anu kuno kayaknya mah agin jalu cukup kencur, mau tambah wentis kayaknya.
0: No.
1: Jalu batur mau tambah artis, lagi mau cuma artis sih. Jaluk kencur, gua tambah tambah wentis dia. Jaluk batur, dia busuk dina, gua tambah asis.
0: Tadi
1: menang nyupir, mereka nyupir yang colot.
0: Iya, mau balas ya nang, balas nang kok.
1: Balas nang, iya. Kalau bono yang deko, kayak ni mama masih ngantuk, bay begadang bari mal. Lo anak loro, orang peta. Makalas. orang belum nyupir.
0: Iya. Bandel-bandel ki anak lorok ya.
1: Bandel-bandel banget Pak Teh. Cincin bakal gue begadang baik.
0: Iya.
1: Bakal kuwene males menang ning umah ge. Malahan ku kaya kono. Jaluk ku kencur baik yang gue tambah wensi. Jaluk batur gue tambah ati sakit mati. Aduh. Kagak gue baik ya. Salam maning. Gue gak papai angga sing naning manggungan karo bunda. Bunda Rita Gedik sehat selalu ya papai angga karo bunda
0: bunda
1: Rita sing sehat-sehat selalu. Ayo semangat papai angga karo bunda Rita, semangat
0: bunda
1: terus
0: Rita. Semangat yuk bunda Rita.
1: Gak iku apa ku ning negla ku
0: negla.
1: Kang Eges.
0: Mm-hmm.
1: Ayo, ayo guys, naik, semangat pak. Ayo besok kita mau wis bakal ngakir kuai menek batur maatis di makir gigi retelas. Kena goda gadi. Ya, alhamdulillah Pak RT sehat. Pak RT.
0: Alhamdulillah.
1: Awas janda. Ayo, ajan nak kimpuk beda. Terus beri baru rasin lagi jalan cukup kencur. Ayo dah, semangat. Kau gue ya. Anggap sandal dah. Anggo Teh Nani, anggo Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, anggo Uyut, anggo Mang Wanta Mang. Eh suka-suka Mang Wanta. Di krung nang rasin lagi jalan suhu kencur Mang Wanta.
0: Yo.
1: Gua tambah wentis deh.
0: Wo, Kang Wanta.
1: Lorok na batur dan gua tambah artis.
0: Dibonceng nak Kang Wanta, bonceng nak.
1: Jaluk Mang Wanta nang. Capur, semangat capur.
0: Yo capur.
1: Jangan menyerah.
0: Jangan
1: menyerah. Baik, ku luarin jauh gak, gua menyerah baik. Capur gua, aja menyerah ya. Capur, semangat.
0: Semangat.
1: Kayak bisukin nasi banyak menek keringat terus kesehat. Semangat.
0: Semangat.
1: Anggo Bapak Salim. Anggo.
0: Anggo siapa maning?
1: Mama. Kak Mama Ikit karo kumis e gedeng.
0: Iya, Mama Ipa anak ki.
1: Kak Queen ki apa ku Kang Rojaya.
0: Rojaya.
1: Semangat.
0: Yo, jaya.
1: Cari rezeki, cari semangat kerja sama cari rezeki. Angga Bapak Lembe, Ibu Billy, Mama Adin. Kang Ibang wis ning kebolan. Kang Ibang menang ya. Kasang panjang larang, bonceng larang Kang Ibang, bonceng 15.000.
0: Iya, Kang Ibang. Heeh,
1: melarang Pak RT. Emang ge. Enggak. Anu ko, Mama Epi. Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Teh Esa, semangat. Ayo, lagi naik semangat. Ini nungin jauh yang jahe, kayak mungkin nengerak ingetan baik sangatnya ya. Terus pun, anggo tinggal rengat Mama yeah. Indah.
0: Mama Indah.
1: Tinggungnya alim dewek, bakal lagu rengat sampai enakan.
0: Mengkonon ya.
1: Ih, anak-anak, papa ya angga gari nyanyi, kita masih kurang kalau kena itu. Bakal sing enakan mama kurang. Yeah. Kayak

0: Iyalah. Ucapannya.
1: Ucapannya yuk.
0: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Syukina pamit. Lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bonteng agi susah ya, agi larang ku Kang Ibeng ya. Coba dibantu Kang Ibeng kalau punya bonteng ya, dikirim-kirim ke Ibu Syukina ya. Satu bonteng dihargai 1000 coba ya. Aduh ya, memang ini harusnya apa, cuaca begini ternyata pengaruh juga ya ke harga-harga sayuran ya, apalagi seperti kangkung itu juga dibutuhkan sekali ya untuk pedagang-pedagang ya. Nggak apa ku biasanya, nggak lotek, nggak pecel ya. Waduh ya, semoga apa ya, bisa ini ya, tidak terganggu nih untuk supply dari sayur-sayurannya ya, bisa disuplai dari daerah lain mungkin ya. Yuk, terima kasih untuk Wong Reang semuanya. Tadi ada Bu Syukina ya, sudah masuk dan digubrak-gubraku ya. Dikirimin tuh uang salannya tuh ke ini, ke sama Nang Rastim. Ayo, siapa lagi yang punya ini tanggapan ya, tanggapan mengenai tadi sekolah ya. Sekolah ada surat edaran tuh, katanya sekolah gak boleh menabung lagi ya di tabungannya. Assalamualaikum. Merdeka. Ya, halo Kang Salim. Ngopi say.
2: Ngopi say. Ngopinya diserbu, semangatnya lanjut.
1: Iya, sudah.
2: Gimana Pak RT, sehat?
1: Alhamdulillah nih. Malam-malam minum itu yang gula jawa campur jahe, campur
2: sama. Paketan dari Bu Syukina kemarin ya Pak RT.
1: Iya, wis kereng banget kok. Gula jawanya apik apa ya?
2: Iya, kemarin dikirimin sama Kang Arya sama Pak RT, saya nganterin ke sono.
1: Oh iya, kalau Kang Arya ya. Oh, Kang Salim yang ngirimi, aduh.
2: Iya.
1: Matur kesuwun. Buket banget kayak apa, gula jawane enak tapi.
2: Iya, gula jawa spesial itu Pak RT.
1: Oh, dari mana ya spesialnya?
2: Kayaknya tuh dari Jawa juga sih.
1: Gede ya. Iya, iya, iya. Sehat ya,
2: kemarin kan lagi ada acara apa tuh ya Pak RT, penuh di studionya Pak RT ya.
1: Oh iya, anak PKL.
2: Iya, yang bajunya hijau-hijau.
1: Iya, dari IAI Alajis.
2: Ya saya titipin aja sama itu. Apa tuh yang di kantor Pak RT.
1: Iya.
2: Iya. Pak RT mau request lagu dulu Pak RT.
1: Request lagu apa? Nanti ini ya tanggapannya ya.
2: Oh, tanggapannya apa RT?
1: Sing tabungan katanya nih ada surat edaran ya, melarang pengelolaan tabungan siswa. Nih, sekolah nih. Sekolah sekarang sudah dilarang tuh untuk mengelola tabungan siswa.
2: Oh iya. Pak, aku setuju Pak RT itu Pak RT.
1: Kenapa?
2: Soalnya itu Pak RT, kadang-kadang nabung tuh giliran mau diambil kadang-kadang macet Pak RT, dipakai sama pihak sekolah kadang-kadang. Ya waktu di saya juga tuh dipaut uangnya itu Pak RT kepake. Kepake berapa tuh, lebih dari 10 juta Pak RT.
1: Kedua
2: untuk kepala sekolahnya tuh bisa buat nutupin ada Pak RT.
1: Bisa ya.
2: Iya, yang pakai bendaharanya Pak RT.
1: Iya.
2: Oh, sekarang orangnya udah dikeluarin langsung Pak RT. Iya, nggak ngajar lagi.
1: Jenenge be duit ya.
2: Iya.
1: Anggar dititipkan.
2: Setuju lah Pak RT, kalau biasa nggak boleh nabung di sekolah-sekolah itu setuju banget.
1: Setuju ya. Banget. Ya wes kalau setuju ya, dikasih lagu.
2: Iya, lagunya itu iya. Domba Kuring aja Pak RT.
1: Domba Kuring. Oke.
2: Okay. Siap. Salam-salam ya Pak RT.
1: Oke.
2: Dibuat ini Pak RT yang lagi ngobrol nih sama tukang gorengan Pak RT nih. Mul cireng Pak RT.
1: Aduh, enak banget cireng tuh.
2: Enak Pak RT. Ini dikubutin terus Pak RT, rame banget.
1: Iya, iya, iya.
2: 3.000 satu karung Pak RT.
1: Satu karung.
2: Iya.
1: Mantap,
2: bonus
1: ya.
2: Saus Pak RT.
1: Bonus, iya.
2: Iya, pokoknya spesial lah sini. Mul cireng.

0: lebaran ibu-ibu dapat daster Pak RT.
1: Dapat jatah.
0: Iya, THR-nya daster.
1: Daster. Oh. Iya, yeah, langganan Cireng dapat daster. Ayo, siapa lagi?
0: Kalau Ibu Sukina kan umroh Pak RT.
1: Uduh, umroh makan
0: Ibu
1: Cireng
0: dapat umroh. Ibu Sukina tuh yang belanja di Ibu Sukina dapat kupon umroh Pak RT.
1: Aduh, enak banget ya.
0: Tuh, Ibu Sukinanya monitor terus loh.
1: Iya.
0: Ya, tadi salam-salam dulu ya Pak RT ya.
1: Enggak.
0: Kelamaan. Tadi buat Nyang Rasi, Mister Bono. Buat Bu Tuti, nama Indah Bapak Amir. Buat Mimi Samina nih, kedatangan loh keluarganya dari Singapura Pak RT, Mimi Samina.
1: Oh, Mimi.
0: Iya nih, lagi sibuk-sibuk Samina. Lagi jamu orang Singapura. Buat Mama Odang, Mimi Epi yang punya rumah mewah.
1: Iya.
0: Dapur Kang Ipeng nih yang lagi panen kacang panjang sama ketimunnya juga nih lagi. Harganya sedang lagi mahal Pak RT ya.
1: Iya, makanya sedang langka.
0: Aduh,
1: ya.
0: Kang Ipeng sukses nih Kang Ipeng.
1: Tahu aja nih Kang Ipeng ya.
0: Iya, tahu aja. Buat Kang Aman, Kang Wanta ya Pamungkas. Buat John Paul juga nih di Sukra, bagaimana ya Bu Sukra, John Paul.
1: John Paul.
0: Buat aja Supriyati. Mimi yang di Sumedang apa part itu?
1: Yuniasari.
0: Dan Bunda Yuniasari. Sama Mama Meninya juga.
1: Mama Meni.
0: Waganden, nggak masuk nih Waganden kemana nih? Ya spesialnya buat partai aja yang lagi tugas.
1: Yo, matur suwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Ya, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Suara Hati, Hesti Damala. Selamat mendengarkan.

0: Nih mas.
1: Ya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya nah. Kan bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi ngiris bawang.
0: Sebentar.
1: Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Iya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butek coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya karena kalau hijau air maca. Makanya warnanya bening.

0: Ngopi say, kau punya diserebut zamannya lanjut. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Hai, kopinya diserebut zamannya lanjut.
0: Nangras tim ting ting.
1: Nah, iya. Kalau pagi mah ada suara ting ting.
0: Iya.
1: Tapi bukan Ayu Ting Ting.
0: Dudu
1: dan percakap Ting Ting.
0: Iya, Ras Tim Ting Ting.
1: Seruput dulu
0: coba.
1: Ngejap, Pak
0: RT. Ah, itu parutan kelapa itu.
1: Asli, Pak RT. Oh, asli.
0: Oh, iya.
1: Bukan, iya. Bukan kelapa, bukan suara apa-apa.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Asik ya.
1: Bukan bikinan, bukan buatan
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ah, bisa.
1: Lagi nyetak bangkalan.
0: udah jadi ya. Nanas Tim, iya nih, kalau ada ini setuju nggak nih, kalau misalkan di sekolah, sekolahan tidak perlu mengurusi buku tabungan, setuju nggak supaya fokus ke pembelajaran saja?
1: Setuju lah, bagi Nanas Tim orang sekolah nggak, setuju banget makanan-makanan nggak?
0: Setuju. Nah ngapa?
1: Setuju ditambah lagi, kerja-kerja sampai 10, dari 10.
0: 10 ya tambah telur.
1: Iya, tadi kan 7.
0: Tambah ya, telur.
1: Lebih dari 7 dari 10.
0: 10, iya.
1: Ya. Nah, iya betul.
0: Iya, betul.
1: Lebih dari 7 nanti, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi 10.
0: Jowis. Ini ada 2 lagu nih, lagu pilihan ya yang bisa dipilih ya. Nih. Ini silakan nih mau memilih Hardang atau Janur Kuning?
1: Janur Kuning. Ada kaitan selimut.
0: Ada kaitan selimut ya.
1: Iya, awin. Balas ibu Sugina. Masalahnya.
0: Bisa orang sabaran ya.
1: Orang sabar. Wis, nggak kasih gue ntar wis kendan kok. Oh, pengen balas masalahnya ibu Sugina.
0: Iya.
1: Arang kencur. Tenang tambah nih ibu Sugina. Berbalasannya.
0: Yuk. Selamat ya.
1: Iya. Selamat tanggo Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Tanggo tenang jamwe wis loyo kan tukang jamwe to wis. Wis pinjaman ning karo RT.
0: Wis iya wis melayu maning.
1: Ya,
0: Ibu Marni. Marni. Bu Marni.
1: Iya. Saya Ibu Marni ya. Tanggo Ibu Sukina, Mama Billy, Mama Aldin, Kang Salim. Tanggo wong kono sing para pedagang-pedagang. Mama, Ibu, Bapak-bapak. Tanggo Kang Rojaya, Kang Dasmo. Kang Heges. Ketisa Maning, terus Kang Godiri Bono, Om Sondol, terus Kang Ibu Tuti, Mimi Ratmina, Mama Rati, terus Kang Minepi, Mama Odang, Mama Ratmina, terus Kang Mama Indah, Mama Titan, terus Kang Bunda Mary, Kang Bunda Yuniasari, terus Kang Lanta, Pak Jali, terus Kang Aman, terus Kang Rian, Kak Pur, Kang Ibeng, terus Kang Gok, Mbak Wacali. Kenal dia kalau makan blok, wah, gue makan blok apa? Wacali kun suka jadi. Mana kau suka jadi kau? Wacali makan blok. Terus Kang Gok Bawet, terus Romla, terus Kang Gok Menak apa nih? Namanya Manis Mati, masih harus beli. Nama Lea. Mama Nenen, Om Sondol, Mama Baby, siapa nih lirik kendong, Mama Akit, Mama Setia, Miminok Mega, Miminok Rina, Kanggo Miminok Pesi, Riba tanya terbalas pantun yang ibu Sukira tanggo nana bu, layanannya ditunda dingin bu, tanggo di bangsalan bu.
0: KB, iya. Singa gingung ba.
1: Kokon dodok dingin.
0: Kon lirendimin. Kurang kakan ya. Iya, ki anak RW. Raja Wangsalan mangga.
1: Iya, tonggo ni. Ribasan memang kanen. Anam Mimirat Minah panggangan roti.
0: Panggangan roti.
1: dagangan.
0: Oh, dagangan.
1: Iya, nami minat minah dagangan roti.
0: Nami minat minah dagangan roti.
1: Dicokot semut lara rasane.
0: Dicokot semut lara rasane.
1: Iya. Ibu Sukina beli ngerti-ngerti.
0: Ibli beli ngerti-ngerti. Karena
1: tidak berimut dengan anak tangan deh.
0: Waduh.
1: Kayak aneh rasane.
0: Iya, iya. Oh, itu dia. Tunggu nih ya.
1: Berimut dengan anak tangan deh. Lurun dengan tulis akeh wong.
0: Iya. Kang Wanta bonceng akeng Kang Wanta.
1: Kang Wanta ditunggu nih. Bukan meluang salane. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Henang Rastin ya. Tadi sudah dibalas ini untuk pantunnya ya. Tadi sih sudah setuju ya. Apabila di sekolah nih tidak untuk mengurusi buku tabungan ya. Alasannya apa Nang? Ya pokoknya setuju alasannya dia. Waduh, mungkin Wong Reang nih punya tanggapan juga nih mengenai di sekolah nih tidak lagi untuk mengurusi buku tabungan ya. Mungkin punya kelebihan, punya kekurangan, boleh ya ditanggapi ya. Seperti Mama Indah tadi ya. Iya, kalau ada buku tabungan sih biasanya untuk bisa buat beli buku tulis ya, keperluan sekolah, buat liburan juga ya. Itulah menurut Mama Indah ya. Kalau di ada apa diberlakukan itu setuju Mama Indah ya. Emang bagus, jadi anaknya fokus untuk pembelajaran. Ya, itu dia. Oh, Wong Reang. Ya, ada Juni. Tip untuk kesehatan untuk kita semuanya ya. Untuk Wong Reang semuanya. Bukti nyata kalau flu-nya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, dan di toko obat yang berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Ya, semoga tip tadi bisa membuat Wong Reang semuanya bikin jadi enggak bingung lagi ya. Kita lanjut untuk lagu berikutnya buat kita goyang semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

lanjut uang yang semuanya. Dan ada dua lagu pilihan ya yang bisa dipilih ya untuk uang yang semua. Silakan yang ingin memilih ada Hardang ataupun Janur Kuning. Tadi sudah dipilih untuk Janur Kuningnya ya dari Nang Rastim. Mungkin ada yang mau juga ya, kalau memang Janur Kuning suaranya lebih banyak nanti kita putarkan ya. Dan juga uang yang ya ada tip kesehatan ya. Kalau memang kita sulit berkonsentrasi ataupun biasanya tuh kadang suka lupa ataupun lemes nih badannya ya nih ya. Ya ini mungkin juga karena adanya di dalam tubuh kita nih ada yang turun nih, yaitu adalah zat besi. Ya kekurangan zat besi ini berujung kepada anemia ya. Jadi zat besi yang di dalam tubuh ini bisa berkurang nih wong reang semuanya ya, kalau asupannya juga tidak mencukupi. Dan zat besi ini biasanya diserap oleh tubuh ya melalui dua jenis utama, yaitu heme dan juga non heme. Dan heme ini maksudnya adalah sumber zat besi yang berasal dari hewani. Dan yang dari hewani ini seperti daging merah, hati, ayam dan juga unggas, ikan, telur, kerang dan udang, lalu produk fortiklifasi zat besi. Dan kemudian yang dari nabati. Dari nabati ini ya biasa disebut dengan non-heme. Ini berasal dari sayuran-sayuran, diantaranya brokoli, sayuran hijau, kacang-kacangan, kacang polong, kentang, sereal, lalu ada buah kering seperti kismis ataupun apel kering, kemudian semangka. Jadi ini makanan-makanan tersebut ini juga penting ya untuk menambah zat besi ya, karena kekurangan zat besi ini bisa memicu anemia dan biasa terjadi kepada anak-anak ataupun kepada remaja, terutama usia produktif ya, dan juga untuk para perempuan ya, karena beresiko memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekurangan zat besi. Dampaknya ya seperti adanya penurunan konsentrasi, daya ingat, hingga produktivitas dalam belajar ataupun bekerja ya. Oleh karenanya cukupkan ya untuk makanan-makanan yang bervariasi sesuai dengan prinsip gizi seimbang untuk menjaga kesehatan kita agar tetap fit ya. Ya, untuk berita selengkapnya bisa dibaca di lognews.co.id ya. Jadi uang yang semuanya ya, makanya nih untuk pemakanan ini harusnya memang banyak bervariasi ya di dalam seminggu ya. Buah-buahannya juga harus bervariasi agar tubuh kita pun menjadi tetap segar. Yuk, Sarmadi Ogah, Burung Biru hadir selalu, dan juga Birini ya, Birini juga selalu hadir. Ini dari Suka Seneng Compreng, Subang, dari Subang ya. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Dimas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh, iya. Oke, okay, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, lihat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah, itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan, memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi

0: orang yang punya telalat itu orang yang beruntung.
1: Kenapa?
0: Karena untung telalat. Coba tai kebo. Aduh. Gede nih.
2: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harkuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara

0: ngopi say, kopi nyari seruput semangatnya lanjut Bukit Berbunga. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Ada Ibu Tuti, apa kabar Ibu Tuti?
1: Alhamdulillah sehat Pak RT. Pak RT sendirinya sehat ya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Iya, betul sekali. Betul ya.
1: Pak RT kalau kalau di TikTok teh, kayak masih anak-anak banget.
0: Iya ya, unyu-unyu iya, ya. Tapi kalau udah iya ketemu masih...
1: unyu-unyu.
0: Unyu-unyu ya.
1: Iya.
0: Kalau ketemu amit-amit enggak sih? Enggak ya.
1: Enggak Pak RT lah.
0: Enggak ya. Ini kadang kalau ini TikTok itu memang menipu gitu ya. Jangan percaya iya. Gitu ya.
1: Iya, kayak anak-anak kecil lah, kayak iya. Masih bocah gitu.
0: Oh iya nih, mungkin ada filternya, mungkin coba lihat dulu nih filternya.
1: Enggak sih. Emang aduh. Iya kalau di TikTok tuh kayak gitu. Makanya emang saya gak berani iya. Tampil di TikTok.
0: Aduh iya. Ibu Tuti sedang ini sibuk. Masih sibuk-sibuk nih, goyang-goyang nih.
1: Iya masih sembari nih. Masak. Sembari dengerin fans tuh sembari dengerin Kopi Say.
0: Kopi Say
1: kan iya. Ada radio-radionya kan bisa diangkat kemana-mana.
0: Oh iya, bukan diangkat sih. Kalau didorong, kalau diangkat ditarik, susah kan itu.
1: Radionya gede bener.
0: Aduh, ada radio dorong ya kalau Bu Tuti ya.
1: Iya. Kalau udah di depan ya didorong di depan, kalau lagi di kamar ya didorong di kamar gitu Pak RT.
0: Iya, benar ya. Ini tentang adanya sekolah ya, yang ada surat edaran dari Kabupaten Indramayu nih, pemerintah Kabupaten Indramayu. Katanya kalau sekolah tuh tidak boleh lagi untuk mengurusi buku tabungan. Setuju apa enggak nih untuk Bu Tuti?
1: Kalau saya mah sebenarnya kurang setuju dah Pak RT.
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya kan kalau kita menabung kan bisa buat nanti tahun depannya bisa buat kebeli buku. Terus kalau nabung di sekolahan kan Pak RT bisa sedikit-sedikit 5.000 juga bisa, 10.000 bisa. Terus masalah terganggunya ngajar gitu, ibarat seandainya terganggu anak-anak sekolah, ya sebelumnya anak-anak masuk tuh udah dikumpulin buku tabungannya kayak gitu Pak RT.
0: Iya.
1: Soalnya dari anak saya masuk TK sampai ke SMK tuh dulu selalu nabung Pak RT. Jadi tuh kalau seandainya udah sekolahnya naik kenaikan bisa buat beli seragam, bisa buat beli buku.

0: tabungan.
1: Karena iya. Tabungan, benar.
0: Iya, kalau sekarang mah kan udah gede, udah maksudnya udah tua, ya nabungnya ya di BRI. Sekarang kan di BRI juga
1: iya,
0: enak aja, kan Pak RT kalau
1: jadi disensol, disensol, disensol.
0: Kan iya, iya.
1: Durung mene wonge, wonge durung mene.
0: Iya, iya. Maksudnya di tabungan itu,
1: ditabungan,
0: bang besar gitu
1: ya,
0: maksudnya.
1: Besar, iya.
0: Iya, sekarang mah kan di itu kalau asal sayanya telepon saya mau nabung, dia datang kayak gitu Pak RT, jadi dimudahkan. Iya. Cuman kan kalau nabungnya 5.000, 10.000 kan kita
1: isin,
0: kan malu.
1: Isin.
0: Paling, iya, paling kecil kan 100.000, kalau anak sekolah kan 5.000 juga enggak apa-apa gitu.
1: Dan nerap toko receh apa primen ya.
0: Iya, makanya kalau saya itu sebenarnya kurang setuju kalau enggak diadain tabungan gitu Pak RT.
1: Oke, nanti deh. Nanti dikasih tahu ntar ya ke Lucky Hakim. Pak Lucky Hakim nih Bu Tuti katanya gak setuju nih.
0: Gak setuju.
1: Omelin aja nih Pak Lucky nih.
0: Soalnya kayak gitu Pak RT, kalau nabung dapat banyak kan kalau kenaikan kelas ibunya juga ikut senang.
1: Ikut
0: senangnya
1: senang.
0: Kan bisa kebeli ibarat seragam, sepatu.
1: Okay.
0: Lebihnya kan ibunya bisa buat shopping gitu Pak RT.
1: Iya, shopping di Ibu
0: kan
1: Sukinah dulu ya.
0: Iya, kan gak kerasa Pak RT timbang 5.000 hitung-hitung jajan gitu. Hitung-hitung jajan 5.000
1: ya.
0: Kadang-kadang paling sedikit sekarang kan 5.000 kayak gitu Pak RT.
1: Oke, siap. Terima kasih ya untuk tanggapannya Ibu
0: Tuti. Oke, sama-sama.
1: Asap lagu ya apa Bu Tuti?
0: Iya apa sih ya?
1: Mau wis bukit berbunga ya, wis disetelakan.
0: Iya.
1: Ini ada dua lagu pilihan. Janur,
0: iya,
1: kuning,
0: apa aja, Pak RT?
1: Janur kuning, janur kuning apa haredang?
0: Haredang aja sekarang lagi panas Pak RT.
1: Oh, haredang aja ya.
0: Iya, haredang, okay. Haredang.
1: Ini masih satu
0: haredang.
1: Sama.
0: Usah haredang wae lah.
1: Haredang ya. Ini berarti masih satu sama nih berarti ini. Kalau Nang Rasim janur kuning, Bu Tuti haredang. Tinggal satu lagi nih, siapa nih yang ingin memilih lagunya nanti diputarkan. Oke, okay, terima kasih Bu Tuti.
0: Iya, salam-salam dulu Pak RT.
1: Mangga.
0: Iya, buat Ibu Sukina, Nang Rasti, buat Lingnung, Mama Indah. Terus kemarin saya ketemu Bunda Mary. Saya tuh baru tahu Bunda Mary kemarin di Mama Epi. Buat Bunda Mary, buat Bapak Amir, Mama Indah, Pak Gopar, buat Pak Salim, Ibu Royani, buat Kang Anom, Mimi Epi, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, Mom Ara, buat Mama Titan, buat Ang Rian, buat Mimi Samina, buat Mama Soleha, buat Mr. Bono, buat Cak Pur, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Nok Bintang Unyu Unyu, Mimi Haji Supriyatin, Mama Aam, buat Mama Nani, Teh Isa, sehat-sehat selalu Teh Isa. Terus buat Asep Lolan, buat Bang Ramli, buat Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenen, Kang Ibeng, Kang Dasmo, Ayah Pamungkas. Terus buat Bunda Rita, Bunda Rita sehat-sehat ya Bunda Rita. Ya Allah mudah-mudahan diparingi sehat. Terus spesialnya buat Pak RT aja lah Pak RT, sehat-sehat selalu ya Pak RT.
1: Amin.
0: Makasih Pak RT.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih untuk Ibu Tuti ya. Tadi sudah menginformasikan katanya kalau dari dulu memang Ibu Tuti suka menabung ya. Pilih jajan, pilih nabung, nabung dulu. Itu dia ya Ibu Tuti ya. Berarti di sekolah nih ketahuan ya, rajin gitu ya. Janur kuning bang saya. Oke, ini juga ada ternyata ya Hana Maning ya, dari Birini ya, dari Birini ini katanya ingin dong dicompleng di Subang ya, ingin dong diputarkan yang janur kuning. Oke, berarti kita putarkan ya yang janur kuning ya. Jadi untuk yang lagu apa haredang, lagu haredangnya kita kunci dulu ya, karena yang banyak memilih ini ada janur kuning. Oh, termasuk Wadihan juga ya maunya janur kuning. Birini ya, dan juga Wadihan. Oke, berarti Birini, Wadihan dan juga Nang Rasim sudah memilih Janur Kuning. Ne. Oke, kita putarkan. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aja menemani Nang Kene Bae, Nang Prima FM 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat.

0: banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih. Kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang. Tapi burung hantu suaranya gimana, Teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung... ada burung gagak juga nih, Teh, miaranya, Teh.
2: Ya, banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih, Teh?
2: Ya, di sini kan banyak... burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana, tahu nggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, nggak begitu bunyinya.
0: Nggak ada, tapi nggak ada lah.
2: Ada bunyinya, ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

Iya, berbagai tanggapan ya mengenai aturan dari pemerintah ya yang ada di lingkungan sekolah ya, dari pemerintah Kabupaten Indramayu yang melarang siswa ataupun siswi menabung di sekolah. Dan tadi sudah ada Ibu Tuti juga ya memberikan tanggapan, katanya setuju ya karena agar Bu Tuti katanya kurang setuju karena kebiasaannya sih dari dulu itu menabung ya, karena bisa untuk nanti di akhirnya bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk beli buku, seragam dan lainnya ya. Dan ini juga sama ya dengan Mama Indah juga ya, katanya kalau memang menabung itu juga bisa di akhirnya itu bisa buat buku dan lainnya juga ya. Dan Wong Reang nih masih ada nih kabar juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menetapkan sejumlah larangan dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menetapkan sejumlah larangan dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dan atau MPLS Pancawaluya 2026 bagi murid baru di SMA, SMK, dan SLB sederajat. Kegiatan ini difokuskan pada pembentukan karakter sehingga seluruh rangkaian MPLS harus berlangsung edukatif, aman, dan ramah anak. Sekolah dilarang memberikan tugas yang tidak masuk akal atau tidak relevan, melakukan kegiatan tanpa pengawasan guru, serta menggelar aktivitas yang mengarah pada kekerasan, perpeloncoan, maupun perundungan. Selain itu, penggunaan atribut yang mempermalukan atau tidak berkaitan dengan pembelajaran seperti tas, karung, kaos kaki tidak simetris, hingga aksesoris yang tidak wajar juga tidak diperbolehkan selama melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ini sudah ada ini juga ya, ada aturan juga yaitu larangan-larangan dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Ya itu dia kabarnya, kabar-kabar atau informasi ya. Semoga orang-orang semua jadi lebih tahu lagi ya, lebih tahu banyak informasi lagi ya. Dan ada pula nih informasi dari Mahat Azzaitun yaitu Estafet Budaya Purnama Asia Tenggara di Mahat Azzaitun. Mahat Azzaitun Indramayu setiap menggelar prosesi serah terima jabatan pengurus pelajar seni kerawitan Sekar Mas. Ya, sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan dan pelestarian budaya bangsa di lingkungan pendidikan berasrama. Kegiatan berlangsung hikmat tidak hanya menjadi pergantian pengurus, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi, tanggung jawab, serta penguatan karakter pelajar melalui seni tradisional yang syarat nilai etika, toleransi, dan kebersamaan. Selain prosesi serah terima, acara juga diwarnai penampilan seni kerawitan oleh pelajar, menunjukkan bahwa generasi muda tetap mampu menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Para pembina menegaskan bahwa seni gamelan bukan sekedar hiburan, tetapi media pendidikan karakter yang mengajarkan kepada harmoni dan kerjasama, selayaknya setiap instrumen yang saling melengkapi dalam satu kesatuan. Melalui kegiatan ini, Azzaitun menegaskan komitmennya dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran budaya dan tanggung jawab untuk menjaga warisan leluhur secara berkelanjutan. Wah, jadi ini adalah salah satu kegiatan seni yang ada di Mahat Azzaitun ya, melalui seni kerawitan Mahat Azzaitun atau Sekar Mas. Sukses terus untuk para pelajar di Mahat Azzaitun dengan terus memegang teguh ya budayanya, tidak meninggalkan nilai-nilai yang telah diberikan oleh para leluhur kita ya. Ya, terima kasih juga untuk Wong Reang yang ada di TikTok ya. Ada
LVM TV News. Waduh, dan juga ada pasang listrik. Ada juga Ruby Jatuh Fatria juga ya. Selamat menikmati untuk acara Prima FM ini ya. Wong reang semuanya ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Ngopi Saing, kopinya diseruput semangatnya lanjut.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ngopi saing, ngopi saing. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Prima FM 95,8 Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, dan juga Wong Reang semuanya ya. Untuk di hari Selasa ini 14 Juli 2026 nih, masih sibuk-sibuk ya dengan berbagai macam tugasnya ya pada hari ini ya. Apa kabarnya nih juga untuk para nelayan di pesisir ya, yang sedang santai-santai sambil dengerin Prima FM ya. Semoga terhibur juga ya, dan juga boleh untuk mengungkapkan nih apa ada informasi yang baru di sana ya, untuk para nelayan dan juga para di pasar ikan. Nah ya, untuk harga-harga ikan mungkin ada yang baru juga nih, boleh menginformasikan ya. Assalamualaikum, Merdeka. Iya, mungkin bisa dijauhkan sedikit ya sebelum kita lebih jauh bicaranya.
1: Agak jauh aja, agak jauh.
0: Iya, agak jauh sedikit ya. Iya sudah. Nah, udah jauh banget ya.
1: Okay.
0: Udah jauh ya. Dengan siapa ini?
1: Mirvan.
0: Bono. Bono. Dengan Bono.
1: Dengan Bono.
0: Waduh, ini sepertinya kurang jauh lagi ya.
1: Harus kemana ini yang jauh nih?
0: Nah, ini begini saja bisa? Ya, begini boleh di sini, bisa ya?
1: Agak mendingan tuh.
0: Agak mendingan ya?
1: Agak mendingan dah.
0: Oke. Oke, bagus ya, Dedi Bono ya.
1: Iya, bagus. Ya.
0: Ada informasi apa, Dedi Bono, di sekitaran Hargilis?
1: Oh, jadi informasi apa ya? Jadi paling informasi kendaraan aja udah mandi yang ramai.
0: Iya. Dan ada yang untuk Hargilis ke Gantar juga masih ini ya, ada pembatasan ya. Dia harus memutar.
1: Makanya jalan muter-muter lewatnya iya.
0: Ya, dan juga di depan ya, di depan SD juga sedang ada pengerjaan jalan juga ya, di dekat alun-alun itu ya. Sekolahan SD, SD apa tuh namanya?
1: Ada juga. Dekat alun-alun itu ya. Ada yang rusak pembatas itu.
0: Iya, ada yang rusak juga ya.
1: Iya,
0: ya, yang di dekat alun-alun ya, itu dia.
1: Iya, ada.
0: Ya, semoga cepat ya, cepat pengerjaannya ya.
1: Selesai, beres. Iya, cepat beres itu aja.
0: Betul. Apalagi kalau nanti bulan Agustus ya, semuanya juga harusnya lancar ya. Nanti kan ada ini biasanya. Gerak jalan ya.
1: Iya, ada.
0: Kalau Agustus sebelum
1: santai apa segala macam.
0: Nah, ini kalau macet jadi macet santai nanti jadinya ya.
1: Iya. Ya iya, lebih santai lagi kalau macet.
0: Untuk harga-harga, apakah ada kenaikan atau bagaimana?
1: Harga-harga paling ya, naik sedikit. Paling harga yang tahu, kalau saya yang tahu beli pasir, beli batu. Masih dijual ya.
0: Iya, kalau es apa plastik itu masih mahal juga ya plastik.
1: Masih, iya masih. Ya udah mulai turun dikit-dikit, masih turun dikit.
0: Oh iya.
1: Iya. Lama. Tapi tetap masih mahal ya.
0: Masih mahal ya.
1: Gelas plastik juga, gelas plastik itu mahal lah yang bagus. Ada semua ya.
0: Oke, Dedi Bono. Ada lagu ya apa nih?
1: Iya apa ya? Ini dia. Iya, ini lagu ini ya. Remix apa?
0: Oh, lagunya.
1: Apa sih bahasa apa? Bahasa remix apa lagu-lagu apa?
0: Di, iya. Lagu. Ini kalau ada pilihan nih di sini ada 5 menit lagi, ada Pergi ya. Gelap Pulang Petang atau Bukan Pergi Yang Pertama.
1: Iya.
0: Di sini
1: pertama itu lagi siapa? Bukan Yang Pertama lagi siapa itu?
0: Vita Alpia. Ya.
1: Pertama remi gitu ya.
0: Iya.
1: Bukan Yang Pertama. Jangan-jangan udah dibikin remi kali itu.
0: Jangan-jangan.
1: Jangan-jangan lah udah ngurusin mega musikal itu, Bukan Yang Pertama dibikin remi itu, dibikin pop rock apa itu, bisa jadi itu.
0: Bisa jadi itu hal penuh dengan misteri.
1: Iya.
0: Oh. Iya.
1: Oh ya. Gimana kalau gue setia untuk menunggu?
0: Setia untuk menunggu. adanya di sini menanti, di sana menunggu adanya.
1: Oh, itu mah udah sering tuh.
0: Iya, udah sering ya.
1: Itu dia udah sering keluar itu aja. Oh, jadi gak ada itu ya?
0: Iya, atau 5 menit aja.
1: 5 menit? 5 menit lagi. 5 menit lagi gitu maksudnya.
0: Betul sekali.
1: Oh, ya udah itu aja.
0: Itu saja ya.
1: Ya, itu udah punya ini sendiri ya itu.
0: Oke.
1: Cuma dibikin remix itu.
0: Oke, iya. Nanti diputarkan Dedi Bono.
1: Iya, boleh.
0: Iya.
1: Salam-salamnya.
0: Mati kesuwun Dedi Bono.
1: Ibu Tuti, nah, Ibu Tuti semangat tadi Ibu Tuti ya.
0: Ibu Tuti, ya.
1: Ibu Tuti, Ibu Tuti, nah, semangat tuh, semangat selalu sibuk, selalu sibuk tuh. Kembali jualan tuh ya. Sudah Mary, sudah Jumitari, Jumiti, sudah beres, sudah jatan, sudah beres, Jumiti. Iratina,
0: ya.
1: Ibu Tiatin, Iratina yang goyang mulu tuh, goyang mulu tuh waktu ada cara jatan.
0: Iya.
1: Satu lagi, lagi, namun keter waktunya, mari sedang nomor net, bersalin, memerhati, pasti mah pasti supir, termasuk supir pasti rastim.
0: Iya, supir, pelang rastim.
1: Iya, rastim, iya, pasti, ketolan,
0: percaya,
1: spesial, yang warna rata, supaya mau disiaran.
0: Oke. Oke.
1: Kita nggak pernah jumpa ya.
0: Iya, jarang ya.
1: Kita kalau minggu kedua, minggu banyak sama ya udah cuma hari yang.
0: Iya, kemarin ketemunya Kang Ria, Kang Ibeng.
1: Iya. Yang biasa hari Minggu ada.
0: Iya.
1: Apa lagi ya? Sudah semuanya saja. Terima kasih atas saran, benar saya selalu.
0: Iya, amin.
1: Iya, baik. Itu lagunya. Terima
0: kasih,
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih juga untuk Dedi Bono ya. Terima kasih, sehat selalu juga untuk Dedi Bono, dilancarkan rezekinya ya. Langsung aja kita putarkan nih untuk lagunya ya, 5 menit lagi. Selamat mendengarkan.

Ya, 5 menit juga nih untuk tepat di jam 10 ya. Dan berarti ini kita sudah berada di penghujung acara kita di Ngopi Sai yang selama 3 jam ya, dari jam 7 sampai jam 10 ini kita lalui bersama dengan lagu-lagu, informasi dan juga berbagai informasi dan juga candaan-candaan ya. Aduh, saling mengobrol kita asik banget ya. Yang ada di TikTok juga nih, semoga terhibur ya dengan kita saling berjumpa silaturahim seperti ini ya. Dan buat para penelpon juga terima kasih banyak. Dan ini menandakan ya bahwa di Prima FM di 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat serta di acara kita di Ngopi Sai dapat menambah kita untuk saling satu lagi, yaitu menambah persatuan kita ya.

0: Menjelang jam 10 sepanjang kebersamaan kita dalam program Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Sudah paket lengkap mengulas berbagai info-info yang hangat, mulai dari tadi mendengarkan lagu-lagu pilihan, berbagai tips sehat, tips cermat ya, lalu ada informasi lainnya. Dan satu hal yang paling kita berkesan adalah obrolan kita pagi ini menambah kesadaran bersama ya, bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling menyayangi satu sama lainnya. Ya, berhubung kita sudah beranjak untuk menjemput di pukul jam 10 ini, RT juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Wong Reang semuanya yang sudah hadir di TikTok ya. Ada siapa saja? Ada Yati di Solo, Sukoharjo. Lalu ada Nunu Caca, ada Mama Anissa, Mama Anissa Moh Aja. Lalu ada Ayah Zeva, ada lagi Kang Wanta, Mejiku, Bang Gofur yang selalu hadir juga. Ada Wong Tangkil Cirebon dari Malaysia, lalu User, ada Kang Salim juga nongol ya dengan memberikan apa tadi, nasi padang. Terima kasih banyak ya Kang Salim ya, walaupun padangnya padang online gitu ya. Lalu ada Sri Deserita, ada Berita Viral, lalu ada Sukatani ya, ada Sobriah, ada Birini di Compreng Subang, lalu ada Rudi dari Blitar, Kalistafara, ada Bakri, ada Jati Fatria, ada Sumardi Oga si burung biru, lalu ada Yuda Pratama dan yang lainnya. Semoga yang ada di sini ya, Juta Jatuh Fatria dan yang lainnya, Agus Wianto, Kang Wanta, diberikan kesehatan dan juga diberikan kemurahan rezeki, amin. Dan yang telah bergabung ada Kang Salim, ada juga Ibu Sukina, Dedi Bono, Ibu Tuti, dan juga Nang Rastim ya. Semoga juga ya selalu diberikan kebahagiaan setiap saat dan diberikan kemurahan rezeki ya. Dan RT juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang mungkin terucap dan kurang berkenan di hati Wong Reang semuanya ya. RT hanya ingin menghibur Wong Reang semuanya dan mohon tidak dimasukkan ke dalam hati. Ya, kurang lebih kita di menit-menit berakhirnya kita di Wong Reang semuanya, di acara kita, di acara Ngopi Say. Kita akan jumpa lagi di hari esok di jam yang sama ya. Tetap pantengin terus dengan program-program yang ada di Prima FM 95,8, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Akhir kata, RT mengucapkan terima kasih dan pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, merdeka.

rekan Prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa.

Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah Tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Hari ini aku mau ajak kamu kenalan sama seseorang. Bukan selegram, juga bukan influencer. Anak muda ini biasa dipanggil rival. Yuk kita dengarkan kisahnya yang berjudul Mimpi yang tak pernah mogok. Rival adalah lulusan SMK Teknik Mesin. Tangannya kasar, bajunya penuh noda dan oli. Tapi siapa sangka, di balik tampangnya yang lusuh, dia punya mimpi yang lebih bersih dari mesin paling kinclong di bengkel. Sejak lulus, Rival langsung kerja di bengkel tempat dia PKL. Panas-panasan, kena asap penalpot, dan tangan yang selalu bau bensin. Tapi tiap malam dia belajar mandiri tentang teknik mesin dan segala hal yang belum pernah dia pelajari secara formal. Suatu hari, motor pelanggannya mogok di tengah jalan. Rival mendekat tanpa alat lengkap, tanpa bantuan juga, tapi dia berhasil membuat motor pelanggannya kembali berjalan. Di situ Rival sadar bahwa dia bisa lebih dari ini. Hanya belum dapat kesempatan saja. Dalam hati dia berkata,
1: aku pasti bisa kok jadi seorang teknisi yang handal.
0: Setahun Rival bekerja sambil nabung. Setiap gaji disisihkan sedikit demi sedikit. Mimpinya ditabung dalam bentuk receh. Teman-temannya beli HP baru, Rival justru beli buku. Tahun berikutnya, Rival daftar kuliah mandiri di Politeknik Negeri Bandung. Dan dia diterima. Hari pertama kuliah, dia naik motor bekas yang mogok 3 kali sebelum sampai kampus. Tapi wajahnya gak pernah mogok untuk tersenyum. Di kelas, dia bukan cuma ngerti teori. Dia menghidupkan teori itu. Pernah ada tugas membuat sistem pendingin mesin, teman-temannya pusing. Rival nyantai dan berkata,
1: aku waktu kerja di bengkel pernah loh bikin ini dari barang bekas.
0: Dosen-dosen kagum. Rival bahkan diajak bikin alat praktik hemat energi. Kini dia juga aktif ikut lomba inovasi teknik. Akhirnya Rival berhasil menjadi seorang teknisi handal seperti impiannya. Kita gak bisa pilih dari keluarga mana kita lahir atau di mana kita dibesarkan. Tapi kita bisa pilih seperti apa masa depan kita.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: kilometer 2 Harku Horgeus Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Lagu pembukanya bikin meleleh hati ya. Assalamualaikum Merdeka. Selamat siang rekan Prima, Wong Reang, Sakabeane, piye kabare siang hari ini? Sehat semuanya ya. Aduh, ini masih berharap semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Kalau misalnya kita sehat, kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan sangat luar biasa. Betul atau betul? Yang di TikTok komen dong, betul atau betul? Ini hari Selasa ya, tanggal 13 Juli 2026. Nimas dapat hadir untuk temani rekan Prima Wong Reang Sakabiani di acara yang sudah pasti menjadi acara kesayangan semuanya ya. Acara apa tuh? Acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Dan Nimas akan setia menjadi teman baik rekan Prima Wong Reang Sakabeane hingga pukul 3 sore nanti. Yang mau request, sok atu mangga ya. Ini bahasanya gado-gado ya. Gak papalah ya, kan wong dewek ya kan. Indramayu ini campuran ya, ada Sundanya, ada Jawanya. Oh, jadi bahasanya boleh campur-campur. Setuju atau setuju? Terima kasih Bapak, Bapak Andy untuk tap-tap love-nya. Kebetulan Pak Andy ini istrinya orang Cirebon ya. Anaknya kelas 10 di Mahat Azzaitun, ambil ekstrakurikuler perkapalan. Sama dong. Nimas juga anaknya kelas 10 tapi ambil ekstrakurikuler pertanian. Sama-sama jos ya ekstrakurikuler tersebut ya. Oke, thank you yang udah tap-tap love-nya, thank you. Yang mau join di live TikTok Prima juga sok mangga atuh ya. Atau bisa telepon ke 0853218999582. Oke. Silakan yang mau ngobrol-ngobrol santai dengan Nimas di sini, ngobrolin apa aja ya. Terutama ngobrolin buat bapak-bapaknya nih yang pagi tadi mengantar anak-anaknya ke sekolah. Udah 2 hari. Gimana rasanya bapak-bapak mengantar anak sekolah? Aduh. Ada ribetnya enggak? Nanti kita mau ngerayu Kapolsek Hawergelis ah. Buat ngobrol bareng dengan kita karena tadi pas kita mau ke sana pagi-pagi, jangan pagi-pagi dong, agak siangan aja soalnya kita mau ngantar anak sekolah. Asik. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Kapolsek Hawergelis berkenan ya buat ngobrol bareng dengan Nimas tentang gimana perasaannya mengantar anak sekolah ya. Karena memang pemerintah ini sedang menggerakkan ya, menggerakkan bapak-bapaknya untuk bisa antar sekolah. Nang Rastim, gimana rasanya bisa antar sekolah nih anaknya nih? Kita coba tanya sama Nang Rastim. Kira-kira Nimas diomelin gak ya? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka, nengkeneki neng Prima FM.
0: Iya, nengkeneki neng Prima FM. Piye kabare nang?
1: Alhamdulillah sehat deh, sebaliknya.
0: Sehat.
1: Balik ke Pripun.
0: Sehat. Piye mau ngantar anak sekolah?
1: Wow, suka-suka repot, apa-apa mah, penatun, berdekalar, nampi, nyemprot.
0: Oke, kalau dulu kan ada istilah macan ya, mama cantik gitu
1: mama
0: kan,
1: cantik.
0: Antar sekolah. Kalau ini jadinya pacan.
1: Papa cantik, korang.
0: Masuk papa cantik.
1: Iya, mama pada di dalam dapur, pada di sawah. Mama ngantarin bapak-bapak apa non?
0: Iya, kan ada gerakan dari pemerintah tuh, dianjurkan untuk bapak-bapaknya

0: antar sekolah, apalagi masuk sekolah di hari pertama gitu. Nah,
1: mamae menggawe di rumah,
0: mamae umbah-umbah
1: nyapu-nyapu.
0: Iya
1: ya, berada bapak-bapak pekerjaannya kok kadang-kadang esok-esok jam 6 kusana di sawah.
0: Ne ora udut ya.
1: Iya,
0: pagi-pagi
1: sawah, nyepel arit, pacul, pendangan, semprotan.
0: Lah iya, saiki diganti. Antar anak sekolah dulu, baru megang arit, megang semprotan.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Balik ke jam pira.
0: Ya gitu deh.
1: Wah, iya.
0: Gimana, Nang? Mau request ya, lagu apa nih?
1: Lagu, Nek. Lagu nekin bete.
0: Apa?
1: Jawal Jawil.
0: Jawal Jawil. Ih, ya. Genit deh nih Nang Rastim nih. Pagi-pagi udah minta Jawal Jawil.
1: Jawil-jawil nekin bete. Apa pun lo, ngarep po. Minggir.
0: Gitu ya?
1: Iya, Jawal Jawil.
0: Aja maring aku, nanti sebelahku marah.
1: Oh iya, Jawil-jawil. Mana po? Saya sebelah ini, mana po?
0: Sebelah aku Mang Yudin.
1: Mang Yudin.
0: Iya.
1: Mang Yudin Bandar Seni.
0: Bandar Seni Mang Yudin tuh.
1: Mang Yudin gelapnya jawil-jawil.
0: Oke.
1: Aku parokan ke sore.
0: Waduh, udah siap aja
1: udah
0: ini.
1: Siap lagu nih.
0: Jawil-jawil. Ayo, buat siapa nih lagunya?
1: Sama Ibu Sukina, Mama Billy, Mama Aldin. Kita diwong lah, dini wong tukung lah, dini wong pembeli. Nama Mabili, Mama Andin, nama Madura, terus Waeng, Kang Lukti, Makati, terus Sanggo, Kang Wahid, Kut Karung, ini Kasmira, Kang Halim.
0: Oke.
1: Okay. Terus Tata Isa, terus Kang Dasmo, Kang Ekes, Tata Isa Manin, Ikututi, Ikututi. Anak kata Kang Aman, Kang Rian, Kang Bunda Mary, Bunda Yunisari, Kang Deddy Bono, Abah Omes, Pak Kamblok, Pak Tali, Pak Kamblok, Kamblok Tali, Pak Tali, Mama Tisa, Mama Indah, Kang Kondol, Anak kata Bunda Mary,
0: mohon maaf nih agak diputus dikit. Jawal Jawil itu siapa yang nyanyi, Nang?
1: Ana sing Tatik Indiati, Ana sing Mimi Erni.
0: Lagu lawas taiku.
1: Lawas.
0: Oh, lagu lawas. Oke. Oke, coba dicari dulu nih. Soalnya ada dua folder nih. Ada lagu lawas sama lagu baru. Nah
1: sing lawas.
0: Sing lawas.
1: Iya.
0: Jawal Jawil.
1: Oke.
0: Sip. Nih, aku cari dulu ya, Nang.
1: Iya, apa kono?
0: Abis G huruf apa ya, Nang?
1: C.
0: Oh iya, berarti J itu selepas huruf G ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya, lanjut, Nang.
1: Lanjut, Kang Gomang Wanta. Monoko, Mama Rati, Mimi Ratmina, Mama Ratmina Maudang, Happy, terus mana pak? Ada penegara.
0: Nang, sebentar. Don. Aku yang keder atau Nang Rasti yang keder? Mosok abis huruf G, huruf J.
1: B, J, A, B. Apa nama? Nah. Jawil kan J kan?
0: Enggak, yang keder itu siapa? Abis huruf G, huruf apa, Nang?
1: G, bu.
0: Keder kan? Oke. Ya, lanjut. Ayo yang di TikTok.
1: Mama nenek.
0: Yo.
1: Pesut. Sapa maning ya?
0: Sapa maning?
1: Betul dong. Sapa nih?
0: Iki lagi di luruk ki. Jawal Jawil.
1: Terus jadi pono. Pegawai lagi ngantuk. Terus Papa Angga, Bunda Rita, Mimi Iit, Kang Kumis.
0: Anane jomblo, Nang.
1: loh. Aja Jawal Jawil kayak memang.
0: Oh, aja Jawal Jawil. Ya Allah, coba-coba nih.
1: Aja Jawal Jawil, aja Jawal Jawil.
0: Gak enak kalau Jawal Jawil, aja Jawal Jawil coba ya.
1: Iya.
0: Jawal. Oh, pakai J A nang.
1: Iya.
0: Oke, coba kita cari ya, Jawal. Oke nih sambil dicari.
1: Iya.
0: Udahan atau masih lanjut nih kirim-kirimnya?
1: Udah nanti coba lagi nembangin dingin apa baik apa oma.
0: Iya Jawal.
1: Iya.
0: Oke. Oh, Ana kalau Jawal Jawil.
1: Nah, terus nembangin apa kono? Apa baik lah?
0: Ada baby ada baby nih.
1: Ya, baby siapa?
0: Baby Mila nih, ada nih baby Mila.
1: Oh. Iya pokoknya tadi nge sama Maning.
0: Ada Eci.
1: Nah, ya.
0: Eci.
1: Ya, Eci.
0: Oke.
1: Ya wis.
0: Ah, kanggo siapa?
1: Kanggo Tete Karongkono sing Bang Yudin kabeh bae lah. Peribasannya emang keren ente.
0: Ayo lanjut, Mang.
1: Nandur sagu cukul sirsak.
0: Aduh, kayaknya gak mungkin ini.
1: Gak mungkin, gak jadi itu. Pelanggaran itu. Masalah gak kalau beli ketak masa nandur sagu cukul sirsak.
0: Kartu merah ini, Nang Rasti.
1: Kartu merah itu. Nandur sagu cukul sirsak.
0: Lanjut.
1: Godong laras di pinggir jalan. Busrong minggu beli masak-masak. Gara-gara luruh gasnya lagi kenelan.
0: Lah iya, lagi langka.
1: Lagi langka, muter-muter sampai kenelan. Sampai separan-paran.
0: Iki tutup lagu nih. Iki tutup lagu nih.
1: Coba.
0: Oke. Ayo, didengar dulu ya. Nah, nih. Oke. Yo wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawal Jawil. Ayo yang ada di live TikTok kita nih, mau request lagu sok mangga atuh ya. Komen aja langsung. Defensura fans ketemu di udara.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya enggak, Bang?
1: Enggak. Kejujuranmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih, Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja, bahasa Arab. Pernah belajar nggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa nggak pernah lu gotul rupiah?
0: Nggak, jujur li, aku nggak.
1: Aduh, nih, pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih, jadi ada teman, terus dia nggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu, bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Aku tahu.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Mendingan jadi orang yang pertama ya, daripada harus menjadi orang yang ketiga. Rasanya tuh tadi tuh nahan lara, lara ati. Halo Kang Culdo Cono yang ada di Cengkareng sana, selamat siang, selamat beraktivitas. Kebetulan lagi nyari jodoh ya. Aduh, aduh, aduh. Pendengar Prima ada gak nih yang sedang jomblo juga nih ya? Ini ada Kang Culda Cono lagi nyari jodoh nih. Halo ibuku sayang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Prima FM.
0: Iyalah.
1: Radio Lewang Mahor Golik Indramayu Barat. Pendekan nomor satu.
0: Komplit banget deh.
1: Gimana? Prima sehat.
0: Sehat ibu. Sehat banget.
1: Sehat.
0: Ibu gimana juga kabarnya?
1: Sehat juga. Sehat ya. Masih bisa membakar.
0: Aku sehat gara-gara jahe, lengkoas, kunyit dari ibu kemarin. Serai, kayu manis. Jadi rajin deh bikin empon-empon.
1: Bilang Pak RT ya mau kah? Anu katanya busukin aja itu jahe itu sama itu lah dikasih gula merah sih sama kita aku bagus gula merah busukin nama mahal tuh lagi. Satu kilo tuh 27 kalau lainnya kan 22, 20 kita kan 27 bagus gulanya. Bilang Pak RT enak ya ini mas.
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: enak busukin
0: iya.
1: Lah gulanya aja gula apa ya aja mau nenek ya gula merah tapi tidak busuk.
0: Iya kadang ada kawe-kawenya juga.
1: Apanya nih?
0: Gula merah juga ada kawe-kawenya juga kan bu?
1: Tapi yang nggak busuk ya. Tapi kalau itu yang kecil-kecil itu kurang bagus tuh. Nggak enak dimasak juga nggak enak itu mah. Pokoknya mah. Belinya yang mahal, baiklah gula kok. Jangan beli yang itu, nggak enak.
0: Iya, betul.
1: Beda, makanya dia bilang Pak RT juga. Dinginnya
0: enak.
1: Beda katanya, ya, emang beda. Enak itu mah. Makanya itu tuh ya, ibu bidan juga waktu itu kan pembantunya suruh belinya kan untuk rujak. Bikin rujak, itu katanya beli sama ibu Sukina ya gulanya. Jangan beli yang lainnya. Iya, pembantunya belinya di toko lain. Pas itu disambel, dimakan tuh bilang yang ibu bidannya, nih makan sama kamu sih. Kenapa sih bu? Bukan gulanya ibu Sukina sih. Emang kecil banget gulanya ibu Sukina mah. Bisa dibohongin ya nggak?
0: Oke.
1: Bidannya nggak bisa.
0: Iya betul betul.
1: Jadi dia ketawa mulu ke sini pembantunya tuh. Bu kita suruh beli gula merah sama ibu Sukina. Pas itu tuh kita belinya di warung lain, disambel tuh di
0: disambel nggak enak.
1: Katanya tuh makan sama kamu. Barunya oh ya kira dari kita kok sembarangan beda
0: iya.
1: Dimakannya beda
0: iya betul kalau udah
1: beda jadi mendingan yang mahal itu jarang sih di tokonya juga jarang yang dia itu
0: gitu
1: iya konsep toko punya semua di pasar enggak jarang ada orang tiga kayaknya yang punya tuh
0: oh gitu iya
1: karena orang tuh kadang cuma belinya tuh pinginnya yang murah mulu artinya sama gula merah
0: padahal kualitasnya kan beda ya bu ya
1: gitu orang itu ya tukang sombro tuh dibanding sama di sini semua sama itu ya sama tukang sombro sama tukang jamu tuh Mbak Marni tuh kalau Mbak Marni tuh setengah kilo satu hari tuh tapi gulanya disitunya aja. Pas dia bilang tuh tukang jamunya gini, bikin sombron tuh jangan gula yang kayak gini gitu, dimakannya nggak manis, terus ya di tangannya nggak merah. Beli kayak kita di Bukitina tuh enak, itu juga enak dia bilang tukang sombron padahal beda, nikmat. Iya gulanya, coba tanya Pak RT enak. Ngomong-ngomong baik ngobrol baik, kayak rezeki gerak saya.
0: Mau request lagu ibu.
1: Ya Allah. Ngobrol baik hari ini aja. Maaf Pak Prima. Prima puter ya lagu lah.
0: Lagunya apa?
1: Lagu apa ya? Si gampang bayang berjaga ada kucing-kucing mah godong lompong anak beli sok.
0: Godong lompong. Oke.
1: Godong lompong.
0: Oke. Kangge sinten ibu. Buat siapa nih lagunya nih?
1: Aduh, buat papanya Angga sama ibu Rita, bunda Ritanya. Biar semangat.
0: Okay.
1: Ayo semangat, papanya Angga sama bunda Rita. Ay, maaf ya, bisikinlah kalau bilang kayak gini papanya Angga. Papanya Angga mah kalau bilang tuh halus, lembut, bisikinlah mah. Baik ya. Biasa di hutan kali. Maaf papanya Angga bilangnya disukin natu kayak gini. Terus ngonang Rasim. Punku nyanyi mas lagunin jaluk doa jauh lagi ganjen nang Rasimku lagi jaluk suku kencun gua tambah wentis. Ibu Sukina lorok na batur yang gua tambah asis lagi jaluk gua tambah asis.
0: Tambah artis.
1: Iya, gua tambah artis deh. Jadi saya kan lagunya ke Joel Gawil.
0: Iya, betul-betul.
1: Ngobrol no Eha. Angga Kang Ikuku. Aduh, Kang Rojaya. Lo Kang Rojaya. Angga Buddha Mary.
0: Iya.
1: Angga Kang Rian. Anggo Kang Salman, anggo Kang Timan, Uyut, Sapur, anggo Mang Wanta.
0: Oke.
1: Okay. Itu narasin si Agi enggak? Jangan kayak gaya lagu Jawa Jawi Mang Wanta, Mang Wanta. Ai ganjen.
0: Iya.
1: Agi jaluk batur.
0: Nge.
1: Bapak Salim. Ayo. Mang Kisut, Sut. Ayo Sut, naik Sut. Anggo Bapak Lembe, Ibu Billy, Mama Aldi, Kang Ibe, Bunda Yunya Sari, Nok Pintang Unyu-Unyu, Anggo. Siapa kan ya contoh karokan dengan tunggalin mono kasih medang kak? Anu, kalian lo kalian.
0: Teh upet ya?
1: Iya, teh upet. Ya Allah, teh upet. Maaf orang kelingan kadang-kadang. Ibu Sukina maaf orang, wawa primbon. Teh upet lah, gasing pinter nulis orang pang, wawa primbon. Napa maning bucukina? Bawa Ewa, Angga, Kang Ibeng kawis ya. Kang Ibeng kalau mama sakai, abi dong gue ini kacang deh lagi. Anpar kacang abi apa duitnya kacangku larang.
0: Oh, berapa bu sekilo?
1: Iya kacang panjang mahal, 15.000 satu kilo.
0: Oh, iya.
1: Cuman juga 15.000. Mahal-mahal kenang panas nggak pada jadi.
0: Betul.
1: Kenang panas. Kangelan yang ngampatani ege. Openanane. Angga, Mimi Epi, Mama Rati, Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Esa, kenang apa semangat lagi so, kayak naik. Mama Indah, Sinderengat, ada gerek turun tuh, lembang dingin kok.
0: Ini dapat salam dari Kang Wanta nih. Siap ibu, katanya gitu.
1: Apa deh?
0: Siap ibu, katanya tadi disalamin.
1: Emang Wanta hebat, Kang Wanta mah langsung Kang Wanta mah. Soker ya, Mang Wanta.
0: Bu, Ibu Sukina.
1: Ibu Tuti.
0: Bu Sukina, mau nanya dong kalau harga timun di Hourglass berapa sekilo?
1: 12.000 waktu malam mah.
0: Oh, kalau di Jakarta udah 20.000.
1: Oh. Ya Allah ya. Enak gimana sih?
0: Oh.
1: Untung aja enggak pahit. Kadang-kadang nanti pahit.
0: Kenang-kenang
1: pasti pahit. Apalagi timun sedangkan emes. Kalau musim panas kayak gini. Kalau ngobatnya gegak batu ya enggak ada. Pahit.
0: Oh, ini mas, okay,
1: pare, okay. Pare, MS tuh,
0: MS, pahit. MS tuh naon bu?
1: MS oyong.
0: Oh, oyong.
1: Kalau musim panas kayak gini, kalau misalnya abis dipupuk, mungkin tas diapain kan nggak jalan tuh kenapa panas ya? Jadi pahit, pahit.
0: Oke.
1: Kenang panas sih, sembarangan sih orang tanjung kangelan ngobrol.
0: Iya betul. Setuju. Lanjut bu.
1: Gak pun. Kok negara kata apa kan arahnya kak? Kok berapa kelingan? Duh, kang Eges tuh. Orang belum jalan-jalan pun lo kang Eges. Kita Eges konon. Lo kang Eges. Anggawa butuh sih mau kayak gua bunda Mary. Udahlah, gua semua-muanya aja. Kena isan dol. Orang apa calling dan dol, mandang udah bayar dol, mau gambreng kayak kena nero ke calling kiran dol. Ayo dol, semangat dol. Berapa nenek-nenek sih dol?
0: Oke.
1: Kalau okay. Mbak, kalau neng putri, neng putri. Aduh, nyimak, saya selalu
0: terima
1: panjang
0: kasih.
1: Umur, banyak rezeki. Ambil ketemu maning.
0: Ucap
1: panik.
0: Apa?
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ini kira pamit, lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
0: Merdeka, terima kasih Ibu Sukinah ya untuk teleponnya. Pergi ke laut main layang-layang. Terima kasih Ibu Sukinah sayang, asik. Karena memang untuk Ibu Sukinah sayang ya kan. Kita langsung puterin aja lagu yang di request tadi ya. Buat yang di live TikTok Nimas juga terima kasih sudah bergabung. Ini dia lagu Godong Lompong. Lompong tuh naon ya? Tales bukan ya? Menilir ini. Tadi aja Oyong di sini bahasanya lain.

Keder ini Randane ya. Oke, selamat siang semuanya. Mungkin banyak di antara rekan Prima Wong Reang Sakabeane baru saja gabung bersama Nimas di sini di acara Fans Tura Fans Ketemu di Udara ya. Yang di live TikTok nih lagi pada goyang ngikutin irama lagu Tarlingnya ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada 7.000 nih yang nonton. Ay. Nolnya ngeglinding semuanya nih. Oh iya, nanti pagi ya, nanti pagi dini hari ya, dini hari pukul 2 nih, pukul 2. Bakalan ada bola nih ya. Bola di Piala Dunia nih. Wah, Prancis lawan Espanola. Waduh. Nah, buat Wong Reang ya, kira-kira dukung mana nih? Dukung Prancis atau Spanyol nih? Halo, yang dari Negeri Sembilan Malaysia. Selamat siang. Terima kasih sudah join di live TikTok Nimas. Thank you very much ya. Mudah-mudahan suka dengan lagu-lagu yang Nimas hadirkan di kesempatan siang hari ini ya. Thank you. Gimana cuaca di Negeri Sembilan Malaysia? Panas enggak seperti di Indonesia, khususnya di daerah Hawergelis sekarang ini? Di daerah sini tuh panasnya pakai pol. Waduh, di Negeri Sembilan Malaysia gimana nih? Panas juga enggak? Boleh komen-komennya ya. Balik lagi ke Piala Dunia nih ya. Balik lagi ke Piala Dunia. Ternyata ya, kepulangan Ronaldo kemarin ya, rekan Prima Wong Reang, ini membuat harga tiket Piala Dunia 2026 anjlok sebesar 60%. Ini cuma gara-gara Ronaldo, Cristiano Ronaldo pulang nih. Aduh, aduh. Ternyata sebegitu besar pengaruhnya ya Ronaldo terhadap pesta pora di Piala Dunia ini ya. Oh, yang ada di Negeri Sembilan Malaysia tuh katanya panas. Oke. Ngomong-ngomong, dukung siapa nih? Prancis atau Spanyol nih? Muslim ya, Muslim Renovasi ya. Coba-coba aku cek dulu. Oh, Muslim Renovation Service. Ayo, dukung mana, Prancis atau Spanyol? Kalau Nimas dukung Spanyol aja lah, karena Prancis sudah banyak yang dukung ya. Oke. Yuk, yang mau telepon lagi boleh di 0853218995. Nimas pingin banget nih Pak Salim bisa masuk nih di sini ya. Pingin tahu gimana kesannya ya. Gimana kesannya antar anak sekolah. Tapi kalau Pak Salim mah tiap hari ya antar Dedek Citra ya. Siapa kira-kira yang masih bapak-bapak tapi gak pernah antar sekolah, tiba-tiba harus antar sekolah? Karena memang pemerintah sedang menggiatkan itu. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya katanya salah satunya untuk mempererat ikatan antara anak dengan ayah. Biasanya kan ayah sibuk kerja ya, jadi mungkin ikatannya agak sedikit merenggang. Nah, terus digaungkanlah kegiatan ayah.

Ya. Ya udah kita denger lagu lagi ya. Buat yang join di live TikTok, terima kasih pokoknya ya. Love banget untuk semua yang sudah hadir di live TikTok Prima 95,8.

0: nonton film Superman nggak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

TikTok nih. Ada Kang Rian yang lagi ada di Bekasi. Kang Rian, salam ya buat Aki Metalnya ya. Aduh, suruh digoyang Kang Rian, Aki Metalnya ya kan. Goyang kelingking, katanya kelingkingnya lagi cantengan ya. Oke.

tinggalnya. Aki nih benar-benar Aki ya, Aki ya. Aki metal nggak ngajak-ngajak lagi ke Bekasi. Ngapain Aki? Hah? Nyari ini apa namanya? Nyari apa tuh? Oke, selamat siang Jember, halo. Terima kasih. Terus ada apa store gitu ya yang tadi mau ngaduin. Ih, tuh. Jangan dong, jangan diaduin. Emang dari lahir tuh kayak gini gitu ya. Random gayanya. Nyari apa? Nyari tutut. Aduh, aduh, aduh. Bener-bener deh Aki. Nyari tutut aja jauh-jauh di Bekasi ya Aki ya. Terima kasih Aki untuk setianya di live TikTok bareng Limas di sini ya. Oke, ngomong-ngomong Aki tadi ngantar sekolah gak? Ngantar cucu sekolah gak Aki? Aki metal udah punya cucu belum sih? Aduh, jadi kepo nih. Kira-kira udah punya cucu belum nih Aki metal nih? Terus terima kasih juga untuk siapa nih Pak Supri. Halo Pak Supri, sugeng siang ge. Sami-sami sugeng siang Pak Supri. Pak Supri boleh di spill dong. Pak Supri di mana nih? Terus ayo goyang katanya. Gunung apa? Ayo, ayo goyang guncang bumi asik. Seru ya. Kenapa sih Nimas terus goyang di live TikTok? Iyalah, karena waktunya makan siang tapi belum keburu beli makan siang, jadi ya udahlah. Goyang aja dulu ya buat apa namanya? Buat menipu otak nih supaya jangan lapar dulu ya otak. Jangan lapar dulu ya otak, gitu-gitu ya. Ntar dulu ya otak, tunggu ya sampai jam kurang lebih jam 3 sore nanti setelah kelar. Oke. Tadi ada yang suka sama lagu Daster Soek ya. Ada yang request juga ya. Selamat siang nih buat siapa nih? Aduh, matanya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya.

Aduh, aki metal. Udah sukses aja, kadang gitu ya orangnya, udah sukses aja seperti kacang lupa kulitnya ya. Aki, terima kasih Aki. Mudah-mudahan bobok siangnya bobok siang. Mudah-mudahan bobok siangnya lebih ini ya, lebih apa, pules. Halo Kang Rasna, terima kasih. Salam Kangge, sedulur-sedulur ka sakabeane ning punduan nggih. Terus ada yang dari Kalibata juga nih. Siapa nih? Mas Kevin wonten Kalibata. Kalibata Timur Jakarta Selatan hadir. Kang Kevin ini sedang merantau di sana ya. Aslinya Tiang Kertasemayang nggih, Kang. Nggih. Salam Kang nggih keluarga di Kertasemayang nggih, Kang Kevin nggih. Mugi-mugi sehat selalu Kang Kevin, rezekine lancar nggih. Terus apa namanya? Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Aki metal nih kayaknya kecapean abis nganter sekolah cucunya yang usianya baru 2 tahun ya. Sekolah apa Ki? Cucunya baru 2 tahun. Oke. Aduh. Ini nih Mas agak apa ya? Gimana ya perasaannya? Campur aduk lah ya. Karena mungkin banyak di antara rekan Prima semuanya wong reyang ya, yang mendapat berita mengenai kecelakaan beruntun yang terjadi di daerah Indramayu, tepatnya di Jalan Pantura ya, yang merenggut 12 nyawa nih, sekali lagi di jalur Pantura Indramayu. Nah, setelah kejadian tersebut ya, wong reyang, rekan Prima sakabeane, polisi hingga bupati melarang keras penggunaan pickup untuk angkut penumpang ya. Jadi tragedi kecelakaan maut di jalur Pantura Indramayu yang menewaskan 12 orang ini menjadi pengingat keras bagi kita semuanya ya, rekan Prima wong reyang sakabeane, bahwa kita sangat berarti gitu ya. Dan usai peristiwa tersebut, Polres Indramayu bersama Polda Jawa Barat menghimbau masyarakat agar tidak lagi menggunakan mobil pickup atau bak terbuka untuk mengangkut penumpang. Selain sangat berbahaya penggunaan pickup untuk mengangkut orang, juga melanggar aturan lalu lintas. Jadi polisi kembali mengingatkan kita semuanya, jangan lagi mempertaruhkan nyawa hanya demi alasan praktis atau lebih hemat biaya. Karena kecelakaan maut ini juga mendapat perhatian serius dari Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim, yang meminta agar peristiwa tragis ini menjadi bahan evaluasi besar bagi pemerintah maupun pihak kepolisian, khususnya dalam hal pengawasan kendaraan di jalan raya nih. Pickup kemudian ditabrak oleh truk dari belakang hingga terpental ke jalur yang berlawanan. Ini benar-benar ya, benar-benar harus sekali lagi mengingatkan kita agar memperhatikan keselamatan kita ya. Jangan sampai hal ini kembali terjadi, apalagi terjadi pada keluarga kita ya, wong reyang dan rekan Prima sakabeane. Aja ya, aja ini jadi pengingat ge. Jangan lagi ge. Aduh, benar-benar ya. Oke, kita balik lagi ke live TikTok kita. Selamat siang buat Bunda, Bunda Mary, terima kasih untuk join live-nya. Terus ada yang bilang salam-salam untuk pendengar Prima FM, spesialnya buat Nyima, sehat selalu, terima kasih. Terima kasih untuk doanya, kembali kasih ya. Yang mau telpon boleh ya, nanti setelah lagu ini deh di 0853218995.
Wong Tani tadi yang request Kang Karsa, Kang Rasna ya. Terima kasih. Wonten pundi Kang? Pokoknya salamnya buat keluarga di Punduan, nggih.

0: nonton film Superman nggak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya huruf S? Kalau M kegedean.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sayang, aku sampai kapan kakak nginting? Hubungan wis lawas, wadir ora dadi siji.

0: yang sedang rindu nih dengan seseorang ya, Wong Reang, rekan prima sakabeane. Aduh, mudah-mudahan terobati rasa rindunya ya. Buat Bang Ramli yang ada di Kalimantan Selatan, selamat siang Bang Ramli. Info cuaca dong di Kalimantan Selatan gimana? Panas nggak seperti di daerah Indramayu khususnya Hawergelis yang puanasnya pakai puol ya? Ayo info-info dong, puanas nggak di sana nih di Kalimantan Selatan? Terima kasih dan salam kenal katanya Bang Ramli untuk semua yang ada di live TikTok ya. Puanas, panasnya cetar nih katanya. Oke, berarti sama ya. Tuh ada yang sapa-sapa tuh Bang Ramli tuh dari Kenes yang ada di Purworejo. Oke, Kenes terima kasih ya karena setia bersama live TikTok Prima 95,8 FM. Prima itu radio nomor 1 di Indramayu Barat. Asik. Hati-hati buat Pak Handi dan juga Umar Sahid yang dalam perjalanan di kesempatan siang hari ini, jangan lupa untuk bawa oleh-oleh makan siang nasi padang pakai rendang ya. Kalau nasi padang pakai rendang di Kalimantan Selatan harganya Rp25.000 ya. Kalau di sini masih bisa dapet lah ya, 18 ribuan. Aduh ya iyalah mahal, kan kesananya juga pakai ongkos ya nggak Bang Ramli ya. Oke, terima kasih, sehat selalu Bang Ramli ya. Boleh sapa-sapa kok sama penggemar Prima yang ada di live TikTok ya. Mudah-mudahan bisa nantinya kita kopi darat. Asik. Tapi jauh banget ya di Kalimantan Selatan ya. Nggak apa-apa, kalau mau nambah saudara ongkos gak jadi masalah. Betul gak Bang Ramli ya? Oke, kita angkat telepon dulu ya yang sudah ingin bergabung ya di 085321899582. Halo Teh Isa.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fans Dura
1: Ning Prima FM.
0: Asik. Udah makan siang belum nih? Sehat alhamdulillah Teh Isa. Sebaliknya gimana Teh Isa, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
0: Udah makan siang Teh?
1: Iya.
0: Belum ya, sama dong berarti ya. Ini lagi janjian sama Bang Ramli yang ada di Kalimantan Selatan nih, janjian mau makan nasi padang pakai rendang. Asik ya Teh ya.
1: Iya.
0: Tete mau request lagu apa nih?
1: Pengen lagunya Kesiksa Cinta.
0: Ke?
1: Kesiksa Cinta.
0: Kesiksa Cinta. Sakitnya di dada sebelah kanan atau kiri Teh? Ya Allah.
1: Sakit semua-muanya.
0: Tapi gak trauma ya dengan cinta-cintaan ya.
1: Iya.
0: Aduh, Kesiksa Cinta. Siapa yang nyanyi nih Teh?
1: Tahu.
0: Gak tahu.
1: Pokoknya, tahu lagunya apa.
0: Oh gitu.
1: Tahu lagunya mulu.
0: Maksud Teh. Gitu. Oke.
1: Cinta Sara.
0: Asik. Emang namanya Kesiksa Cinta tuh kayak
1: Kesiksa Cinta.
0: Tobatnya tobat sambel ya Teh. Sakitnya tuh di sini tapi ayo aja mah.
1: Ayo cinta lagi.
0: Aduh. Aduh, kata yang satu
1: udah
0: itu tuh.
1: Kesiksa juga cinta lagi. Salamnya
0: iya.
1: Ya Teh.
0: Nggih, mangga, silakan Teh Isa.
1: Ibuku sayang Ibu Sukina. Buat Pak Salim. Buat Kang Bono.
0: Oke.
1: Buat

0: Iya, iya, iya, iya. Ini ada Teh Isa, Bang Ramli.
1: Bang Ramli pengen kenalan katanya. Salam kenal ya Bang Ramli.
0: Senggol-senggol nih untuk Bang Ramli yang ada di Kalimantan Selatan nih, penggemar Prima
1: iya.
0: Semuanya.
1: Buat Bang Ramli, buat Teh Upat. Buat Mamah Meni. Buat Bunda Yuniasari.
0: Oke.
1: Buat Mama Emma. Buat Bi Rini.
0: Oke.
1: Buat Bunda Mary. Buat semua-muanya aja Teh.
0: Teh Isa, punten atau kesiksa cinta atau kesiksa asmara nih?
1: Kesiksa cinta.
0: Oh, oke. Adanya nih sebenarnya baru ketemu sih kesiksa asmara, tapi ini aku lagi cari sih kesiksa cintanya tuh dapat atau enggak nih ya.
1: Kesiksa cinta Teh.
0: Ah, oke, okay. Baik-baik.
1: Tapi yang nyanyinya lupa saya tuh.
0: Ini yang nyanyi Yati Sendra. Yang nyanyi
1: lagunya kesiksa cinta Lara gitu.
0: Mendingan Teteh aja deh, suaranya bagus loh.
1: Kantor sore atau mah
0: gitu ya,
1: kalau masuk gitu juga.
0: Oh ya, ada nih kesiksa cinta nih.
1: Ada ya. Iya, kesiksa cinta.
0: Oke, siap.
1: Kadang-kadang lagi karaokean Penny Mas yang mandu tuh Teh Isa nggak kebagian waktunya.
0: Oh gitu.
1: Masuk.
0: Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa masuk ya.
1: Ya mudah-mudahan bisa masuk.
0: Iya, biasanya iya. Biasanya Nang Rastin
1: tuh. Ya, yang lagi ya.
0: Gih, terima kasih.
1: Ya, ucapannya.
0: Apa tuh?
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Teh Isa, terima kasih teleponnya ya di 0853289952 ya. Halo Mama Nisa, terima kasih juga Mama Nisa. Kita angkat lagi ya. Halo, selamat siang Venstura.
2: Halo, selamat siang juga Venstura, Neng Keneki, Neng Prima FM.
0: Mama, apa kabar Mama?
2: Iya Tete, gimana kabarnya Tete?
0: Sehat Mama, kangen juga nih sama Mama nih.
2: Iya, Tete sibuk aja ya.
0: Iya, kadang gitu.
2: Tumben.
0: Iya nih, habis ada waktu longgar nih.
2: Iya, kangen Teteh.
0: Iya, makanya.
2: Kangen suaranya.
0: Gitu ya.
2: Yang cetar kayak panas sekarang.
0: Asik. Tapi suara aku masih bisa ngademin suasana kan?
2: Iya sih.
0: Tapi, waduh.
2: Tapi apa tuh?
0: Tapi apa tuh? Lagi ngapain nih Mama Indah?
2: Habis maksi Teteh.
0: Oh, maksi. Maksi itu kepanjangan dari makan siang ya.
2: Iya.
0: Oke. Waduh, pakai apa nih kalau boleh tahu nih? Kalau aku lagi janjian nih sama Bang Ramli makan nasi Padang nih.
2: Makannya sama bakwan jagung.
0: Aduh,
2: sayur asem. Ada terinya sedikit.
0: Enak udah. Banget itu. Ada sambelnya enggak?
2: Asli adanya aja Teteh.
0: Ih, itu mah enggak seadanya itu mah.
2: Terus ada apa? Telur bulat satu lagi.
0: Di balado.
2: Enggak, itu direbus aja.
0: Oh, oke. Okay. Asik lah, enak banget lah. Jadi apa ya? Jadi inspirasi nih, pingin bakwan jagung nih. Cuma di sini nyarinya agak susah ya, Mama Indah ya. Yang jual goreng-gorengan.
2: Kalau pagi mah suka banyak ya Teh yang jualan tuh.
0: Nah itu dia. Kalau siang agak susah ini.
2: Iya, Mama Indah beli satu sih Teh jagungnya.
0: Oh iya, satu bisa jadi sepiring ya.
2: Nah itu kalau masak tuh Teh.
0: Betul, satu juga harga jagung juga udah lumayan mahal kan.
2: Itu tadi.

0: Nenek beli 5.000 tete yang satu,
1: nah,
0: satu biji.
1: Itu 5.000. 5.000. Tepungnya yang banyak jadi.
0: Iya, pasti tepung terigu sama telurnya satu.
1: Eh, Mama Ina mau tahu enggak sih supaya gorengan tuh bisa kriuk-kriuk renya? Pakai pakai es batu.
0: Diapain, Teteh?
1: Dicampurin di adonannya.
0: Oh, pakainya es batu.
1: Iya, tuh. Jadi gorengannya bisa renyah.
0: Iya, Mama Ina jarang bikin es batu, Teteh.
1: Kalau enggak air es.
0: Oh, air es. Ya, kalau air es mah ada.
1: Iya tuh. Jadi resep gorengan bisa apa? Bisa renyah tuh ternyata itu. Dan aku sudah mempraktekkan, ternyata emang bener loh bisa renyah.
0: Oh, ya, ntar nyoba teh. Soalnya bawang jagungnya sekarang aja udah
1: lembek.
0: Jadinya enggak dimakan dulu.
1: Digoreng terus lagi.
0: Jadi angetin.
1: Iya. Jadi gitu, bener. Oh,
0: tadi
1: baru pagi tahu.
0: Tadi masih renyah. Sekarang udah letoy. Kelumpruk.
1: Udah butuh makan siang kayaknya bawang jagungnya.
0: Iya. Buat sore aja.
1: Iya, betul-betul. Mama Ina mau request lagu apa nih?
0: Itu aja, Teh. Khawatir kehilangan, Teteh.
1: Khawatir kehilangan.
0: Khawatir kehilangan.
1: Khawatir ya.
0: Iya, Ribuana sama siapa ya duetnya tuh.
1: Oke, coba kita cari dulu. Ayo buat siapa nih lagunya nih.
0: Salamnya buat tadi yang baru turun ya. Ada Tete Isa yang punya sayang. Iya, Tete yang punya sayang.
1: Oh,
0: Tete
1: gitu.
0: Isa mah. Iya,
1: soalnya
0: ketawa, Tete.
1: Iya, soalnya apa namanya, sayang semua ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ciri khas Tete Isa. Buat Nang Rasti, si Raja Wangsalan ya, Teh.
1: Iya.
0: Buat Pak Debono yang punya Eho, Ibu Sukina yang punya semangat, Teteh. Semangat banget kalau ibu satu ini.
1: Iya,
0: masuk.
1: betul.
0: Iya. Buat Mimi Samina, Mama Aldin, Mama Billy, Pak Salim. Buat Ma Odang, Mama Tuti, Fagofur. Buat Mama Pebinya juga. Buat Kang Pancawala, Teh Isa. Buat Papa Angga bareng Bunda Ritanya. Buat Teh Upet. Buat Mama Iip.
1: Sebentar, Mama Indah tadi lagunya apa? Khawatir
0: kehilangan, Teteh.
1: Kehilangan, oke. Sambil aku cari ya.
0: Iya.

0: Hidayat, Teh Soleha, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Ideng, Cak Pur. Buat Mama Paujan, Mama Nenen, Mama Lina, Mama Titan, Teh Nani, Kang Paninya juga, Bunda Jameri, Kang Asep, Rolan, Wakisut, Bunda Emma, Kang Warsai, Abah Ade Kutil, Bintang Unyu Unyu. Buat Haja Supriyatin, buat yang ada di TikTok, buat Bang Ramli ya Teh ya.
1: Iya Bang Ramli.
0: Iya. Ya udah Teh.
1: Oke.
0: Buat semua-muanya aja ya. Spesialnya buat Teteh aja yang punya cetar.
1: Oke oke. Iya iya iya
0: iya. Iya. Ucapannya Teh.
1: Apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi merdeka. Wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Kesiksa cinta dulu ya, sebelum khawatir kehilangan. Lagu yang di request oleh Mama Indah, yang punya Indah. Selamat siang buat semuanya juga ya. Selamat bergabung, khususnya buat yang ada di live TikTok Prima FM.

0: punya Wangsalan. Emang cuma Nang Rastim doang, Raja Wangsalan Neng Prima FM.
1: Nang Rastim sepangeran Wangsalan.
0: Iya. Wih, pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepol.
0: Selain Nang Rastim kan ada tuh Mimi.

0: ada inaksi.
1: Nah, Nimas punya wangsalan juga nih, Teh.
0: Apa itu?
1: Nah, nih wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
0: Artinya, John.
1: Tebak-tebakan yuk, bahasa Cina.
0: Asik.
1: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
0: Oh, iya, mana?
1: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
0: Cium? Cium bahasanya apa dong?
1: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
0: Apa dong?
1: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
0: Oh, yaudah,
1: coba, coba tebak, tebak, tebak, coba.
0: Tebak ya? Benar ya?
1: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
0: Waduh, senang wadah.
1: Iya, iya, iya.
0: Bahasanya cium, bahasa Cina.
1: Apa, Teh?
0: Sun Dong Yang.
1: Kau bisa tahu?
0: Sun Dong Yang.
1: Kau bisa tahu?
0: Waduh. Oh, anggota Meteor Garden.
1: Wede. Lama di Cina ya, Teh?
0: Lama di Cina.
1: Ngapain ya? Di Cina, Teh?
0: Di Cina ngapain? Paling seng.
1: Ditangkap. Paling seng.
0: Aduh.

0: siang ya, rekan Prima Wong Reang Sakabiane. Udah pukul 13:36 nih saat ini. Gak berasa ya, kirain masih pukul 11 siang aja. Pantesan panasnya tuh luar biasa ya. Mang Yudin di halaman Prima udah mulai siram-siram tuh biar suasananya agak sedikit adem. Kenes, mohon maaf ya Kenes. Karena memang aku tuh lagi belajar Kenes lagu-lagu Tarling. Jadi belum paham sepenuhnya. Makanya tadi aku tanya tuh sama Mang Yudin yang memang wong dewek ya, wong reang. Ada gak sih lagu Dirubung Semut gitu kan? Ternyata ada loh lagu Dirubung Semut. Oke. Okay. Selepas ini ya Kenes ya yang ada di Purworejo. Terima kasih Kenes. Tapi kok tahu sih Kenes lagu-lagu Tarling? Emang tinggalnya di Purworejo tapi lahir di Indramayu atau gimana nih Kenes nih? Boleh dong cerita lagi dong Kenes di live TikTok kita nih Kenes nih ya. Oke, ada yang mau gabung nih. Halo. Fans Dura.
1: Ning Keneki, ning Prima FE.
0: Kopi pahit. Mimi, kopi pahitin Dimi.
1: Kopi pahitin ananing umanya mas.
0: Emang Mimi sekarang lagi di mana kok ananing uma?
1: Ya, mas.
0: Oh, sekarang udah nggak pahit lagi sih ya Mi?
1: Iya, ada yang pahit, ada yang manis ya, nih mas.
0: Iya. Tapi kalau yang manis tuh bisa kena diabetes nih.
1: Iya.
0: Jadi mendingan pahit aja lah ya Mia.
1: Iya. Nih nangkasim ngebel tuh kalau ada orang lagi ngebel terus.
0: Emang Ninang Rastim nih perlu di ini Mi, perlu dikasih kopi. Ih, terima kasih tuh Mi. Ada yang ngasih kopi nih Mi di live TikTok kita nih, Mbak Yati. Halo dari Solo nih Mbak Yati nih kalau nggak salah nih. Mbak Yati dari Solo Mi, boleh disapa-sapa juga nih Mi di live TikTok kita nih Mi.
1: Ya.
0: Mimi mau request lagu apa nih Mimi?
1: Mau lagu request. Cintane Keterjang Dosa.
0: Ya Allah Mimi. Anak-anak baik. Cintane Keterjang Dosa. Kirain cintane keterjang mobil pickup. Aduh. Anak-anak baik nih. Lah ento lah Mi. Boleh.
1: Itu mah cuman lagu.
0: Lah iya Mi.
1: Mas.
0: Tapi lagunya biasanya tuh bisa mengingatkan kita Mi. Iya enggak Mi?
1: Iya.
0: Aja sampai keterjang. Cintane keterjang becak ya Mi.
1: Dosa.
0: Ceritane sok tentang apa ya Mi?
1: Gak tahu ya, ini mah cuma lagu aja lah.
0: Cintane keterjang dosa. Oke Mi, buat siapa nih lagunya Mi?
1: Buat Nang Rastim tuh yang udah ngebelin aja ya Nang. Kok dikit ya Nang, Mimi dikit tuh.
0: Emang suka iri nih Nang Rastim nih.
1: Iri, iya itu mah.
0: Oke.
1: Oh salam-salam ya Anyu Mas.
0: Ye, monggo Mimi, kangge sinten.
1: Kangge Nang Rastim. Kangge Nang Sondol.
0: Ye.
1: Angge Pak Salim. Angge Ibu Sukina. Angge Mimi Samina. Kang Aman, Kang Wanta. Kang Rian.
0: Kang Rian lagi di Bekasi Mi.
1: Teh Isa yang punya saya.
0: Gimana? Kalau Kang Rian sama Aki Metalnya lagi ada di Bekasi.
1: Oh, lagi di situ.
0: Gitu.
1: Lagi pulang apa gimana?
0: Lagi pulang kayaknya.
1: Oh. Ya udahlah, biarin nanti kalau pulang bawa oleh-olehnya banyak kalau Austin.
0: Kalau Bekasi mah oleh-olehnya ngapak, Mi. Orang ngapak, orang kepenak. Kadang gitu. Oleh-olehnya apa ya Bekasi? Panas, Mi. Atau udara Bekasi, Mimi mau udara Bekasi. Karena kan Bekasi polusi, Mi. Mimi mau, Mi, dipaketin udara Bekasi, Mi.
1: Gak mau.
0: Iya, enak udara sini ya, Mi.
1: Iya. Apalagi Mimi mah banyak pohon mangganya, enak.
0: Nah,
1: banyak pohon mangga.
0: Itu dia. Oke. Lanjut, Mi.
1: Buat Mimi happy. Buat Mama Indah.
0: Nggih.
1: Oh, Mama Tuti.
0: Nih Kang Rian udah gabung lagi nih, Mi.
1: Kang Rian udah gabung lagi.
0: Oh. Kang Rian katanya Mimi mau minta udara Bekasi, Kang Rian dioleh-olehin. Diplastikin aja ya Kang Rian ya.
1: Iya, diplastikin.
0: Iya, udara diplastikin, Mi. Oke, monggo Mi, lanjut lagi Mi.
1: Buat Papa Angga. Buat Mama Ratmina.
0: Yeah.
1: Mama Odang. Buat Kisut. Buat Mama Billy.
0: Yeah.
1: Buat Mama Nen. Udahlah segitu aja ya Nyi Mas.
0: Pegel ya Mi ya. Udah banyak ya Mi.
1: Udah banyak. Enggak kebagian.
0: Yeah, baik Mimi.
1: Oh lupa buat Mr. Bono.
0: Jangan lupa itu Mi.
1: Jangan lupa nanti kalau ke pasar tuh katanya mau di adang kalau nggak dipanggil disebut tuh.
0: Oh gitu.
1: Iya. Pelanggaran katanya kalau nggak disebut tuh.
0: Iya. Oke Mi.
1: Udah mau pamit ya Nyi Mas.
0: Je Mimi, kopi pahitnya dulu dong Mi.
1: Iya. Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep Mi.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih.
1: Ya buat Nyi Mas.
0: Je Mimi.
1: Yang sehat-sehat ya.
0: Nggih sami-sami nggih Mi.
1: Nggih.
0: Terima kasih Mimi. Mimiku sayang ya, kangen juga nih sama Mimi. Kapan Mimi main lagi nih ke Prima FM ya? Kita bisa foto-foto bareng. Kang Rian, terima kasih sudah kembali bergabung. Tadi Mimi minta oleh-olehnya udara Bekasi, Kang Rian. Diplastikin aja mau enggak besok dibawain? Udara Bekasi ya. Aduh, aneh-aneh aja ya. Oke, enggak apa-apa deh. Kenes, Kenes ini lagunya Kenes di Rubung Semut ya Kenes ya. Terima kasih Kenes sudah setia di 95,8 Prima FM ya. Di Rubung Semut dari Dian Anik ya Kenes ya. Betul ya. Mudah-mudahan terhibur. Selamat siang Kenes yang ada di Purworejo sana. Selamat beristirahat. Udah makan siang belum Kenes? Kenes ternyata orang Kali Gesing ya, deketan tuh sama Kuto Arjo, kampung halaman Nimas di sana ya. Oke, sudah pukul 13 lebih 46 menit saat ini. Rekan Prima, Wong Reang, Sakabeane.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Jalo Imbuh ya, Jalo Imbuh. Lagu dari Eka Wati nih, rekan Prima ya. Wong Reang Sakabiane, lagu yang tadi di request oleh yang ada di live TikTok nih. Tapi karena udah banyak komen jadi ketumpuk-tumpuk nih. Aduh, siapa tadi yang Jalo Imbuh ya? Ada Kang Nang, Nang Adi SP. Selamat siang Kang Adi SP. Terima kasih udah join di live TikTok Prima FM ya. Terima kasih. Lagunya Tayuban yang di request. Oke, sebentar ya, aku cari dulu dan tanya dulu sama yang paham banget nih. Terus ada yang request lagu, pokoknya dari Mimi Damini ya. Ini Damini, oke. Ada dari Kang Oblong, Apane Indah ya. Wah, ini kayaknya ada horek nih di depan nih. Oke, ditunggu lagunya ya. Lalu ada Abdi, Classical Blues. Oi, suka sama lagu-lagu blues dong ya, Kang Abdi ya, Classical Blues. Bluesnya nih apa nih, lagu atau apa nih Kang Adi? Aduh, sampai batuk-batuk. Ya udah, kita angkat telepon dulu nih di 085321899582. Halo fans Dura, selamat siang jelang sore.
1: Halo juga.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nok, masih unyu-unyu enggak?
1: Nok nih, Meren.
0: Ini Nok Bintang bukan? Suaranya kok mirip Nok Bintang?
1: Bukan, ini mana nenek-nenek.
0: Ih, siapa? Saha?
1: Orang Pagaden.
0: Orang Pagaden? Eh,
1: ayo, tadi kan di TikTok ngacu.
0: Ya Allah, ya Allah, Ibu Billy, bukan?
1: Bukan, orang Pagaden, ayo siapa?
0: Bunda Mary.
1: Iya dah.
0: Ih, kok suaranya mirip Nok Bintang ya?
1: Ya Allah, barusan tadi lihat di TikTok udah lama. Kemana aja? Kayaknya tugasnya di parter.
0: kebanyakan goyang ini kayaknya nih, Bunda. jadi biar gede sawernya nih.
1: Itu di TikTok, ya Allah.
0: Serius Bunda, suaranya tuh mirip Nok Bintang. Makanya tuh apa? Tadi aku pikir Nok Bintang unyu-unyu.
1: Pantesan nok-nokan.
0: Tapi
1: ini mah nek-nek. Oh.
0: tapi bener loh. Tadi pikirnya memang Nok Bintang. Bersyukur ya berarti ya, Bun.
1: Alhamdulillah muda berarti.
0: Iya, alhamdulillah. Bunda
1: dulu
0: sehat.
1: Kan, dikirainnya tuh 25. Pernah ditalik kan 52. Sekarang mah udah dibolak-balik juga lebih itulah.
0: Aduh.
1: Udah mau 65-an.
0: Ya Allah, awet 6 ya, Bun.
1: Ya, kalau ada itu makanya itu kan Dewi Kirana kalau pengen awet 6, pengen duit.
0: Oh.
1: Kok perawatan kulit.
0: Oh, itu obatnya ya, itu obatnya ya.
1: Obatnya mah ya ini aja, bawa happy aja.
0: Nih. Oh, bawa happy aja. Ya.
1: Jangan mikir yang pusing-pusing.
0: Betul-betul, jangan stres-stres. Betul-betul. Iya. Oke deh. Jadi apa ya? Agak-agak gimana nih tadi nih? Karena memang bener pikirnya Nok Bintang, gak taunya Bunda. Bun.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa dulu nih, Bun?
1: Panas-panas kiriman, tete cantik, rujak belimbing.
0: Oh, tadi beneran rujak belimbing.
1: Tetapi ini mah nyerong belimbing. Kalau rujak belimbing beneran, saya bikin segar.
0: Oh, bikin kuping. Bikin kuping ya, Bun? Rejak belimbing benerana bikin kuping. Aduh, rujak belimbing ya Bun, lagu yang di request ya. Buat siapa nih Bun?
1: Alamnya spesial dulu ah.
0: Buat siapa Bun?
1: Kelewat. Yang lagu suka.
0: Siapa tuh?
1: Yang cantik manis itu kan.
0: Bunda tahu dari mana sih? Hoax tuh. Kirain hoax
1: yang
0: itu Bun.
1: Yang terus kan.
0: Aduh, amin Bun.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Pokoknya senyumnya lah.
0: Lebar ya Bun. Ini hampir
1: manis dong.
0: Hampir satu layar ini Bun, handphone nih senyumnya nih.

0: dapat niya matay kita.
1: Mm-mm.
0: Kita Mina.
1: Sige.
0: Mama Olchan, Mama Nene.
1: Mm-mm.
0: Yung Leha siya, Mama Magdor niya.
1: Mm-mm.
0: Ade Bono.
1: Okay.
0: Kapagali.
1: Mm-mm.
0: Tinggi.
1: Mm-mm.
0: Kakwan, Kakaman.
1: Sige.
0: Nakur.
1: Mm-mm.
0: Bapalebe.
1: Bun, Bun.
0: Ya, ya.
1: Ada salam nih dari Kang Oblong, Apane Indah. Salam kenal nih katanya, yang lagi naik katanya gitu. Jadi ini ada salam kenal dari pengguna TikTok nih Bun. Kang Oblong namanya.
0: Dari mana?
1: Mm-mm.
0: Dari mana teh?
1: Dari mana nih Kang Oblong? Belum ditanya nih tadi nih. Nanti coba dijawab nih sama Kang Oblong nih.
0: Ini mah langsung aja radio teh.
1: Oh Cikarang. Di Cikarang Bun, di Cikarang. Ya Allah Kang Oblong di Cikarang. Masya Allah jauh ini.
0: Kalian kenal lagi aja orang Cikarang.
1: Iya. Oke. Gek, mangga, mangga.
0: Asep Rolan.
1: Nenek.
0: Kang Condo, Mama Aldi, Mama Oda, Mama
1: Lina. Mm-hmm.
0: Terus sama Yanok Bintang Unyu-Unyu.
1: Oke. Okay.
0: Priyati Bintang
1: Ibeng. Oke.
0: Okay. Mbak Dekutil.
1: Mm-hmm.
0: Semuanya aja, Teteh.
1: Yeah. Gih.
0: Dikun, bayi dikun.
1: Gih. Siap.
0: Waktunya.
1: Sami-sami. Manis, sami-sami, Bun. Mohon maaf ya tadi ya salah.
0: Udah juga kan kalau itu caranya salah, kalau suaranya sama, kalau lihat TikTok enggak mungkin sama.
1: Iya. Sawang Sule katanya Mi. Bun, Sawang Sule katanya kata Kang Oblong yang ada di Cikarang nih.
0: Emang itu sekarang isinya bahasanya Jawa, kok Sawang Sule?
1: Kayaknya Kang Oblong ini tinggalnya di Cikarang, tapi aslinya mungkin di Indramayu ya, Kang ya? Ah, Indramayu mana nih, Kang? Coba ayo komen-komen, Kang. Mm-mm.
0: Pokoknya mau untuk semuanya yang dari Banten, yang dari luar sana, senggol semuanya aja.
1: Oh, orang Compreng. Bojongsari Compreng. Makane bahasanya Sawang Sule. Lah iya Subang.
0: Subang 20 kecamatan.
1: Bener orang Subang tuh ketemu saudara nih di Prima nih.
0: Tetanggaan sama Cipunagara Pegaden.
1: Nah, tuh Kang Oblong tetanggaan tuh sama Bunda Mary tuh.
0: Tetanggaan kecamatan ya Teh.
1: Oh gitu. Oke. Iya. Oke, Bun.
0: Ya,
1: lagunya ditunggu.
0: Tunggu lagunya ya, Teh.
1: Nggih, Bunda, terima kasih.
0: Nggih.
1: Sami-sami, Bun.
0: Merdeka.
1: Terima kasih buat Bunda Mary yang selalu cantik, selalu muda terus karena memang semangatnya luar biasa ya. Sekali lagi dapat salam nih dari Kang Oblong, tetanggaan satu kecamatan ya. Kang Oblong ini ternyata dari Bojongsari Compreng tapi tinggal kali ini di Cikarang. Nyambut gawe tah Kang Oblong neng Cikarang. Oke. Baik, yang mungkin berasa agak-agak sedikit flu, aduh, kenapa flu? Kok bisa flu? Aja pusing-pusing ya. Aja mikir-mikir. Yuk segera ya. Sama seperti ini Mas, langsung diobati dengan Ultraflu. Ultraflu sekarang ada kemasan baru ya. Ultraflu blister 10 tablet yang bisa nih rekan Prima Wong Reang semuanya dapati di Indomaret dan toko-toko terdekat ya. Pokoknya nek flu menyerang aja kelalen nganggo Ultraflu sing diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Ngaten nggih. Luwes mboten jawane.

Aduh, Mimi, lagunya Nerjang Dosa nggih minggih dari Sri Avista, betul. Karena ini bocorannya dari Mang Yudin, Mimi. Bukan cintane diterjang dosa, tapi nerjang dosa Mi katanya. Oke, Mimi, selamat mendengarkan Mimi. Buat Kang Oblong lagunya ditunggu nggih, lagu dari Demen-demen Sapira ya tadi ya. Oke, aja ngandi-ngandi. Neng kene bae, Neng Prima FM.

0: Musim panas gini emang kepikirannya selalu es ya, Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk, penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih, Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang. Aduh.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Oh, iya ya.
0: Iyalah. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Lah, iya. Ngomong-ngomong nih, Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan, Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan. Tapi ya tuh,
0: kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak, Teh?
1: Aduh, enak.

Emang kalau lagi panas-panas begini enaknya rujakan ya, rujak belimbing ya. Asik. Awas hati-hati jadi kuping ya. Kalau kata Kang Oblong cukup dua anak saja sepasang ya. Ngomongin masalah anak nih ya, rekan Prima Wong Reang ya. Jadi ini ada-ada aja deh sepasang orang tua nih ya. Jadi ada bayi laki-laki di Wonosobo, Jawa Tengah, baru-baru ini menyita perhatian publik karena namanya yang unik ya. Namanya nih unik. Namanya Muhammad MBG Subianto. Namanya Muhammad MBG Subianto. Nah, menurut orang tuanya ya, Muhammad dipilih sebagai nama bernuansa Islami. Kita tahu ya semuanya ya. Cuma yang MBG-nya nih unik banget. MBG kita tahu juga ya kepanjangan dari makan bergizi gratis yang merupakan program pemerintah yang menginspirasi mereka. Jadi disematkanlah nama MBG itu menjadi nama anak laki-lakinya. Nah, Subianto diambil dari nama Presiden Prabowo Subianto. Nah, ngomong-ngomong yang request lagu Rujak Belimbing ini kan Bunda Mary ya. Bun, kira-kira kalau misalnya Bunda mau nambah cucu lagi nih, mau dikasih nama siapa, Bun? Kasih nama yang unik-unik gak seperti kedua orang tua yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah nih, yang memberi nama anaknya sekali lagi dengan Muhammad MBG Subianto. Aduh, bener-bener deh. Yang makan siang, selamat makan siang ya. Kang Oblong udah makan siang belum nih? Oh, Mbak, jadi gak kemarin healing? Ah, iya. Belum jadi. Aku tuh rencananya memang pingin ke Majalengka gitu, pingin ngopi di sana. Oh, alhamdulillah udah. Oke. Jadi mudah-mudahan kalau yang udah makan siang, semangat kerjanya lanjut ya, gas terus ya. Oke, gas. Oh iya, ngomong-ngomong masalah gas, di Cikarang langka enggak gasnya? Coba Kang Oblong, langka enggak gasnya? Nah, kalau di daerah Hawergelis dan sekitarnya ini memang agak sedikit langka. Kenapa? Karena banyak petani yang menggunakan gas 3 kg ini untuk nyedot air dan untuk mengairi sawahnya. Oh, kalau di Cikarang aman gasnya, oke. Okay. Jadi dapur terus ngebul ya. Oh, kata Bunda Mary, terserah aja lah teh, katanya gitu. Yang penting namanya bisa membawa berkah. Betul. Ih, terima kasih tetep love-nya. Kenapa I baru gabung? Habis beli makan siang ya, I. Oke. Terima kasih I untuk tetep love-nya. Kopinya dong I biar seger. Kemarin ada komunitas RX King di bandara. Oh, Kertajati, Majalengka. Oh gitu. Asik. Numpak motor RX King. Trum. Halo Birini, selamat sore. Kenapa baru gabung Birini? Biasanya dari awal gabungnya. Abdul Malik juga selamat sore. Terima kasih udah tap-tap love-nya ya untuk Mimas dan juga Prima FM. Oke, yowes lah. Kalau gitu, karena waktunya juga udah sangat mepet-mepet, takutnya gak keputer nih. Kita mau puterin lagu dulu ya, Demen-demen Sepira. Kalau di Bagaden mah gak aman katanya. Harganya tuh 19.000 sampai 20.000-an. Tapi kemarin ada info kalau di daerah Hawergelis dan sekitarnya udah sampai 30.000-an, Bun. 25 sampai 30.000-an. Nah, itu dibeli aja lah kata petaninya ya.
Karena apa? Karena buat ngairin sawah. Wani wae lah, sing penting gase anak. Lah iki ora anak, langka gase neng kenen. Aduh aduh, nyarinya harus jauh-jauh nih. Mungkin ya di Pagaden. Pagaden aman ya, berarti stoknya ya. Boleh-boleh Kang Toyib, silakan ya, komen aja.

0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe. Iya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok gitu.
0: Itu mah kecolok ya.
2: Kecolok. Aci.
1: Salah nusuk gitu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulakan maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa dis?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, gak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Gak tahu.
0: Apa dis? Gampang banget itu dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gak ada makan kulit pisang jadi kepleset nih.

Ora mule-mule. Neng dibae nih Bang Toyib. Bang Toyib tanggung jawab nih tap-tap love-nya nih ya. Karena lagunya sudah Nimas puterin. Dirini, terima kasih diminta Bun sawerannya. Bang Toyib. Jangan ngutang gitu dong. Enggak, Bang Toyib udah gak ngutang nih Birini, karena udah tap-tap love-nya. Udah follow belum nih TikTok Prima 95,8 FM? Kalau belum, di follow ya Bang Toyib. Bang Toyib, selepas ini jangan kemana-mana ya, karena akan ada karaoke di udara, berdendang di Gboy. Yuk. Nah, yang mau ikutan boleh nanti ya bergabung di 0853-2189-9852. Oke, okay. Nimas akan kembali ya. Jadi jangan kemana-mana. Ini lagu pamungkas dari Nimas. Judulnya Baperan. Asik, Bang Toyib. Tuh, dipanggil-panggil lagi nih sama Nimas. Aja baperan ah ya, karena Nimas akan kembali setelah lagu ini di karaoke udara. Assalamualaikum, merdeka. Ketemu nanti ya. Jadi don't go anywhere, itu bahasa Sundanya ya. Artinya C.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kali ini gak dewekan ya. Anak-anak sing ini
1: anak sing baturi,
0: anak sing baturi ceritane. Se gak kedengeran kan? Orang-orang tadi ini mas matiin. Nah sekarang udah kedengeran belum? Kurang naik ya? Se.
1: Oke sip.
0: Sip. Segitu ya. Oke. Nah buat rekan Prima semuanya yang pingin banget ikutan karaoke, ayo ikutan karaoke di 0853218999582. Oke, kita sapa-sapa dulu Batur Nimas di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dia yang punya
1: Bandar Seni Prima.
0: Azik. Bandar Seni Prima. Oke. Dan sore hari ini yang punya Bandar Seni ini pingin banget ya, pingin banget karaoke lagu yang judulnya Deke Kita.
1: Dekereang.
0: Dekereang. Dekeku artinya apa, Mang?
1: Punya.
0: Hah? Punya. Oh, punya. Gitu. Kayak tadi nih agak berdebat-debat kecil sama Kang apa Bang Toyib. Jekel tuh artinya
1: jengkel, kesel.
0: Bukan jekel, pegang, megang. Megang.
1: Jengkel.
0: Oh. Habis tulisannya jekel lah. Ya wes kita dengerin dulu suara emas dari yang punya Bandar Seni Prima FM.
1: Karaoke ya. You.
0: Karaoke you. Nanti tah musiknya. Belum digedein ternyata Mang.
1: You are.
0: You are. Se. Iki dia nih musiknya nih. Asik. Bukan. Ikin deke
1: itu sandiwara pun.
0: Sandiwara.
1: Versi sandiwara.
0: Oh versi sandiwara.
1: Tarling.
0: Oh salah. Tadi nunjuknya ini sih mam. Sing iki dudu. Se. Se. Sing iki dudu. Iki dudu.
1: Ya.
0: Tapi ki versi cewek tah.
1: Cowok.
0: Iya makan nih dudu. Iki agak-agak angel iki.
1: Versi cowok.
0: Se. Kita cari dulu ya versi cowoknya ya. Oke. Nah nih. Jadi buat rekan Prima semuanya yang pingin ikutan, boleh ikutan ya di karaoke di kesempatan sore hari ini. Karaoke deke versi cowok. Oke. Se iki kaya nih. Se ana sing harus lewat dulu nih nah. Oke, iki dulu. Iya, asik. Okay. Digembok.

0: Oke, dadah-dadah dulu dong dadah. Sama yang ada di TikTok nih, Mang Yude nih. Satu lagu lagi ya, Mang, nanti ya, Mang. Ya, oke.
1: Okay. Oke, siap.
0: Oke, siap. Katanya ayo asik ngegoser katanya. Katanya Kang Rian, Mang, katanya mau ditanggap sama Kang Rian kalau misalnya hajatan Akang apa Mang Yudin boleh dong nyanyi. Katanya
2: cuman
0: gitu.
2: Agak lumayan tarifnya, Bun.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Nah, tuh Aki. Berani enggak sama tarifnya tuh? Oke, gas. Lanjut lagi nih ya. Lanjut lagi yang mau ikutan karaoke di kesempatan sore hari ini. Saha. Silakan.

Rian nih. Walau tarifnya agak sedikit mahal, gak apa-apa ya. Oke, nih Mas tunggu sekali lagi di 0853218992 di Gboy, di karaoke ya. Kang Rian mau nyanyi enggak nih? Mau karaokean enggak nih? Kalau mau karaokean sok atuh masuk ya. Walaupun agak jauh tapi bisa lah didengar. Pakai suara telepon aja ya. Oke, nih Mas dulu nih giliran nih. Sambil nunggu penelpon ya. Jangan lupa untuk tap-tap love-nya. Pecah 1000.

Udahan ah, abisnya temponya begitu mulu ya. Oke, yang mau ikutan di karaoke di kesempatan sore hari ini. Oke, Aki Metal, Aki Metal. Terima kasih, Aki mah PHP ah. Beneran Aki PHP, Aki. Oh my god, ternyata ini harus dicas baterainya ya. Oke, handphonenya ternyata mati. Ya Allah, ya udah sambil nunggu kita ngecas handphone dulu, kita dengarkan dulu ya lagu dari Lilis, Putus Tali Cinta. Gak habis-habis itu apanya, Bakri? Oke, kita dengar dulu lagu ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Aduh, mohon maaf ya, karena tadi ternyata baterai handphonenya habis. Jadi di sini berdering, tapi kok pas ditengok, nggak taunya baterai handphone ya harus dicas ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mimi.
1: Iya, baik Mas, sampai pegel mencet-mencet yakin.
0: Iya, Mi, habis baterai.
1: Sampai tinggal separoh,
0: Oh gitu. Iya, Mi.
1: Iya.
0: Iya. Mimi.
1: Ayo, Lara Sesigar.
0: Apa lagunya?
1: Lara Sesigar.
0: Lara.
1: Diana Sastra.
0: Oke, sebentar Mi, kita cari dulu ya, Diana Sastra, Lara Sesigar.
1: Iya, Lara Sesigar. Apa itu sing Lara ya, Mbak?
0: Apa nih, Mi?
1: Enggak tahu sing Lara ku apa, Nek. Judul lagu.
0: Judul lagu aja ya, Mi. Mohon maaf ya, Mi, tadi ya, Mi. Soalnya
1: apa?
0: Handphone-nya tuh tiba-tiba mati.
1: Mati pantesan, enggak masuk.
0: Gitu, pas ditengok
1: lah. Lagi waktu nyanyi mati masuk ya.
0: Iya, habis baterainya Mi tadi.
1: Iya.
0: Nah ini apa-apa. Lagi dicas ini sambil ngecas. Lara Sesigar ya Mi.
1: Iya.
0: Oke, sebentar. Mimi kirim salamnya buat siapa Mi?
1: Kirim salamnya tadi ya Bandar Seni ya.
0: Iya.
1: Ya salam kenal ya Bandar Seni sama Mimi Haja Supriyatin dari Gabus Indramayu.
0: Mi, dari 5 sampai 10 nilainya berapa Mi untuk Bandar Seni Mi?
1: Nggak tahu ya, aku pun juri. Nggak ngerti. Nanti sedikit dan terima. Kalau kebanyakan dia kurang pas.
0: Iya. Ini gak lagunya Mi.
1: Nggak ngerti ya.
0: Siap. Ini lagunya ya Mi.
1: Iya.
0: Lara Sesigar. Lebih goy.

0: mantel, mantap, mantap betul.
1: Mantapnya enggak pakai P ya, Mi, tapi pakai B, mantap.
0: Ya, orang Aceh, mantap. Udah kekenyangan itu, Ma.
1: Oh iya, udah kekenyangan. Jadi, ya, Mi. Oke. Mimi.
0: Suwun ya, Mbak. Masih Bandar Seni, Mbak.
1: Jemi, matur suwun, Gemi.
0: Iya, itu Bandar Seni masih ini. Prima.
1: Masih.
0: Sing duwe sing ya, duwe Prima. Bandar Seni dari mana ya?
1: Sing duwe Prima, Mi.
0: Oh, sing duwe Prima. Oh. Baru tahu ini aja Mbak yakin. Bukannya yang punya Mbak Imas.
1: Mana? Itu mah
0: orang punyanya Mbak Ima sama Mbak Andre sama Mbak Putri Ayu,
1: iya,
0: Kang RT.
1: Iya, betul. Betul. Satu lagi sama kan Bandar Seni.
0: Banyak.
1: Betul, Mi.
0: Prima sekarang kok apa ya, beda banget.
1: Alhamdulillah.
0: Radionya bening.
1: Alhamdulillah,
0: Mi. Suaranya mantap.
1: Mencrang ya, Mi.
0: Terus penyiarannya banyak banget, kalah semua sama radio Prima tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Radio Prima mah ya mantap di udara.
1: Terima kasih, Mimi.
0: Ya, terus ya, Mas.
1: Sami-sami, Mimi.
0: Atas waktu, Nek. Yeah. Salam kangge semuanya aja. Yeah, yang belum kesapa salam nyuwun maklum.
1: Yeah.
0: Salam sayangnya buat Baimat yang paling sayang, paling aman, paling setia. Sama Mi Hajat Supriyatin dari Gabus Indramayu.
1: Iya.
0: Kembang jalan, selempu yang kembangnya kuning. Suki ketemu maning karo Prima, Nek.
1: Yeah.
0: Aja kalian, pen-pen Prima. Ayo pada munjuk, pada munjuk, pada munjuk.
1: Ge.
0: Assalamualaikum. Dadah Baimat, Baimat, Baimat,
1: dadah.
0: Baimat sayang.
1: Dadah Mimi. Mua mua mua mua. Au au au au au. Oke, okay. Di belakangnya Mimi ada siapa lagi nih? Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo juga.
1: Siapa nih yang punya suara merdu sore hari ini nih?
2: Ya, orang manggungan yang namanya hadir di sini.
1: Oh, ini Pak Papa Angga ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mau karaoke lagu apa nih Papa Angga?
2: Enggak, mau request lagu aja.
1: Ah, mau request lagu? Lagu naon atuh? Kalau request lagu udah habis. Tapi kalau mau karaoke, hayu.
2: Oh, ini karaoke ya?
1: Iya.
2: Oh, iya.
1: Oh,
2: kira itu karaoke. Lagu apa saja deh, lagu Maya yang dari Muksin tuh.
1: Maya, gitu ya?
2: Iya betul.
1: Oke, asik nih. Suaranya aja pas ngomong halo aja udah nyos gitu ya. Oke, Maya.
2: Oh, bisa aja itu.
1: Ya bisa dong. Aku Nimas.
2: Nimas ya.
1: Oke, buat siapa nih lagunya nih
2: ya,
1: Papa Angga?
2: Orang Harko dulu nih. Buat Mama Indah sama Pak Amir yang juga nih, selamat sore.
1: Siap.
2: Kemudian buat Bunda Mary juga selamat sore.
1: Oke.
2: Udah ada lagunya?
1: Ready?
2: Ada.
1: Oke, siap ya.
2: Oke.
1: Oke, di Gay Boy. Oke, kita dengar nih suara Mas dari Papa Angga. Maya.

0: Siapa juga yang mau meninggalkan suara semerdu Pak Angga, ya kan?
1: Iya, terima kasih
0: Pak Angga.
1: Punya usul deh.
0: Apa tuh?
1: Boleh enggak?
0: Boleh dong, silakan.
1: Aku pengen duet sama Teh Imas tuh.
0: Lagu apa tuh?
1: Apa ini lagu ini teh? Lagu cincin kawinnya teh.
0: Lagu apa?
1: Cincin kawin.
0: Cincin kawin. Aku pelajari lagunya dulu ya.
1: Gampang buat kalau ketemu lagi kita bisa duet kan.
0: Asik.
1: Oke.
0: Diterima requestnya.
1: Oke, ya. Terima kasih buat semuanya tadi ya. Supernya banyak lagi tugas saja. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga yang punya suara merdu ya. Klepek-klepek gak tuh ya. Yang dengar suaranya Pak Angga. Oke, satu penelpon lagi bolehlah. Walaupun waktunya sudah sangat mepet dia, ya, kita coba telepon, angkat telepon dari siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Digeboy, yo.
0: Ayo, digeboy kemana?
2: Aturannya diangkut lah, dimuat lah, dipasak-pasakan, dipadat-padatakan lah.
0: Dipadat-padatakan.
2: Iya, dipasak-pasakan.
0: Oke.
2: Lagunya versi cowok.
0: Apa tuh?
2: Jual Jawil.
0: Oh, ternyata punya punya ini ya, punya dendam nih sama Jual Jawil ya.
2: Awas tuh ini mas, jamalakan pun ada pas izin kawin lagu apa ke, rujuk ke lagu
0: Jual Jawil ya.
2: Iya, Jual Jawil versi cowok.
0: Sebentar, tulisannya gimana sih tadi? Jual Jawil ya. Oke.
2: Anggap apa enggak? Anggap Bunda Rita.
0: Jual Jawil.
2: Bapak Blok Matali. Bapak Omes.
0: Oke.
2: Terbono. Om Sondol. Mimi Itang Komis Bata Isa. Ibu Sukina. Bili Mamaldin.
0: Oke, di Gayboy.
2: Cowok.
0: Oke, sebentar nang, kita prepare dulu nih lagunya ya.
2: Kira menit paling berapa anu?
0: Kalau di jam tangan aku sih kurang 2 menit lagi.
2: Aduh, ya, banyak imbunya gitu ya.
0: Gak apa-apalah buat nang rastin.
2: Dikasih target demi nang rastin, Pepe ya.
0: Demi nang rastin, betul.
2: Oke.
0: Oke, nang sudah siap nang?
2: Sudah, siap.
0: Oke. Jual Jawal Jawil ini.
2: Anggo Bandar Seni.
0: Bandar Seni. Ini dia nih. Di Gayboy. Goyang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nang Rastim. Langsung lari deh Nang Rastim ya. Oke, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah 5 jam nih Mas temani rekan prima semuanya di kesempatan siang hingga sore ya. Sekarang udah pukul 4 sore. Jadi terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Oke, ya rekan prima, terima kasih banyak pokoknya untuk kebersamaannya. Pokoknya ya rekan prima semuanya yang udah ikutan baik melalui live TikTok ya, baik melalui telepon yang biasa, pokoknya terima kasih banyak ya. Udah nemenin Nimas selama 5 jam. Nah, ini Nimas sambil kutak-kutik dulu ya. Kita ngomongin masalah bola dulu nih. Waduh, kata Kang Wanta, Spanyol lah masuk final nih Mas. Iya, aku memang dukung Spanyol. Abis Prancis banyak yang udah ngedukung. Nah, aku bukan orang yang kebanyakan ya. Jadi aku dukung Spanyol ya. Siapa nih yang dukung Spanyol? Nanti besok ya, besok pagi ya, besok pagi nih jam 2. Teh Layung suka bola nggak? Teh Layung suka bola nggak? Nimas nih sambil nungguin ini nih, nungguin komputernya ready lagi ya. Oke, Teh Layung suka bola nggak? Siapa nih yang suka bola nih? Gimana? Siapa dukung siapa ya? Pokoknya siapapun nanti pemenangnya. Yang jelas oke lah ya. Aduh, selepas ini bisa mendengarkan lagu-lagu asik ya lewat 95,8 Prima FM. Pokoknya jangan pernah kemana-mana ya, karena Prima FM selalu hadir dengan musik-musik yang asik. Terima kasih banyak. Nimas yang bertugas harus undur diri. Ingat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, merdeka.

Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah

0: dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini, ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani. Ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami, rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi, dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima. Tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima FM.

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

sore rekan Prima semuanya. Selamat sore juga Wong Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Hai hai hai, gimana nih, apa kabar? Tanggal 14 Juli hari Selasa di tahun 2026 ini MP3 kembali lagi untuk menemani rekan Prima semuanya sampai jam 9 malam nanti, ya kan. Kalau tadi rekan Prima Wong Reang udah dengerin lagu-lagu yang asik dengan lagu Ventura, lagu Tarling, dan juga ada musik sore lagu dangdut lama. Tapi kalau di MP3 waktunya rekan Prima, apalagi yang masih berjiwa muda atau yang masih anak muda nih ya, waktunya rekan Prima yang mau request lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026 boleh join, boleh gabung aja nih ya. Di mana sih Disti gabungnya? Langsung aja ke WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Karena hari ini hari Selasa, seperti biasa yang nemenin rekan Prima ada Disti dan juga Baim yang bakalan bakalan bahas apa ya hari ini ya. Soalnya sih dengar-dengar kemarin bakalan ada yang datang ke sini sih. Yang penasaran, pokoknya dengerin terus aja MP3 sampai jam 9 malam nanti. Jadi buat rekan Prima yang gak mau ketinggalan juga, pantengin terus aja pokoknya dari sekarang ya. Dari sekarang nih, dari jam 5 sampai jam 9 sore. Kebetulan juga biasa kalau hari Selasa kan MP3 itu bahas istilah Gen Z yang lagi tren ya. Nah, hari ini apakah istilah Gen Z juga atau istilah yang lain? Nah, pada penasaran kan? Yang penasaran sini rapat-rapat, boleh nih sapa-sapa di WhatsApp Prima boleh, atau nanti mau join di live TikTok Prima juga boleh banget. Di follow dulu aja sosial medianya di Prima 95.8 FM Indramayu, ada di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan juga di YouTube. So buat rekan Prima, ini lagu pertama yang buat asikin dulu kali ya, karena kita agak peralihan gitu kan dari lagu dangdut ke lagu pop. Ini lagu MP3 pertama, ada lagu dari Project Pop dengan judulnya Goyang Duyu. Wah, asik banget gak sih kalau udah dengerin lagu Project Pop, apalagi yang judulnya Goyang Duyu ini.

Asik, asik, asik banget kan Rulan Prima di MP3, di lagu pertama, di lagu Project Pop dengan Goyang Duyu. Emang pas banget di sore hari kayak gini, apalagi abis pulang kerja gitu kan. Enaknya tuh dengerin lagu-lagu yang ya untuk membangkitkan semangat lagi gitu ya. Karena kan hari Selasa itu masih awal pekan ya kan. Awal pekan itu biasanya kalau kerjaan itu ya udah mulai, wah, udah mulai burn out gitu rasanya. Karena hari Senin, Selasa, Rabu ini pasti banyak banget kerjaan. Tapi kalau udah akhir pekan kayak hari Kamis, Jumat atau enggak Sabtu gitu, udah mulai agak longgaran gitu ya. Ibarat kata mah rush hour-nya Gen Z itu di bukan Gen Z juga sih, maksudnya para pekerja gitu ya. Rush hour-nya para pekerja atau Gen Z yang kita-kita yang udah pada kerja nih ya, pasti di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau enggak Kamis, Jumat, Sabtu akhir pekan itu ya udah jam-jam longgarnya gitu kan. Nah, kalau sore-sore kayak gini tuh emang paling bener, paling asik dengerin lagu-lagu yang menggugah atau menambah semangat kita lagi. Apalagi nih buat rekan Prima yang sore hari ini masih dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Kalau kata Disti mah, kalau kata Disti mah hati-hati di jalan ya. Karena kalau di Indramayu Barat, apalagi di sekitar Haur Gelis nih ya, jembatan yang di samping apa itu namanya, futsal ya kan, stadion ya, pokoknya tempat latihan futsal. Tempat latihan futsal itu, tempat latihan futsal sampai sekarang belum juga selesai. Jadi ya biasanya jam segini tuh lagi macet-macetnya tuh di daerah apa sih itu namanya, pokoknya kalau dari alun-alun ya lewat dalam itu macet-macetnya. Karena tadi pagi Disti jam 9 kalau nggak salah ya, iya benar jam 9 mau cari sarapan itu dari andaikan Disti ini ya Google Map gitu, tahu segala nama desa, nama jalan. Sayangnya Disti bukan Google Map. Pokoknya situ lah ya, kalau dari Radio Prima belok kiri, terus belok kanan lurus, terus ke, kalau misalnya udah mentok pasti kita bakalan ketemu sama alun-alun. Nah, di situ tadi pagi aja udah macet gara-gara banyak mobil dan truk gede juga yang masuk ke gang itu. Ya, itu kita doakan semoga jembatan yang ada di samping tempat latihan futsal itu semoga lekas ini ya, lekas jadi gitu. Karena agak riwah sebenarnya kalau Disti sendiri masuk gang-gang gitu ya, apalagi gangnya yang agak lumayan sempit, terus juga untuk dua kendaraan tuh kayak harus ada yang ngalah gitu dari salah satunya. Ampun. Nih, ada WhatsApp yang masuk dari Kak Hans, katanya, "Selamat sore Project Pop Goyang Duyu. Selamat sore Adisti. Apa nih? Pernah memperingati hari pajak, mau itu pajak kendaraan atau pajak bea cukai atau pajak tanah orang yang bangun rumah di tanah milik kereta api atau pajak orang luar negeri atau pajak lain. Macetnya itu waktu malam minggu jam 7:30 malam sampai jam 10 malam macet lancar di alun-alun Haur Gelis sampai ke SDN Cipancuh." Nah kan, macet tapi lancar, gimana tuh kan ceritanya. Wah, tapi emang iya sih kalau jam-jam sore kayak gini ya, jam-jam sore, terus juga jam sore kan para pekerja pada pulang, terus juga anak sekolahan pada pulang gitu. Kalau pagi tuh anak sekolahan pada berangkat. Nah, itu jam macetnya tuh pokoknya jam pagi atau enggak jam sore. Anak sekolahan sama orang pekerja pada berangkat dan juga pulang. Sore kan Prima nih yang hari ini atau di jam sekarang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Atau mungkin yang masih standby di depan laptop, yang masih standby duduk manis gitu ya, duduk anteng di tempat kerjaan, semangat. Kalau kata Distima, semangat
pol sampai nanti pulang ya. Mungkin yang ada yang pulangnya jam 7 atau mungkin ada yang pulangnya jam 9. Semangat terus. Nah, kalau kalian pengen terus semangat, terus aja dengerin MP3. Karena lagu-lagu MP3 di hari ini tentunya bakalan bikin semangat rekan Berima semuanya, Wong Reang semuanya kembali lagi gitu. So, kalau gitu buat rekan Prima yang mau request lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026 boleh banget. Atau mungkin buat rekan Prima yang punya istilah kata baru nih ya. Kalau tadi Disti sempat spill kan anak Gen Z atau para pekerja itu rush hour ya. Rush hour itu artinya jam-jam sibuk atau jam-jam yang padat gitu ya. Jam-jam padat atau hari-hari yang padat itu ada di awal pekan. Nah, mungkin buat rekan Prima atau Wong Reang yang punya istilah kata baru, yang punya istilah kata baru nih, boleh banget nih di-share aja di WhatsApp Prima, atau kalian bisa DM sosial media kita di Instagram atau di TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu. So, Disti bakalan lanjutin lagi, ada lagu Melly Goeslaw dengan Bagaikan Langit. Pas banget di sore hari ini ya. Kalau ngelihat langit tuh aman lah ya, karena masih cerah, nggak ada tuh yang namanya

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku si Arul Ramadhani. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagu dong. Lagu Alama Rizky Febian. Kenapa aku pengen request lagu itu? Karena lagunya tuh asik dan menggambarkan seorang yang mencintai secara ugal-ugalan itu. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Sakit banget gak sih, kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi gak dianggap ada loh. Aduh, ibarat udah kerja nih ya 100% tapi gak dianggap. Woy, rasanya tuh nano-nano-nogat.
1: Nano-nano-nogat apaan?
0: Nano-nano-nogat. Iya gak tahu istilah itu. Mungkin di tahun 2000-an lah kalau ditanya rasanya gimana, maksudnya perasaan, entah itu rasanya kalau lagi abis kerja atau PPL atau KKN, pokoknya dia mengungkapkan perasaan itu rasanya nano-nano-nogat.
1: Nano-nano-nogat, oke.
0: Rasanya baru, nano-nano.
1: Oke, baru pertama kali ya.
0: Serius? Padahal rasa nano-nano itu mengartikan, jadi tuh antara seneng iya, sedih iya, marah iya, jadi campur aduk nano-nano tuh artinya.
1: Yang aku tahu itu nano-nano milky sih.
0: Nah, itu lebih ke permennya, bukan perasaannya. Well, tadi Disti sempat bilang ke rekan Berima semua kalau nanti kita bakalan ngobrol bareng sama seseorang, ya kan, bener Baim?
1: Ya, malam hari ini siarannya rame banget ya, bukan hanya ada Disti dan Baim, tapi nanti rame banget karena nanti ada siapa lagi, nanti pokoknya Wong Reang semua. Kalau penasaran tungguin aja lah ya.
0: Iya, betul banget Wong Reang nih ya, tungguin aja. Yang penasaran banget pokoknya pantengin terus sampai jam 9 malam nanti. Ini hari Selasa ya. Oh iya, kalau hari Selasa gak ada lepas lelah ya. Lepas lelah kemarin ada di hari Senin dan besok ada di hari Minggu.
1: Betul banget. Jadi buat Wong Reang semua ya, nanti tungguin aja siapa yang bakal datang. Pokoknya malam hari ini kayaknya adalah

0: Petri bakal banyak penyiarnya ini.
1: Iya lagi, bakal banyak banget yang bercuap-cuap di hari ini ya. Enggak cuma berdua aja, biasanya Disti Baim atau enggak Disti Sahil. Nah hari ini, kalau kemarin hari Kamis kan kita udah ngobrol bareng sama komunitas Putri Indramayu 2025. Nah hari ini nih bakalan sama siapa ya Disti dan Baim berbincang-bincang.
0: Siapa tuh?
1: Siapa tuh?
0: Siapa gerangan? Ditunggu aja lah ya. Oke deh. Karena kita hari ini ngomongin soal istilah, nanti kita bakal ngobrolin lagi soal istilah bareng orang yang udah datang nanti. So buat So Bakso,
1: itu iklan tahun berapa ya itu juga. So Bakso, teng. Kita lanjutin aja ke lagu berikutnya untuk nemenin rekan Prima di sore hari ini. Mungkin yang masih dalam perjalanan, so enjoy with this music.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Itu yang habis kita puterin ada lagu Wali, ada Gajah di Balik Batu. Kalau hari ini ada orang ya, bukan hari ini, selalu sih di MP3 atau enggak di Radio Prima selalu ada penyiar di balik lagu, ya kan? Bener gak Sahil?
1: Bener banget.
0: Nah, kok ada Sahil di hari Selasa ini? Nah, kenapa ada Sahil di hari Selasa ini? Kenapa tuh? Widih, mantap banget. Kita juga kedatangan dari komunitas Real Fans ya di hari ini ya. Sahil nih, pengen ngobrol-ngobrol juga sama Kang Nana ya. Kang Nana salah satu ini apa namanya, anggota komunitas Real Fans ya. Halo Kang Nana, selamat petang Kang Nana. Yes. Oke, siap Kang Nana. Nah, itu dia rekan Prima semua, ada dengar suara Kang Nana ya. Boleh nih buat rekan Prima nanti yang mau ikutan tanya-tanya bareng Kang Nana sebagai anggota Real Fans. Haurgelis ya, Mbak Im ya?
2: Iya, Haurgelis.
0: Wait.
2: Lebih tepatnya Daop 3 sih ya.
0: Oh, Daop 3.
2: Iya, lebih tepatnya Daop 3. Cirebon.
0: Daop 3 Cirebon. Jadi suka kemana-mana ya, nggak cuma, oh iya, nggak cuma di stasiun Haurgelis aja ya, Baim ya?
2: Iya, jadi intinya kan Daop 3 itu kan dari Tanjung Rasa sampai ke Brebes. Nah, itulah pokoknya muter-muter situ aja tuh.
0: Oh iya benar, Subang yang paling pojok Tanjung Rasa ya.
2: Iya
0: lagi, benar banget. Tapi selain ada Kang Nana di hari ini, kita ada juga anak PPL yang harus kita kerjain banget enggak sih, Baim? Setuju enggak, Baim?
2: Ngomong.
0: Halo guys. It's me, the Lily. It's me, the Lily katanya.
2: Parah. Baim adalah coach yang sangat buruk.
0: Kenapa gitu?
2: Ya,
0: kenapa
2: gitu? Dipaksa ngomong.
0: Gitu. Oh iya. Ya tapi emang kan biasanya anak PPL kan harus dikasih kerjaan kan. Bukannya apa-apa, bukannya kita ngerjain kalian gitu kan, biar ada Gimana nih? Hari ini selain ada Kang Nana, ada siapa nih?
3: Halo, aku namanya adalah Delia. Kalian bisa manggil aku aja Lia, ataupun kalian mau manggil aku Adik juga boleh banget ya. Terus juga hari ini kita sedang melaksanakan PPL ya. Kita sudah berdiskusi terkait program apa saja yang ada di radio ini. Kita melaksanakannya ya sesuai dengan arahan oleh kakak cantik kita ya, kakak.
0: Aduh, si paling cantik banget tuh ya. By the way, ini hari ini gak cuma cantik dan ganteng. Hari ini yang cantik ada dua, yang ganteng juga ada dua.
3: Oh iya, siapa tuh?
0: Yang ganteng ada Baim sama Kang Nana. Aduh, Dek Lili, Dek Lili. Kita rasa udah tua banget gitu ya kalau manggil kamu Dek Lili gitu ya. Kalau misalnya di selebriti kok ada Teh Lili, tahu nggak anaknya Raffi Ahmad?
3: Wah, iya tahu itu. Malah harusnya itu dia yang Dek Lili ya.
0: Iya, itu
3: malah
0: yang malah kamu yang jadi Dek Lili. Selain itu juga kita punya istilah anak Gen Z itu, istilahnya delulu, ya tahu nggak?
3: Oh, apa itu?
0: Delulu tuh delusional. Jadi dia tuh kayak apa namanya, percaya dan tidak percaya. Semisal kayak kamu tuh sebenarnya udah ditinggalin loh sama cowok kamu. Tapi tuh kamu, iya, kamu tuh kayak, ah enggak, dia tuh sebenarnya masih sayang sama aku, gitu loh. Kayak antara percaya dan enggak, itu delulu artinya, delusional. Nah, kamu nih bukan delulu tapi Dek Lili. Yes, rekan Prima, hari ini ada Dek Lili dan juga Kang Nana yang bakalan nemenin kita di MP3. Jadi buat rekan Prima yang mau tanya-tanya sama mereka seputar komunitas Real Fans dari Kang Nana, atau yang mau tanya-tanya sama Dek Lili nih, suaranya juga udah imut banget gitu kan, sama kayak mukanya, maksudnya sama kayak wajahnya gitu ya, yang cantik jelita.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Prima FM, aku Syakira Holika dari Seman Satu Anjatan. Aku pengen deh request lagu Bertaut by Nadine Amiza. Nah, aku pengen request lagu ini karena menurut aku relate aja sih. Jangan lupa diputerin ya. By the way, aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Ya sudah sekian lama sebenarnya Radio Prima FM mau ngobrol bareng dengan komunitas Rail Fans ya. Dan ini kita udah kedatangan komunitas Rail Fans dan perwakilannya ada Kang Nana. Halo Kang Nana, selamat malam Kang Nana.
1: Halo, selamat malam semuanya rekan ke Radio Prima.
0: Boleh sekali lagi sapa rekan Prima, ternyata belum nyala mic-nya, mohon maaf ya.
1: Halo semua rekan-rekan Prima, selamat sore.
0: Ini udah malam Kang, udah jam 6, udah hampir setengah 7. Iya. Gimana nih Kang, selama perjalanan ke Radio Prima nggak jauh kan?
1: Lumayan.
0: Loh, kok lumayan, kan rumah kita deket Kang.
1: Deket tapi nggak bisa bersama ya.
0: Iya. Aduh. Jangan gitu ya. Sudah berkeluarga Kang Nana.
1: Belum nih, cariin dong.
0: Aduh, gimana Kang Nana? Kalau selama ini kan Disti, Baim, Sahil gitu kan liputannya bareng sama PT KAI ya kan. Nah, jarang nih Disti, Baim, Sahil ngobrol bareng sama Rail Fans. Itu pun kalau ketemu pas lagi liputan ya kan. Boleh kasih tahu gak sih ke rekan Prima sebenarnya Rail Fans itu apa? Soalnya kan masih banyak nih rekan Prima yang belum tahu Rail Fans itu apa. Terus juga ada di mana aja.
2: Jadi singkatnya Rail Fans itu circle-nya Baim.
0: Circle-nya Baim banget.
2: Iya, circle-nya Baim.
1: Oke. Untuk

0: Perkenalkan ya, nama saya Nana Sumarna. Saya kebetulan jadi apa ya, ketua dari komunitas Relfans 23 Cirebon. Ada nanya Relfans itu apa sih kak, gitu kan? Relfans itu adalah sebutan bagi orang yang memiliki minat kecintaan dalam terhadap segala hal yang berkaitan dengan kereta api dan transportasi di rel. Gitu. Jadi kita tuh Relfans itu sekumpulan yaitu untuk pecinta kereta api, transportasi kereta api khususnya gitu.
1: Kalau di bis kan ini ya namanya mania ya. Apa? Bis mania.
0: Bis mania.
2: Kalau burung
0: kicau.
2: Kicau mania.
0: Betul sekali.
1: Iya lagi benar banget, kicau mania lagi.
0: Sebenarnya banyak ke setiap transportasi itu dia punya masing-masing komunitasnya. Ada tadi bis mania, ada di kereta api namanya Relfans. Ada juga di pesawat namanya pecinta Despotter, kayak Despotter. Indofly gitu kan, Spotter.
2: Namanya Despotter ya.
0: Iya. Ada. Semua transportasi itu punya, bahkan sampai kapal laut pun ada, cuma saya belum nemuin ya.
2: Budiano Siregar bukan namanya.
1: Nah. Iya bukan.
0: Pokoknya setiap transportasi pasti punya, ada juga, ada semua komunitasnya masing-masing. Lebih kayak ke rata-rata kan komunitasnya kayak suka berfoto, fotonya bagus-bagus loh fotonya sumpah. Saya juga meri, mantap-mantap juga ya fotonya. Karena kan ada yang foto profesional gitu.
1: Soalnya nih dari kita bertiga nih ya, Disti, Sahil dan juga Baim. Kadang kalau lagi liputan, yang paling excited banget itu Baim, Kang. Serius, dia excited banget kalau ngelihat kereta yang lewat, apalagi waktu itu pas di stasiun Tanjung Rasa, kereta apa, Baim?
0: Ayo, ingat enggak?
2: Taksaka waktu itu.
1: Taksaka. Itu dia.
0: Harta tahta taksaka.
1: Gimana, Baim?
0: Iya, anak emas sebutan apa.
2: Jadi kalau misalkan kita ya mungkin kalau aku sih bukan Relfans, maksudnya bukan komunitas Relfans gitu ya, iya, tapi iya, emang aku adalah orang yang mungkin suka melihat kereta lalu lalang gitu, kayak kelihatannya kayak asik aja gitu ya,
0: asik ya.
2: Nah mungkin aku juga bertanya-tanya gitu ya dalam diri aku sendiri, kok bisa ya aku tuh lihat besi yang jalan di atas besi tapi kayak suka gitu. Kalau Kang Nana mungkin pernah nggak dapet jawabannya, kayak kenapa ya aku kok bisa dapet, aku kok bisa ya suka sama kereta?
0: Karena di awal dari kesukaan, orang yang suka itu bahkan rela-rela. Kayak contoh, kok kenapa sih bisa sampai suka itu? Karena berawal dari hati dulu. Dari semua itu awal dari hati. Kalau kita suka
1: pasti
0: nih, ibaratkan apapun yang kita pengenin, kalau dari hati itu pasti bakal melekat. Beda sama perasaan.
1: Sepakat.
0: Iya. Jadi bahkan sampai ada ya, ini cerita ya kak ya. Temanku kemarin, anggotaku, dia masih sekolah. Dia saking cintanya sama kereta api.
2: Oh Kang Nana ketua, sorry potong.
0: Iya.
2: Ketua KRD 3.
0: Iya, kebetulan saya ketua dan dituakan ya.
2: Ketua dan dituakan.
0: Iya.
2: Aduh ya, tuanya gitu ya.
0: Temanku ada kak. Dia itu sekarang orang Jatibarang. Teman kita juga, kita udah lama banget dan setiap hari itu dia sebenarnya kegiatannya sekarang mengajar ya kak. Tapi dia tuh sampai mengoleksi kereta Thomas, semua ada, terus sampai percakapannya apa segala macam itu semuanya
2: dihafalin sama dia.
0: Iya hafal, dan rata-rata teman-teman kita juga itu hanya yang dari apa namanya, miniatur ya.
1: Iya.
0: Kadang juga kita juga rasanya tadi bilang karena kita suka dan cinta sama sesuatu. Contoh kereta api. Kakak mungkin nggak tahu nih kereta ini lewat kereta apa. Tapi kalau bener suka dia sampai tahu. Kayak contohnya ini kereta ini lewat nih. Gara-gara leveringin, oh kereta ini. Terus kereta ini lokomotifnya dari mana nih? Gitu.
1: Itu
0: kenceng banget kan? Kita juga lagi kereta apa? Bahkan ada sampai bilang
2: baik banget ya kayaknya.
0: Karena petugasnya bilang ya, kita kan pernah ke PJL ya sosialisasi. Suka
2: PJL tuh apa tuh Kang?
1: Nah, PJL, ya,
2: PJL tuh apa tuh? Mungkin banyak yang belum tahu PJL tuh apa.
0: Perlintasan
2: jalan lintas ya.
0: Jadi palang pintu di kereta api tuh. Intinya kita kegiatan di situ. Jadi kegiatan itu jadi kegiatan itu tuh karena teman-teman itu bahkan sampai pertanyaan gini, petugasnya bilang begini. Kok sampai tahuan komunitas ya daripada saya gitu kan. Jadi sampai secinta itu gitu. Nah gitu. Jadi pengalaman Kak Baim selama anting-anting atau foto-foto ada koleksi apa?
2: Mungkin sih kalau aku gak terlalu apa yang tadi aku jelasin ya, kalau aku tuh bukan terlalu yang real fans banget ya. Jadi aku kadang tuh hunting ya mungkin gak terlalu sering juga gitu. Mungkin kayak kemarin waktu ke stasiun Tanjung Rasa gitu ya. Terus waktu itu lagi bikin video ya, mungkin buat yang pernah lihat di FVP gitu ya, ada Baim terus belakangnya ada kereta lewat itu. Itu aja Baim tuh cuman ngecek dari jadwal tiket gitu kan. Oh ternyata ini lewat jam 9 nih di Cirebon gitu kan. Terus dia nyampe di Bekasi jam 11. Oh berarti tengahnya di sini nyampe jam 10 gitu ya. Dan perkiraanku betul gitu doang sih, gak sebatas kayak hunting-hunting sampai foto video. Aku mungkin gak sempet gitu ya Kang.
1: Tapi dari sisi situ aja udah, menurut Ai yang gak tahu apa namanya jadwal kereta lewat aja udah keren banget. Udah keren banget, sedangkan Tanjung Rasa itu kan bukan stasiun yang untuk pemberhentian ya, cuma stasiun apa perlintasan ya namanya.
2: Iya, stasiun lintas ya.
1: Itu udah keren banget. Nah, kalau dari rail fans ini dia bisa tahu kereta lewat, terus jam berapa kereta lewat, itu ada aplikasinya atau gimana sih, Kang?
0: Iya, jadi sebenarnya karena kita udah keseringan. Jadi misalkan contoh misalkan aku sama Mas Baim. Mas Baim, kita hunting yuk. Jadi kita udah tahu nih jadwal kereta-kereta yang akan lewat. Sebenarnya ada beberapa aplikasi mungkin, tapi kita karena kita udah suka, jadi kita udah ngulik dulu nih. Contoh kereta Taksaka jam berapa nih lewat, di belakang Taksaka tuh ada apa, dan lintasannya ada apa aja. Itu tuh kita udah apa namanya, udah disiapin karena kita tahu nih bakal kereta apa. Jadi rata-rata tuh komunitas tuh sebelum ini tuh kita searching dulu, kita cari informasi dulu gitu. Jadi jangan sampai telat. Misalkan misalkan ada info, misalkan ada KLB nih, kereta luar biasa, misalkan ada bawa menteri ataupun kereta khusus, misalkan pengiriman rangkaian, kita tuh nyari informasi dulu. Kita tuh banyak kontes nih, misalkan ada yang nge-share hari ini ada ini ya, tapi kita mengikutinya karena jadwalnya aja. Hari ini pengiriman ya gitu kan. Tapi itu pun juga ada beberapa teman-teman yang udah informasi dari kereta berangkat nih, misalkan aku lagi di stasiun Jatinegara nih, tiba-tiba ada kereta itu lewat, nah aku ngabarin lah ke Mas Baim. Mas Baim, hari ini ada kereta KAIS, kereta inspeksi atau kereta elektronik kemarin ya, lewat nih gitu kan. Nah tapi kan informasi Mas Baimnya di Oraglis, aku cegat ah, aku pengen ambil fotonya gitu. Terus juga misalnya kemarin rel klinik, kita di Cirebon ngabarin teman-teman yang barangkali mau ngambil fotonya, kita jam sekiannya berangkat dari Cirebon gitu kan. Nanti kan dari ada Jabinangun, Jatibarang, Harglis, kita udah siap-siap tuh untuk ngambil gambarnya. Gitu informasinya gitu, jadi ke teman-teman gitu. Jadi komunitas tuh banyak. Aku mau tanya deh, kakak tahu nggak komunitas tuh udah berapa sih?
1: Nah,
0: dan di mana aja, tahu belum?
2: Aku rasa tuh kayaknya komunitas kereta tuh banyak ya. Yang aku tahu itu kan ada Edan Sepur, ada KRD, terus ada apa SPS, IRPS. Banyak ya. Aku tahu cuma 3 doang sih. Karena,
0: jadi tuh kita komunitas yang sudah terdaftar atau terdata di Humas Pusat di Bandung. Nah, kita kan ada binaannya. Jadi
2: jadi rail fans ini tuh bukan hanya sebatas kayak ada hunting terus ngambil gambar terus kayak ketemu orang, terus kita satu visi nih suka kereta gitu ya.
0: Jadi kita diwadahin lah.
2: Jadi kan
0: binaan loh, enggak sembarangan. Aku komunitas berdiri sendiri enggak bisa.
1: Gitu ya, gak bisa.
0: Kita lebih bagusnya terstruktur. Misalkan aku nih kayak ada 3. Kita juga di binaannya. Binaannya siapa? Ya Humas Daud 3 Cirebon. Kita bilang Daud 3 Cirebon. Ya kita ngindu ke Humas Daud 3 Cirebon. Kayak entah kegiatan apa segala macam, kita tetap sosialisasi juga. Banyak. Kita tuh kemarin kegiatan tuh ada 56 komunitas
1: se-Jawa
0: Sumatera.
1: Se-Jawa Sumatera itu ya.
0: Dan sampai 6.000 lebih.
1: Untuk
0: itu kemarin
1: untuk anggotanya ya.
2: 6.000 lebih. Jadi aku kira Oral Fans tuh ya yang kelihatan kan cuma mungkin 1, 2, sampai 5 lah kebanyakan. Ternyata kalau dilihat nih dari data yang dibawa oleh Kang Nana, aku lihat 6.455 orang. Wah ini banyak banget sih ya.
1: Banyak banget.
0: Semua
1: ya.
0: Semua ada, bahkan beberapa komunitas namanya gak hanya kayak ada 3. Ada yang pakai nama wilayah, ada yang nama kayak konservasi kan, IRPS gitu kan. Terus beberapa wilayah juga ada misalkan Jakarta, Bandung ini ada. Terus ada yang pakai nama-nama daerahnya, ada juga nama daerah tersebut tuh terkenal dengan apa gitu. Banyak banget.
1: Gitu. Oke. Soalnya kalau di Stikira itu Railfest itu ya satu stasiun, ya satu komunitas. Ternyata enggak ya.
2: Banyak dong.
0: Bahkan kemarin aja kegiatan kita di 2025 itu ada 1021 kegiatan.
1: Waduh,
2: 1021.
1: Banyak banget.
2: Padahal cuman fans tapi kegiatannya banyak ya.
1: Iya ya, cuma real fans gitu kegiatannya banyak. Tapi ditahan dulu Kang Nana ya. Karena emang masih banyak banget informasi
2: minum
1: terkait.
2: Minum dulu nih, minum dibawa nih ya. Dibawa doang enggak diminum nih, kasihan gitu.
1: Iya, ya, jadi seru banget kalau bahas soal perkeretaan ya, apalagi Baim nih. Jadi buat rekan Prima, buat kalian yang mau tanya-tanya seputar real fans atau kereta apapun itu, Kang Nana nih jagonya di sini ya, daripada Baim soalnya.
2: Izin gitu Kang, izin gitu.
1: Izin. Sebelum kita lanjut lagi, kita puterin lagu, requestan lagu dari Bang Abe dulu nih. Karena Bang Abe tuh nanti-nanti banget requestan lagu yang ini, tahu Baim?
2: Apa tuh?
1: Anggis the Faki.
2: Ah, itu mah emang udah galauannya Bang Abe.

0: Rindu banget itu dilihat-lihat Bang Abe yang enggak berhenti-berhenti deh Bang Abe kalau request lagu. Selain Anggis The Faki itu ada lagunya siapa The, pokoknya bandnya judulnya judulnya nama bandnya tuh depannya The, bukan The Rain, bukan The Rain, The Over, bukan. Tahu enggak Baim?
1: The The Pada saya.
0: Bukan dong, bukan.

0: Cirebon Sepur. Jangan lupa di follow admin. Oh, kalau kita mah udah follow-followan. Iya. Sorry. Iya, kita udah follow-followan sama admin Cirebon Sepur nih, Kang. Gimana? Kita lanjut lagi bahas
1: kita
0: soal
1: lanjut lagi ya. Kalau
0: ya.
1: Tadi Kang Nana bilang tahun lalu aja kegiatannya banyak banget ya. Tahun sekarang ini kegiatannya gimana, Kang, Rail Fans nih?
2: Sebenarnya kegiatan Rail Fans itu kita lebih ke sosialisasi sih.
1: Sosialisasi apa tuh?
2: Iya, sosialisasi banyak, Kang. Jadi kita tuh anak komunitas itu enggak hanya suka kereta aja, tapi kita juga peduli kepada perempuan-perempuan.
1: Oke.
2: Khususnya anti pelecehan seksual di kereta api.
1: Oke,
0: nah
1: malah,
0: itu KRL iya. banget tuh ya.
2: Itu banyak KRL ya.
0: Iya. Banyak sebenarnya.
2: Kegiatan kita tuh pasti sosialisasi di perlintasan, terus juga kita edukasi juga kepada masyarakat, nggak boleh terobos palang pintu kereta api. Terus juga kita juga ada kegiatan tadi sosialisasi kepada masyarakat untuk pelecehan seksual, karena kita juga kan peduli kepada wanita gitu kan. Terus juga terakhir kita sosialisasi juga dan bersih-bersih masjid.
1: Bersih-bersih masjid.
2: Iya, kita juga harus ini dong.
1: Iya. Selain selain suka hunting kereta, waduh,
0: punya
1: iman yang luas. Punya, keren.
2: Dan kita keren. Kemarin itu semua ya komunitas itu 2025 itu kegiatan kita ada 1021 kegiatan.
1: 1021 itu di dalamnya tadi ada yang sosialisasi anti pelecehan seksual dan lain-lain itu ya.
2: Terus ini tahun 2026 per data kita dapat bulan Maret 2026 itu ada 390
0: terakhir
2: 390 kegiatan
0: yang akhir-akhir ini apa, Kang?
2: Kegiatannya pun sosialisasi. Kemarin kan nggak hanya itu aja, nggak hanya kegiatan itu, kita juga kemarin mungkin Kak Disi juga ikut ya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya yang kemarin ada rel kini dan library atau perpustakaan kereta. Gimana tuh?
0: Karena kemarin juga kan kita posting di sosial media Prima ya. Banyak rekan Prima yang nanya, itu kegiatannya cuma sehari aja, padahal kita dari Prima udah ngasih tahu 2 hari sebelumnya deh kalau gak salah deh. Mereka, ada beberapa dari mereka kayak kecewa, kenapa kegiatannya cuma sehari aja gitu.
2: Iya. Jadi kita tuh untuk kegiatan sosialisasi ini biasanya kita setahun sekali ya. Karena kan giliran.
0: Iya, betul.
2: Kita kan banyak daunnya, gak hanya ini aja. Jadi kita giliran. Kebetulan tanggal berapa ya kemarin?
1: Kemarin
0: 13 tuh, deh kalau 13, gak salah ya.
1: Waktu itu bayamnya lagi sakit.
0: Iya, bayamnya lagi sakit.
1: 23
0: antara, pokoknya
2: akhir bulan kemarin kan.
0: Iya. Akhir bulan.
2: Enak banget tuh.
0: Ah iya. Jadi, lagi benar. Tanggal 23.
1: Jadi sayang waktu itu bayam gak ikutan.
0: Sayang banget.
1: Jadi kapan-kapan nanti keretanya suruh mampir ke depan rumah deh.
0: Ini ya bikin jalur sendiri ya bayam.
2: Iya bisa.
1: Bisa kan Min? Min masih ada kan Min?
2: Bisa. Yang kita juga kan ada edukasi. Misalkan dari rekan-rekan nih, misalkan dari rekan-rekan Prima nih, misalkan kayak sekolahnya mau study tour atau TK-TK nih, mau study tour, kita juga ada edu train nggak? Jadi misalkan kayak TK nih jalan-jalan gitu kan, kita bisa ada edu train, kita juga punya dari 3 Cirebon edu train, nanti kita bareng-bareng dibantu sama tim edu train. Itu jalan-jalan misalkan kita mau jalan-jalan nih ke Tegal, nanti kita ada kereta, nanti kan sistemnya rombongan, misalkan FM mau gathering nih, bisa sewa gitu. Tapi ntar itu langsung hubunginya orang marketing.
0: Bukan sama Rail Fans berarti ya, jalan-jalannya.
2: Kan, ya nanti dibantu sama Rail Fans juga, ada timnya lah.
0: Ada timnya. Oh, sama kayak Rail Klinik kemarin lah ya. Jadi nggak cuma orang KAI aja, ada bantuan dari Rail Fans juga.
2: Jadi EduTrain ini kita bareng sama umum. Jadi katanya umum. Jadi kita nanti tuh bisa di booking misalkan contoh dari STK ini. Misalkan dari TK misalkan TK ini A gitu kan. Dia mau jalan-jalan ke misalkan ke Cirebon untuk pakainya itu kan beberapa ada pakai, entar juga bisa dijelasin sama tim marketing segala macam. Kita juga ada sih tim kita juga, bukan tim sih. Jadi rekan kita itu ikut kegiatan itu juga. Jadi entar bisa dijelaskan ada kegiatannya apa aja. Kita pun belajar kan, misalkan lomba mewarnai, mengetahui gimana sih kereta api gitu kan, kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi ya edutrain aja kita kegiatannya anak-anak TK gitu.
0: Iya, iya sih, emang keren banget sih Railfans sendiri. Mbak Im, yuk gak pengen gitu join di Railfans Mbak Im? Atau udah sibuk sama pekerjaan ya Anda ya, dilihat-lihat ya?
1: Di Prima aja udah seharian gitu ya, mau hunting kereta gimana Mbak Im?
0: Paling malam pas balik siaran ya gak sih?
1: Tapi emang kalau Mbak Im sih ya, hiburan yang paling simple dari Mbak Im itu adalah ketika kita cuman melihat apa namanya, ada kereta lewat, terus juga kita duduk di samping atau misalkan kayak ngeliat kereta lewat, itu menurut Mbak Im udah sangat simple sekali sih.
0: Iya tuh. Tapi biasa kan kalau sosialisasi ke masyarakat ya Kang Nana, pasti itu pastinya nih, karena sampai sekarang juga masih banyak masyarakat yang suka bandel gitu.
2: Betul.
0: Karena kan banyak perlintasan kereta api yang sampingnya rumah. Nah, dia nyebrang ya udah asal nyebrang aja. Railfans ada kan sosialisasi
2: pasti
0: terkait itu?
2: Kita yang utama itu kereta api, komunitas Railfans itu enggak hanya sekedar foto. Tapi kita juga edukasi ke masyarakat di perlintasan. Kita membentangkan baligo bertulisan intinya mah tidak boleh menerobos palang pintu kereta api. Karena banyak palang pintu yang sudah dijaga aja banyak yang terobos. Karena kembali lagi kesadarannya
0: itu.
2: Kita sudah bersosialisasi tapi kesadarannya masyarakatnya ini karena kadang gini loh, awalnya itu ada yang memulainya. Contoh, kayak di Horglis aja, kita contoh Horglis ya. Mungkin rekan-rekan Prima udah sering ke Horglis, gimana pikuk-pikuknya Horglis gitu kan. Nah itu sebenarnya mohon untuk rekan-rekan Prima, jangan ada yang ikutannya robos palang pintu. Karena kita berhenti dulu deh, karena nyawa kita tuh lebih berharga gitu. Kalau buru-buru semuanya juga sama.
0: Nah kan,
2: apa salahnya kita nunggu dulu kereta?
0: Iya, karena padahal udah ditutup nih ya palang, tapi masih ada yang nerobos karena mereka ngeliat, oh belum ada nih kepala keretanya ya kan yang lewat. Jadi ya udah nerobos aja gitu,
1: tapi
0: sesuka hati
1: iya
0: mereka.
1: Kalau itu semua udah kita lakukan gitu ya, mengingatkan sosialisasi, itu ya harus selalu kita lakukan karena masyarakat itu mungkin ya kadang kan ada berbagai macam alasan gitu ya, kita nggak bisa
0: dari yang buru-buru lah katanya alasannya.
1: Cuman emang sampai aku pernah baca kalau itu tuh ada undang-undang yang menyebutkan kalau aturan ketika kita ditabrak oleh kereta, yang salah tuh bukan kereta,
0: jadi,
1: tapi yang salah kita justru.
0: Betul.
2: Kitanya nggak hati-hati.
0: Kita yang nggak hati-hati ya.
2: Makanya apa salahnya sih kita berhenti dulu? Buru-buru sama. Cuma nunggu kereta lewat kan nggak sampai berapa menit sih?
0: Iya.
2: Gitu. Kalau bisa kita tahan dulu, hitung-hitung kita ngaso dulu lihat kereta dulu gitu kan. Sabar gitu. Kita juga paham dan lumayan banyak sebenarnya perlintasan yang dijaga dan tidak dijaga. Tapi kemarin aja dari KAI sudah menutup beberapa palang pintu liar.
0: Iya betul.
2: Lebih yang misalkan tidak dijaga, misalkan samping rumah nih ada tiba-tiba buat perlintasan, kita udah tutup itu karena apa? Itu yang lebih bahaya.
0: Yang perlintasan
2: dijaga aja sering terjadi, apalagi yang tidak dijaga. Makanya untuk rekan-rekan dari Prima ini, untuk di jalan kereta tolong berhenti dulu. Kita ada tagline berteman. Berhenti, tengok kiri, tengok kanan, aman jalan.
0: Nah itu, berhenti, tengok kiri, tengok kanan, aman jalan.
2: Berhenti dulu deh.
0: Iya.
2: Lihat dulu.
0: Berhenti dulu,
2: karena
0: lihat dulu.
2: Karena dicium kereta api tidak seindah dicium pacar.
0: Tuh ya, kalau
1: beda ya beda. Dicium kereta api pindah alam ini ya.
0: Ini pindah alam, udah gak ini lagi. Nih kayaknya makin kesini makin asik obrolan kita ya bareng Kang Nana nih. Railfans dari komunitas apa Kang? Daup 3 apa tadi?
2: Daup 3 Cirebon.
0: Daup 3 Cirebon ya. Jadi buat rekan Prima yang mau tanya-tanya, boleh banget nih bareng Kang Nana di malam hari ini. Kalian bisa join aja di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Baim di malam hari ini. Selain ada Baim, ada Kang Nana juga yang dari Real Fans. Real Fans punya tagline enggak, Kang?
1: Kalau aku punya.
0: Apa?
1: Apa tuh? Sing penting yakin.
0: Sing penting yakin.
2: Itu KRD3 atau apa?
1: Hanya KRD3 karena itu ada filosofinya.
0: Ah.
2: Yakin, pada, yakin di kereta lewat apa yakin?
1: Enggak, jadi gini. Oh, iya. Kita tuh sedikit curhat nih.
0: Iya, oke.
1: Silsilah KRD3.
0: Oke.
1: Jadi kita bertiga ceritanya. Berempat kita ke Tegal jalan-jalan. Terus kita bingung komunitasnya apa ya, tagline-nya. Terus di Tegal itu, di alun Tegal sebelum dibenerin itu ada mobil di tengah-tengah jalan raya sendirian, posisi jalan lalu lalangnya masih aktif gitu ya. Car Free Day-nya udah kelar nih. Tapi dia masih tengah jalan. Aku nyeletuk, ah yang penting yakin.
0: Jadilah
1: tagline itu.
2: Sing penting yakin.
1: Sing penting yakin.
2: Kirain sing penting yakin tercipta karena kayak udah hunting datang nungguin sejam kok kereta enggak ada yang lewat gitu.
1: Iya, penting
2: sing penting yakin. Kirain kayak gitu ya. Buat wonger yang semua yang pengen nanya gitu ya, Real Fans gimana, mungkin pengen ikutan Real Fans atau juga pengen apa namanya hunting-hunting bareng dengan komunitasnya Kang Nana di KRD 3 Cirebon bisa KRD 3 Cirebon. Bisa banget, nanti kalian WhatsApp aja langsung di 085321899582 atau ikut live TikTok kita di Prima FM Indramayu.
0: Betul banget.
1: Jadi kita itu komunitas ini tuh bukan hanya sekedar, tapi kita juga mengedukasi kepada calon kereta api yang mau naik kereta api, kita bantu juga loh mas.
0: Jadi calon penumpang.
1: Iya, kita juga tadi bilang tidak harus tidak harus hunting ataupun apa, kita juga bersosialisasi ke masyarakat khususnya untuk calon pelanggan kereta api. Misalkan mas ini kita mau nanya tentang tiket gitu kan. Nah rata-rata anak komunitas kereta api juga sedikit paham tentang kayak beli tiket gimana gitu. Seperti itu. Dan makanya Hourglass juga lumayan loh.
0: Apanya tuh?
1: Ya peminatnya juga lumayan, karena kan lumayan besar juga kan stasiun Hourglass.
0: Iya. Tapi dari di Indramayu ini kan menurut Disti ya stasiun, bukan menurut Disti, emang stasiun yang jadi pemberhentian di Hourglass
2: ini, di Daup 3 itu Hourglass itu kelima.
0: Kelima.
2: Yang pertama itu Cirebon.
1: Coba coba gini, coba Kak Risa tahu apa aja deh. Pertama apa? Stasiun besar di Bindu 3 Cirebon. Kita Cirebon dulu deh. Yang paling besar stasiun apa?
0: Cirebon.
1: Cirebon apa?
2: Cirebon Kejaksaan.
1: Terus? Kejaksaan ya, Kejaksaan mah beda.
2: Iya, Kejaksaan ya, bukan Kejaksaan.
1: Kejaksaan
2: beda,
1: itu
2: beda nanti.
1: Pemerintah.
2: Hey.
0: Okay, terus
1: Kejaksaan. Terus kedua?
2: Perujakan.
0: Terus Jati Barang enggak sih?
1: Betul. Terus
0: baru Berbes.
1: Berbes terus?
0: Enggak tahu setelah itu.
1: Hourglass. Itu yang ini, dan enggak hanya Hourglass, ternyata Pegaden juga ada loh. Stasiun Pegaden, stasiun Arjawinangun, stasiun Ciledug, Babakan Tanjung juga ada.
0: Tunggu, itu juga stasiun pemberhentian.
1: Betul, ada beberapa kereta yang berhenti di situ. Kayak contoh kereta yang paling murah, kereta apa? Bukan murah ya, disubsidi ya.
2: Erlangga.
1: Iya. Itu Erlangga juga kan berhenti di Pegaden, berhenti di Hourglass, berhenti di Jati Barang, Arjawinangun. Terus Perujakan. Terus kan lanjut lagi ke Babakan, Tanjung, sampai Brebes. Itu kan jadi di Perujakan itu ada dua jalur. Jalur yang arah Semarang, jalur arah ke Purwokerto. Nah yang Purwokertonya ada juga stasiun, kayak stasiun Ciledug berhenti, stasiun Ketanggungan,
2: terakhir di Songgom ya.
0: Songgom itu di mana itu?
2: Itu Cirebon.
1: Brebes. Ikutnya Brebes.
2: Pokoknya kalau
1: Jawa Tengah gitu.
2: Ngomongin soal stasiun, ngomongin soal apa, Marvel fans mah udah.
0: Ini ya rasa-rasanya hari ini narasumbernya ada dua ya, bukan cuma Kang Nana tapi ada Baim juga.
2: Udah gitu. Di dalam kepala semua gitu ya. Oke. Kalau ngomongin soal kereta, emang menurut Baim juga gak bakal ada habisnya apa ngomongnya sama Rail Fans gitu.
0: Iya
2: ya.
0: Betul banget.
2: Walaupun Baim bukan Rail Fans, tapi Baim suka ngeliat kereta, karena dari kecil pun Baim kalau ada Thomas itu pasti selalu ngikutin. Tapi
0: kok Thomas?
2: Nggak, maksudnya kalau ada kartun kan Thomas.
0: Oke, animasi Thomas.
2: Iya.
0: Kirain Thomas ngikutin. Lewat di depan stasiun gitu kan. Thomas apa?
2: Bukan.
1: Thomas and Friends.
0: Iya.
2: Pasti dulu Baim ngikutin tuh animasi itu ya. Tapi ya mungkin beranjak dewasa gitu ya. Jadi Baim udah gak terlalu ngikutin. Tapi tadi katanya ada temen Kang Nana juga masih ngikutin Thomas.
1: Iya gitu. Masih ada sekarang. Dan gimana ya, karena kesukaan juga. Ada nih temen anggota kita, okay. Orang jadi bareng juga, okay. Dia masih sekolah kan. Dia bela-belain cerita curhat sama aku. Aku mau ke Jogja Kang. Aku pengen nyobain kereta yang paling mahal.
2: Taksaka dikasih.
1: Ada lagi yang lebih mahal, tempatnya lebih mewah, lebih bagus. Itu keretanya kok. Nama keretanya dia tuh naiknya gerbong kompartemen.
2: Kompartemen.
1: Harganya aku lihat ya 1 juta lebih.
2: Kompartemen
1: yang baru.
2: Harganya itu 1,5 lah ya.
1: 1 juta up ke atas.
0: Oh, wow.
1: Tapi udah kayak inilah bisnis kelasnya pesawat deh.
0: Oh wow. Itu berapa jam itu perjalanannya? Paling cuma 1 jam.
2: Dari
0: mana ke mana?
1: Dari Jogja Cirebon
2: itu cuma 6 jam kompartemen ya. Kalau mengeluarkan 1,5 tapi enggak apa-apa lah ya, untuk pengalaman sih.
1: Iya, dia juga bilang kenapa enggak ditabung gitu. Kapan lagi Mas aku mau nyobain. Dan ya udah enggak apa-apa itu buat intinya dia tuh cuma pengen merasakan bagaimana sih rasa naik kereta api yang mahal tuh.
0: Iya.
1: Kan ditabung nanti. Yang penting udah pernah ngerasain, udah.
2: Okay, deh.
1: Buat pengalaman diri dia sendiri gitu.
0: Iya, benar-benar benar.
2: Berarti abis ini nanti karena Baim belum pernah naik pesawat gitu ya, mungkin nanti Baim bakal naik bisnis kelas Kertajati Soekarno Hatta ya.
0: Nah, itu dia.
2: Cuman 30 menit doang. Duduk enggak belum duduk udah duduk.
0: Udah nyampe.
2: Udah berdiri lagi ya.
0: Kan kayak dari sini ke Indramayu Kota aja perlu waktu berapa jam? 2 jam ya? Kan.
1: Coba kalau di sini pernah naik kereta apa seringnya?
0: Apa ya?
1: Atau kereta kesukaan apa?
0: Enggak ada kereta kesukaan sih, karena di sini kan kalau pulang ke Pacitan itu transitnya di Solo atau enggak Jogja ya. Naiknya itu paling depannya B apa?
1: Bengawan?
0: Bengawan Solo pernah. Satu lagi.
2: Batavia.
0: Bukan dong, yang turunnya di Jogja.
2: B.
1: Naiknya dari mana?
0: Naiknya dari Hargelis pastinya. Aduh, Desi lupa lagi namanya apa. Pokoknya dia turun terakhir di Jombang. Bukannya depannya B apa J ya?
2: Joko.
1: Kirain Joko. Joko Kendil belum jalan.
0: Bukan.
2: Joko Kendil bukan saya akan lawan, bukan beda ya.
0: Beda lagi, jangan dong, please ya. Pokoknya itu deh, apa itu nama keretanya? Soalnya di sini kalau pesan kereta ya udah pesan aja, enggak mau tahu berapa harganya, enggak mau tahu namanya apa, yang penting aku bisa pulang gitu.
1: Itu dari ngerasain enggak zaman dulu naik kereta itu
0: seperti apa? Pernah banget lagi, enggak tahu namanya apa yang tidur di kolong ya kan. Tidur di kolong terus disapu-sapu sama.
1: Sampain
0: itu
1: pernah?
0: Banyak banget ceritanya.
2: Kalau zaman dulu, dulu tuh aku nggak naik kereta itu sering-seringnya lebih ke kelas 6 dah ke atas lagi.
1: Sekarang
2: mungkin kalau kebetulan kan masih ada keluarga di Bekasi ya, mungkin kalau pulang ke Bekasi arah Jakarta pasti naiknya mobil.
0: Karena deket.
2: Kereta sih.
0: Kereta juga.
1: Kereta kereta ya.
0: Paling kalau
1: Jakarta punya angker anak kereta.
0: Iya, anak kereta. Paling kalau enggak di Jakarta tuh ke Cakrabuana, Erlangga, terus apalagi satu lagi?
1: Ada Gunung Jati.
0: Gunung Jati itu. Biasanya kita naik itu sih.
2: Oke, kita mau jadi tebak-tebakan nama kereta ini ya.
0: Nah, itu.
2: Lama-lama ada hadiahnya nih. Oke, balik lagi kita ngomongin keselamatan aja kali ya. Karena keselamatan itu adalah hal yang paling dikesampingkan sama warga Indonesia, khususnya warga yang masih ada di Pulau Jawa mungkin atau di Pulau Sumatera. Karena waktu itu ada pernah viral berita kalau di Lampung itu ada sekelompok warga yang menghalangi JPL. JPL ya, JPL. Ini di mana JPL itu kan jembatan perintasan buat
1: penjaga
2: kereta
1: jalan
2: gitu.
1: Lintas.
2: Nah, itu ya. PJL dong berarti ya.
1: PJL.
2: Balik maaf. Ya. Dia tuh warganya itu nutupin rel keretanya sebagai bentuk protes yang waktu itu ada mobil ditabrak. Terus mereka nggugat lah ke pihak KAI gitu ya mungkin. Nah, pihak KAI itu kan karena tadi undang-undangnya kalau ada yang ketabrak itu bukan salah kereta. Jadi pihak KAI juga karena udah jadi undang-undang ya, bukannya bukan bodo amat, tapi emang ya udah ada peraturan gitu. Kenapa malah dilawan gitu ya. Nah, kalau untuk rail fans sendiri itu kan tadi udah sering ya untuk sosialisasi terhadap keselamatan gitu ya Kang. Mungkin selain sosialisasi ada langkah kayak selain sosialisasi, contoh langkah nyata kayak langsung datang ke tempatnya, terus kayak mungkin ikut bantu PJL gitu atau apa segala macam.
1: Jadi kegiatan kita tuh
2: bentuk nyata untuk masyarakat gitu.
1: Jadi kegiatan kita itu di Palang Pintu itu bukan hanya sekedar membentangkan saya, membentangkan Bali, gue harus diem. Kita juga pakai pengeras suara, kita ngasih tahulah undang-undangnya, kita juga kasih tahulah kayak dampaknya. Bahkan kita ada satu teman kita anggota dari komunitas juga, dia didandanin tuh misalkan kayak tangannya diperban apa buat bukti ini loh dampaknya gitu.
2: Dan bawa keranda
1: enggak, kita lebih
2: enggak ke, ada yang bawa keranda enggak, maksudnya dampak nyatanya gitu.
1: Jadi kita kayak misalkan tangannya kita dipakai perban, bajunya kita merah-merahin kayak luka-luka, dan kita juga sosialisasi juga serta ngasih kayak merchandise karena kecil misalkan kan, stiker sama ada brosur larangan tidak boleh menerobos palang pintu kereta api gitu. Dan kita juga membentangkan kayak kampanye gitu kan, jangan terobos palang kereta api, jangan robos proyek kereta api gitu. Karena tadi ya kita berusaha untuk biar orang ngebaca, karena dicium kereta tidak seindah dicium pacar
0: gitu kan.
1: Semua tagline-tagline gimana caranya kita berkampanye bahwasanya untuk tidak boleh menerobos palang pintu kereta api. Dan tadi untuk kesadarannya itu kembali lagi ke orangnya. Dan kita juga kadang nggak hanya komunitas ya. Jadi kita kerjasama juga. Misal kerjasama misalkan dari pemerintah daerah, kita juga dari kepolisian, kita juga bareng-bareng sama internal KI misalnya kayak humas, polsus, security, kita diajak semua. Karena apa? Satu buat biar semua tuh merasakan sosialisasinya bagaimana gitu kan. Sama kan kalau bareng-bareng pemerintah daerah lebih kuat, kepolisian apa segala macam. Dan banyak di Cirebon juga kita sering kemarin kemungkinan minggu kemarin ya, dari komunitas kita ada 3 komunitas ya, ada KRI 3 dan 10 sama RPS kita, RPS itu kemarin habis sosialisasi di wilayah sana, wilayah Brebes ya gitu. Dan kemarin juga habis klinik juga kita sosialisasi juga di Cipunegara gitu. Jadi enggak ini, dan enggak hanya di ini aja, kita juga tadi kan bilang peduli kepada lingkungan, lingkung khususnya buat perempuan. Jadi kita sosialisasi pelecehan seksual, kita membawa bunga, membawa coklat, beserta himbauan kepada calon pengguna kereta api dan stasiun bahwasanya hati-hati pelecehan seksual, kalaupun ada melihat begitu laporkan ke petugas. Nah, serta kita juga kan ada imannya juga nih, ya bersih-bersih masjid. Kita ngasih juga misalkan entah ngasih mukena atau sajadah untuk masjid tersebut. Jadi sosialnya kita tuh gak hanya perlintasan saja, tapi ke imanan juga kita, beserta melihat masyarakat ke bagian perempuan.
0: Oke. Iya, mungkin nih buat rekan Prima yang mau tanya, kita tunggu ya. Sambil kita tunggu, kita puterin satu lagu yang lagi viral juga akhir-akhir ini. Ada Spontan Tanpa Uhuy. Tanpa Uhuy, jangan ada yang nyaut ya. Ini Spontan Spontan Tanpa Uhuy dari Deep Deal. Jadi buat rekan Prima, Disti dan Baim, tunggu untuk pertanyaannya buat Kang Nana di Real Fans.

0: Ya, jadi ya, kita masih ngomongin soal rail fans, komunitas pencinta kereta gitu. Yes. Ya. Karena kalau ngomongin komunitas sebenarnya banyak ya. Tapi kalau ngomongin salah satu circle Baim gitu, wis ya,
1: circle Baim. Circle Baim banget nih ya, kereta circle api temennya nih.
0: Itu adalah rail fans gitu ya. Hmm. Jadi tapi sayangnya mungkin kalau Baim ikut rail fans waktunya kayak kurang cukup deh. Karena Baim lebih senang dengan menyapa wong reang semua.
1: Iya. Tapi rail fans emang sesibuk itu ya Kang ya? Setiap hari, maksudnya dalam satu hari ada aja kegiatannya gitu Kang?
0: Kereta aja tiap hari lewatnya, berarti kan tiap hari
1: jatuh. Berarti setiap hari motoin, terus sosialisasi gitu apa gimana?
2: Ya intinya kita kalau ada event-event misalkan ada beberapa, misalkan kayak setahun tuh dua kali kegiatan, kayak sosialisasi. Jadi per semesternya, 6 bulan sekali kegiatan, 6 bulan sekali kegiatan.
0: Berapa SKS?
1: kuliah.
2: Jadi setiap setahun tuh dua kali kita ada kegiatan gitu kan. Itu.
1: Okay,
0: kegiatan itu yang paling sering kalau di komunitasnya Kang Nana sendiri.
2: Ya paling seperti tadi sosialisasi. Kita sih lebih banyaknya kepada masyarakat kayak himbauan gitu kan, kayak kalau palang pintu kereta api. Dan oh iya satu lagi.
1: Apa itu?
2: Kita juga kemarin kita itu di Horglis itu banyak anak-anak nih Kang. Anak-anak yang naro batu apa itu enggak boleh ya. Aku baru inget nih. Jadi untuk rekan-rekan Prima untuk tidak boleh menaruh sesuatu di rel ya, karena bisa membahayakan pengguna kereta apinya dan kereta apinya gitu kan. Terus juga satu lagi nih, jangan pernah lempar batu di kereta api.
0: Betul banget.
2: Jangan itu. Itu ada pidananya loh.
1: Wah, kan. Bahaya.
2: Gak boleh, kita bisa cari di mana orangnya nih.
1: Iya.
2: Karena apa? Sekarang gini loh, kereta api kan hitungannya kalau kaca pecah itu kan otomatis kan perjalanan kereta apinya
0: terganggu,
2: terhambat. Dan lebih utamanya karena takutnya di dalam itu orang ini lagi ada perlu, orang ini lagi ini, terkena serpihannya kan jadi luka.
1: Iya lagi
2: gitu, jangan
1: itu
2: jadi ya.
1: Zaman dulu banget gak sih Kang?
2: Jangan.
1: Iya
2: gitu.
1: Zaman dulu tuh masih banyak orang-orang yang suka ngelemparin batu.
2: Betul. Terus kalau hari Minggu nih anak-anak tuh sering jogging. Jangan di kereta api. Dan satu lagi
1: jangan di kereta api. Maksudnya jangan, gimana Kang?
2: Jangan di rel ya, sorry. Jadi
0: kan lari culture dengerin, masa larinya di tengah.
2: Boleh lari, tapi jangan harus ada tempatnya ya. Misalkan jangan lari-lari tuh di rel kereta api nih, lari-larian, main batu.

0: sebenarnya foto pun boleh, dimanapun boleh, cuma ada tempat-tempatnya.
1: Nah, gitu.
0: Jangan sembarangan. Ah, foto lu bagus, terserah boleh, tapi jangan terlalu dekat.
1: Gitu. Itu, ya,
0: ya, syukur-syukur 10 meter atau 20 meter dari situ kan kita lebih aman. Gitu. Karena anginnya kencang banget loh.
1: Bus gitu. Iya lagi kalau apalagi kereta yang ini ya cepat ya, kereta cepat kayak Taksaka juga lumayan cepat kan?
0: Iya, iya. Kencang banget. Itu kereta juga enggak bisa ngerem mendadak itu.
1: Nah, kita nggak bisa nyalahin kereta kan. Kenapa kereta nggak mau ngerem kalau misalnya ada kendaraan yang lewat? Itu gak gimana bisa. Bang?
0: Karena ngeremnya kereta itu harus jauh-jauh kilometer,
1: jauh-jauh hari. Iya. Iya. Jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari.
0: Jadi kita juga di sana ada anak-anak binaan kita. Kita udah koordinasi dulu sama bagian Polsus. Jadi di Orgles itu ada beberapa kumpulan, kita berusaha untuk edukasi ke anak-anak itu. Jadi kalau misalkan dia hunting atau foto kereta api, kita standby satu anggota kita. Karena apa? Buat mantau, takutnya dia naruh batu atau naruh sesuatu di rel, itu kan bisa membahayakan.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kita ada anak binaan juga, tapi ya tetap kita pantau. Bukan ikut komunitas kita, tapi kita berusaha untuk ngasih tahu membina itu. Jangan ya deh ya, nanti dampaknya begini-begini. Kamu boleh foto kereta api, tapi lihat jarak. Boleh ngambil momen, tapi harus lihat jaraknya.
1: Iya. Gitu. Iya benar banget.
2: Itu sih yang jadi poin paling penting ya buat para warga yang tinggal di pinggir rel kereta api gitu ya. Mungkin kadang ada yang iseng atau anak-anaknya gitu ya. Karena juga dulu Baim punya teman cerita gitu ya. Mereka tuh suka banget ngumpulin sendok, ngumpulin gagang sapu yang dari besi itu dari aluminium. Terus ditaruh di rel supaya jadi pipi.
1: Supaya itu kayak jadi pisau gitu ya.
2: Iya gitu. Makanya bukan hanya membahayakan perjalanan kereta, membahayakan orang yang niatnya buruk ini gitu ya. Jadi membahayakan dan sangat merugikan banyak orang.
1: Nah, ini Kang Nana, boleh. Ini udah ada pertanyaan yang masuk nih dari rekan prima kita ya. Dari Ipeh nih, Ipeh. Katanya gini, Kang, bagaimana inovasi layanan PT KAI dapat meningkatkan daya saing perusahaan? Waduh, ini relevans. Ini bukan ke relevans.
0: Tapi ini lebih ke internal ya.
1: Iya, lebih ke PT KAI ya. Mungkin kalau dari Kang Nana bisa jawab dari segi relevans.
2: Iya, mungkin kalau dari segi relevans, mungkin apa ya yang bisa diinovasikan untuk contoh ya mungkin kalau relevans kan lebih dekat ke masyarakat gitu.
1: Iya.
2: Inovasi apa yang bisa membantu masyarakat, kayak contoh tadi membantu himbauan dalam perjalanan kereta api dan lain-lain gitu. Kalau Kang Nana mah bukan internal.
0: Iya, kita ini kayak untuk gitu kegiatan-kegiatan ya, oke, tapi kalau ini paling apa tadi, maaf pertanyaan.
1: Inovasi layanan PT KAI dapat meningkatkan daya saing perusahaan di sektor transportasi, gimana inovasinya?
0: Ini mah harus orang-orang internal ya. Mohon maaf untuk kasih apa?
1: Ipeh.
0: Kak Ipeh, bukannya saya tidak mau menjawab, tapi karena ini kan lebih ke internal ya. Kita takutnya salah ngomong nih,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Kita juga kan nggak mau ngasih tahu informasi yang salah.
1: Iya, gitu. Sedangkan kan Kang Nana ini rel fans sebagai pecinta kereta api aja, bukan pihak dari PT KAI ya kan.
0: Gak semuanya tahu.
1: Betul.
0: Ya, mohon ada, maaf sekali.
1: Yes, ada dari Kak Putri katanya, halo Kak, aku Putri mau nanya boleh? Menurut Kakak sebagai rel fans, gimana sih perkembangan dunia perkereta apian Indonesia saat ini? Apakah sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi pelayanan, fasilitas, keamanan maupun inovasi teknologi?
0: Iya, untuk hari ini kita berkembangnya lumayan ya. Yang pertama kan kayak kereta api sudah mulai tepat waktu sering ya.
2: Iya, betul waktu.
0: Karena tadi kita kan sering himbauan untuk tidak boleh terabas palang pintu karena kan itu juga kan menghambat. Terus juga kan sekarang fasilitas-fasilitas di kereta api gimana? Yang Kakak rasain loh ya. Pasti udah bagus, toiletnya
1: udah bagus,
0: sudah pelayanannya bagus.
2: Ada pijat kaki
1: ya? Serius? Di mana itu, di stasiun itu?
0: Iya.
1: Di stasiun itu.
0: Itu stasiun besar kan?
1: Stasiun besar.
0: Enggak ada ya. Jadi untuk fasilitas lumayan udah bagus kan? Terus juga kereta juga kan sekarang mulai permajaan gitu kan, udah bagus-bagus ya keretanya tadinya. Ah, dulu mah kereta ini madepnya ke belakang atau ke depan sih?
1: Iya.
0: Sekarang kan udah kereta kerakyatan tuh yang baru.
2: Iya,
0: kan bertahap. Karena kan kalau semua kan harus perlu waktu kan.
1: Betul.
0: Jadi kita
1: betul.
0: Beberapa bertahap. Biar minta doanya aja sama kepercayaan masyarakat. Kembali lagi kan, kereta api udah mulai bagus kan.
2: Kalau yang aku lihat sih yang paling perbedaan itu ya, kalau dulu itu pakai kipas ataupun gak ada malah sama sekali. Kalau sekarang sampai air langga

0: apapun ya, ekonomi subsidi gitu ya. Nah, itu kan? Udah pakai AC dan AC-nya kalau malam dingin sih.
1: Jangan kan Erlangga deh, lokal deh. Lokal aja kan udah pakainya AC sama
0: split-nya. Oh gitu. Iya. Udah pakai AC
1: kan. Iya. Oh, makanya udah bagus-bagus dan sekarang keretanya juga kan bagus-bagus, cepat-cepat. Iya. Rangkaian juga pada baru-baru semua, peremajaan semua gitu.
2: Iya. Apalagi yang new generation ya. Nah itu tuh aku
1: ekonomi
2: lupa.
1: Rasa eksekutif kan.
2: Iya, betul, new generation tuh ekonomi rasa eksekutif. Aduh, nama keretanya apa lah pokoknya itu lah.
0: Ah
2: iya, Progo sama satu lagi depannya B.
0: GoPro.
2: Bukan. yang bangkunya masih warna coklat sih. Bangkunya warna coklat
0: Senja terus utama.
2: Bukan, pinggir-pinggirnya coklat tua terus bangkunya coklat muda. Ayo loh, katanya relevan harusnya tahu ya. Enggak tahu deh apa itu nama keretanya.
1: Bangun Karta.
2: Bangun Karta.
1: Aku mau bilang Bangun Karta tuh gara-gara tadi Progo Bangun Karta itu udah bagus banget.
0: Tapi sekarang Bangun Karta kursinya pun udah enggak yang coklat itu.
1: Udah bagus ini bagus. Ekonomi rasa eksekutif. Makanya temanku nanya, "Ini bener enggak? Aku ekonomi loh."
2: Ah.
1: Tapi kebangunnya kayak gini, gimana kereta api sekarang? Ada bagus kan? Mantap.
2: Mantap.
0: Gitu. Betul banget lah ya. Pokoknya kalau ngomongin soal peremajaan dan fasilitas-fasilitas yang ada di KAI, pokoknya udah paling top lah ya.
2: Udah kalo paling top.
0: Penumpang lah ya.
2: Iya. Ini ada terakhir nih pertanyaan dari Kak, saya Yusuf Ali mau tanya. Jadi Railfans itu apa hanya sebatas hobi aja? Atau bisa menghasilkan. Terus gimana teman-teman tuh suka kereta? Apa dari teknologi keretanya, stasiunnya, atau apanya kak?
1: Oke, kan tadi udah pernah di, mungkin baru gabung ya. Jadi kereta komunitas ini tuh nggak hanya sekedar hobi. Kita juga kan pertama kan kita belajar juga kereta api itu seperti apa, bagaimana. Dan kita juga mengedukasi.
0: Emang beda-beda apa gimana kamu?
1: Iya tuh,
0: mana? Maksudnya beda-beda lagi apa gimana kok?
1: Enggak, sebenarnya komar itu sama. Intinya
0: tadi maksudnya belajar lagi itu apa?
1: Ya belajar lagi kayak tadi misalkan kayak Mas nih, kan taunya baru Thomas doang. Masuk ke komunitas kita. Sosialisasi segala macam. Nah, tiba-tiba ada nih dari kita juga komunitas yang kayak IRPS kan lebih kayak konservasi kan. Misalkan bangunan lama ini tahun berapa? Itu belajar lagi, Mas. Kayak contoh Horglis ini di tahun berapa sih?
2: Iya.
1: Kan kita juga belajar. Terus juga kan kereta ini tuh dulu tuh kayak perujakan dan kejaksaan itu tuh tadinya tuh sama gak sih, nyambung gak sih? Kan belajar lagi, ya itu belajar juga. Jadi sebenarnya belajar sejarah kereta api. Karena kan kita tuh relasi, banyak relasinya. Contoh saya dari Cirebon. Tadi kan kita membangun relasi, kita main ke Jakarta. Di Jakarta ada apa sih? Kita jadi tahu di Jakarta. Kita kan alam baru Jakarta. Relasi bila mana kita keluar kota, apa segala macam. Gitu. Terus kayak kenalannya lebih banyak. Jadi relasi kita deh gitu kan. Syukur-syukur ada temanku juga gara-gara ikut kegiatan ini, alhamdulillah sekarang udah dikerja kereta api. Bahkan temanku udah kayak ada sendiri. Dia sekarang dulu enggak ngerti kereta. Ngobrol banyak relasi ikut, sekarang dia jadi kerja di kereta api di komuter lain sekarang.
0: Jakarta lah ya.
1: Iya di Jakarta. Oh iya ternyata gini ya. Jadi dia masuk pun hitungannya udah ada gambaran
0: basic ilmunya gitu.
1: Walaupun kita tahu, misalkan tentang gini-gini, tapi ya udah sekejar belajar. Jangan mendahului ataupun soal tahu di depan petugas, karena petugas kan emang udah tugasnya kan. Kita enggak, paling kita hanya memantau, oh gini, oh begini gitu. Karena kan bukan tupoksi kita, kita sekedar tahu belajar. Misalkan ada kesalahan, kita bisa negur secara baik-baik. Tapi kalau misalkan kita soal tahu gini-gini ke petugas, lah itu kan petugasnya. Itu ntar kita yang salah. Gitu.
0: Itulah ya. Jadi intinya kalau kita ikut komunitas, pertama dapat relasi, dapat ilmu, dapat semuanya lengkap banget. Jadi kalau wong reang semua gitu ya, mungkin kalau menyimpulkan ya, kalau Bayim simpulkan gitu ya, kita bukan hanya ngomongin tentang kereta, kita bukan hanya ngomongin tentang Railfans, tapi kita ngomongin tentang komunitas yang bisa membangun relasi, membangun apa namanya, mungkin bingung gitu, butuh teman, bisa ke komunitas. Dan komunitas pun bukan hanya komunitas kereta, mungkin wong reang ada yang suka komunitas baca buku, komunitas apa kan.
2: Ada banyak komunitasnya,
0: ada komunitas pecitalam
2: gitu
0: ya. Dan lain-lainnya gitu ya. Dan sebenarnya emang Bayim tuh, kalau Bayim tuh pengen banget ikut komunitas gitu. Karena komunitas itu adalah salah satu tempat di mana kita
2: sharing gitu ya.
0: Terus kita mungkin punya pengalaman juga, bisa orang lain banyak tahu gitu ya. Tapi di zaman media sosial sekarang kan mungkin akan lebih gampang juga untuk menyebarkan apa namanya ilmu yang kita pahami. Tapi kalau menurut Bayim, komunitas itu lebih akurat lagi, karena biasanya komunitas itu kan satu visi,
2: iya,
0: satu
2: tujuan.
1: Langsung ke lapangan juga.
2: Langsung ke lapangan juga. Apalagi Railfans udah ibarat udah diwadahi gitu ya. Betul. Dengan PT KAI gitu.
1: Karena kita juga kegiatan begini juga nggak sekuyuk kayak aku mau sosialisasi enggak. Tetap kita kalau kegiatan kita ada schedule-nya ya. Jadi misalkan kita ada kegiatan, kita pengajuan dulu. Kegiatan kita selama semester ini di mana. Nanti kita ajukan ke humas, ke 23 Cirebon, dan 23 Cirebon kita sendiri ke pusat. Nanti dari pusat di ACC. Nah, disitulah kita dapat amunisi.
2: Okay.
1: Jadi kita tuh dikasih support dari KAI, dari CSR-nya. Itu kegiatan kita tuh jangan bilang nyari duitnya gimana. Kita jangan nyari duit dulu, kita kegiatannya dulu. Nanti kalau kita udah dapat relasi, kita juga uang pasti ngikut. Untuk kegiatan ini kita disupport sama KAI. Kita gak seujung-ujung. Ada yang pakai uang pribadi, kalau itu pun punya gak apa-apa, gak masalah. Itu lebih bagus ya, karena inisiatif. Tapi kita juga intinya kegiatan tersebut tuh kita disupport sama KAI. Yang penting kitanya satu sosialisasi dan support. Dari entah itu kayak misalkan buat kegiatan apanya disediakan, dibantu juga. Untuk pengamanan kita dibantu juga. Semuanya dibantu dengan KAI. Jadi kita tuh gak usah nyari-nyari uang dulu, tapi kita buktinya dulu lah kegiatan kita dulu. Nanti pun suatu saat ada relasi bisa, ya, contoh keterima kerja di sana. Ingat ya, bukan orang dalam, tapi kita sudah tahu
0: relasi, beda relasi sama orang dalam nih.
2: Iya, beda ya.
1: Walaupun aku kenal nih sama Kabaim. Kabaim aku mau masuk ke Radio Primo, enggak gitu, tapi karena udah tahu Kabaimnya kan suatu saat gini, Pak Direktur itu Mas ini udah begini-begini gimana? Ada lowongan juga nih, pas banget sama dia. Aku enak kan, bukan orang dalam, tapi karena lihat skill kitanya dulu.
2: Betul.
0: Lihat skill kita dulu.
2: Lihat skill, bukan skill.
0: Oke, okay, nih Wongreang, kita bakal ngobrol lagi abis ini ya. Jadi buat Wongreang semua yang pengen request lagu dan nanya-nanya lagi sama Kang Nana. Jadi abis ini kita bukan hanya ngomongin soal kereta, malam ini kita juga bakal ngomongin soal transportasi. Karena katanya Kang Nana ini bukan hanya di dunia kereta api, tapi di dunia lain katanya.
2: Waduh, dunia lain. Kenapa nggak joinnya hari Kamis aja, Kang?
1: Kliwon lagi.
2: Jangan dong. Dia sih pengen pulang dengan selamat.
0: Oke, Wongreang, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Tetap di Prima 95,8 FM Radio Nomor 1 di Indramayu Barat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Kalau kita ngomongin perkeretaapian ya, apalagi rail fans nih ya. Siapa nih buat rekan Prima yang cinta banget, yang suka banget sama transportasi transportasi kereta api.
1: Sebenarnya kalau ngomongin transportasi bukan hanya kereta api ya.
0: Yes.
1: Ada bis, ada kapal laut, ada pesawat.
0: Pesawat. Gitu.
1: Terus aku juga dapat kabar kalau salah satu pengalaman Kang Nana katanya juga pernah ini ya, jadi tukang tambal ban pesawat.
0: Tukang tambal ban pesawat tuh kayak gimana?
1: Gak bisa ditubles.
0: Gak bisa ditubles. Aduh.
1: Boleh dong ceritain Kang Nana waktu pengalaman jadi pesawat, bukan? Waktu di
0: nerbangin banyak penumpang.
1: Waktu di dunia penerbangan.
2: Oke. Ini kita kembali lagi ke cerita yang lainnya.
0: Yes.
2: Kereta apinya kita simpen dulu.
0: Oke.
2: Jadi gini, betul tadi yang dibilang ke Baim. Jadi saya itu di 2022 itu kebetulan saya lagi bingung nih kemana. Pengen cari sekolah yang kira-kira sekolah kedinasan udah gak bisa karena umur. Iseng lah saya sekolah penerbangan. Tapi bukan ini ya, jadi kayak ada sekolah khusus
1: yang di Surabaya. Apa yang gimana?
2: Kita di Jakarta.
1: Oh, Jakarta.
2: Tangerang. Itu namanya Al Ghafar Training Center. Ya, itu pun saya agak telat tuh. Jadi saya tuh sekolah di situ Mas selama 3 bulan. Itu udah telat.
1: Telatnya kenapa?
2: Harusnya 6 bulan.
1: Maksudnya
2: jadi pendidikan itu selama 6 bulan. Harusnya 6 bulan.
1: 6 bulan.
2: Jadi pendidikannya itu aku telat 3 bulan.
0: Telat 3 bulan.
2: Bukan telat ini ya. Sekolahnya ya.
0: Sekolahnya.
2: Jadi aku telat 3 bulan. Jadi semua itu pembelajarannya tuh udah dibahas.
0: Oke.
2: Tapi di saat aku datang itu udah mulai praktek. Aku bingung dong. Aku gimana?
1: Belum dapat cepat teori toh.
2: Aku belum dapat. 3 hari masuk suruh training, bukan training, suruh ada lowongan dari maskapai. Itu suruh ke sana. Bayangin, ibaratkan saya nggak ngerti radio, suruh nyiar hari itu juga. Semuanya dibuntir-buntir dong. Jadi pendidikanku adalah AFSEC, aviation security. Jadi tahu nggak sih AFSEC itu apa? Ada yang tahu?
0: Nggak tahu lagi apa itu.
2: Nah, kalau kerjanya itu mungkin ada yang pernah ke bandara.
1: Aku udah 2 kali, cuman gak terlalu paham banget sih dunia bandara.
0: Cuma gitu. Nganterin doang, udah pernah.
2: Jadi di bandara itu ada petugas yang mengecek. Yang mengecek sebelum masuk, dicek dulu kan. Bodinya apa, nah aku tuh begini tuh.
0: Security yang bagian
2: tapi,
0: itu ya.
2: Tapi itu tuh dibagi-bagi. Itu di terminal, aku baginya di kargo.
0: Ini yang barang-barangnya.
2: Barang-barang, betul. Aku nggak tahu. Aku belum sekolah di situ, nggak ngerti apa-apa. Oh, tadi tidak, nggak diajarin. Karena apa? Udah ketinggalan jauh. Aku ikut praktek, praktek. Dan aku gagal ngomongnya apa? Kamu nggak persiapan 3 hari? Suruh ikut ini, bingung dong. Tapi dari situ saya berpikir, kalau saya tidak mengejar, saya nggak bakal tahu. Belajar. Ikut praktek, agak sedikit paham lah. Nah, dari situ tuh. Sudah selesai nih pendidikan. Aku dapat lisensi.
0: Ujian dulu
2: dapat lisensi. Kayak semuanya sertifikasi lah. Yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara. Nah, jadi udah dapat itu, tiba-tiba ada OJT, on job training. Itu di Angkasa Pura Kargo. Kalau sekarang jadi IAS, PT IAS. Kan brandingnya. Banyak belajar dari situ. Gimana caranya ngurusin jenazah, gimana bahan peledak.
1: Ngurus jenazah?
2: Kan pengiriman jenazah ada.
0: Pesawat emang ada.
1: Maksudnya aku kira tadi pengurusan jenazah mungkin kalau ada kecelakaan atau apa.
2: Enggak, gitu. Jadi misalkan jenazah A mau dikirim ke luar kota naik pesawat.
0: Naik pesawat.
2: Di kargo kan, kargo.
1: Di enggak jadi.
0: Oke, iya Kang.
2: Terus habis itu kayak peternakan, hewan-hewan, pengiriman ke marpon, gimana kuda, bagaimana itu belajar.
1: Oh, bisa.
0: Ngirim hewan. Hewan juga bisa.
2: Tumbuh-tumbuhan bisa.
0: Oh.
2: Semua kebanyakan itu karena JNT-JNT gitu.
0: Iya.
2: Itu juga posisinya kan pasti kan keluar kota harus pakai pesawat. Ngebantunya.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya semuanya itu bisa dikirim ya.
2: Semuanya bisa dikirim.
0: Enggak.
2: nggak tahu ya, buaya, gorila pernah ada.
0: Serius?
1: Gorila.
0: Gorila. Sudah
1: dikirim gitu.
2: Ya, kan misalkan, bahkan kita, saya kemarin tuh Banteng atau apa ya, lupa terakhir itu. Jadi mau ke luar negeri dia. Jadi dari luar negeri dia ngasih hewan endemik dari negara tersebut ke Indonesia.
0: Iya.
2: Indonesia hewan endemiknya apa dikirim ke sana.
1: Oke.
2: Kasta dibanding gitu loh.
1: Kasta dibanding jadinya. Kasta
2: dibanding. Ini negara kita punya yang ini.
1: Indonesia sama Cina lah ya.
0: Iya.
1: Waktu itu tukeran komodo sama panda tuh.
2: Contohnya seperti itu contohnya.
0: Iya contohnya. Gitu. Oh.
2: Dari situ belajar. Udah banyak nemuin hal-hal yang di luar nalar, entah itu menemukan sesuatu, menemukan yang aneh-aneh,
0: anomali lah ya.
2: Anomali dari situ.
1: Contohnya apa nih yang aneh? Contohnya gitu.
2: Misalkan tiba-tiba di dalam karung itu kan banyak paket-paket kayak kita paket-paket dalam. Itu tiba-tiba gerak sendiri.
0: Gerak.
1: Terus
2: kita bingung apa dong?
0: Iya.
2: Kita panggil lah ekspedisinya, tolong dibuka. Penasaran dong. Degan kita dibuka. Ternyata dalamnya
0: binatang.
2: Dalamnya itu kalau dari monitor kelihatan, tapi kan masih enggak tahu. Ternyata itu ikan-ikanan yang gerak gara-gara kesenggol. Kaget dong.
0: Itu juga viral di FYP TikTok.
2: Kadang bentuk apa? Jadi kayak orang yang dibungkus gitu, ternyata patung. Kadang dibungkus apa kayak bentuknya seperti kayak hantu. Kita kan kaget. Kalau kita orang kargo udah pada tahu. Aneh-aneh gitu.
0: Iya sih.
2: Tapi kan tetap kayak misalkan misalkan kayak yang lain, misalkan kayak buah-buahan ataupun apa itu juga berbeda. Jadi nggak disamain, ditaruh terus. Kayak contoh mau pengiriman nih, misalkan bahan-bahan yang mudah meledak, terus bahan-bahan yang mudah terbakar, itu biasanya juga beda-beda. Nah dari situ, nah ini baru puncaknya dari situ, saya dipromosikan lah sama senior. Coba nak, kamu ini ada nih dari maskapai yang minta, karena aku basicnya suka ngomong, tariklah sama maskapai tersebut. Disitulah banyak belajar juga. Yang tadinya kargo ngurusin kargo, sekarang ketemu orang. Kalau sendiri orang kalau naik pesawat kalau delay gimana?
0: Iya.
1: Domestik apa internasional?
2: Kita awalnya domestik dulu mas.
1: Domestik
2: dulu, belajar. Nah kita itu dari situ tahulah ternyata maskapai tersebut tuh ada pembelajaran seperti pramugara-pramugari. Nah dari situ pihak sekolah itu butuh instruktur. Nah uniknya nih butuh instruktur. Tapi harus ada orang yang diutus. Karena saya dekat sama Pak Direkturnya. Kamu nah yang kesana. Harusnya aku belajar. Jadi terhambat lagi. Belajar cara jadi pramugara-pramugari begini caranya. Sekolahnya cuma 4 hari.
1: Sekolah jadi pramugara cuma 4 hari.
2: Pramugari karena hanya butuh sertifikasinya. Karena sekolah tersebut. Nah, jadi kayak buat instruktur lah.
1: Di Balaraja.
2: Jadi ada tiga maskapai yang aku ikut.
1: Okay.
2: Di Balaraja di Lion Group. Terus aku di 6 Aero. Sama terakhirnya di Garuda Training Center. Itu kalau bayar perusahaan yang bayar. Tapi karena aku disuruh-suruh buat gantiin. Ya dari situlah belajar. Oh gini caranya. Nah dari situ dapat relasi. Banyak teman-teman pramugari. Sampai aku belajar mat seller.
1: Mat seller itu apa?
2: Masa nggak tahu mat seller?
0: Apa itu?
2: Tukang parkir pesawat.
1: Mat seller. Oke, baru tahu ya.
2: Kalau salah koreksi ya. Nah, jadi dari situ belajar di situ dan enggak sebenarnya kalau kita ngeluar
1: parkir pesawat aja belajar.
2: Ada belajar.
1: Saya kira
2: nih. Terus petugas. Takut salah koreksi ya.
0: Prima.
2: Jadi semua yang kerja di bandara itu minimal itu harus mempunyai lisensi atau kecakapan khusus. Misal penyiar juga harus tahu teorinya penyiar itu bagaimana. Kalau ada lisensinya harus ada lisensinya. Kalau nggak ada tersebut, ya berarti kan tidak mau kecakapan tersebut. Gitu. Kalau nggak ada, karena pesawat itu adalah transportasi teraman di dunia.
1: Katanya gitu ya.
2: Gitu. Semuanya harus mempunyai sertifikasi.
0: Iya lagi.
2: Harus punya.
0: Karena Disti tahu kenapa pesawat itu transportasi teraman sedunia. Ada anak kecil yang sampai di ini ya, bisa, maksudnya bukan dipaketin ya, gimana sih? Anak kecil itu orang tuanya sibuk nih di kotanya, terus dititipin.
2: Betul. Enggak hanya pesawat,
1: kereta pun juga ada.
2: Kereta
0: juga ada.
1: Baru kemarin juga kemarin ya ada baca beritanya. Jadi orang tuanya ini bilang ke pihak KAI gitu kan, ini anak saya baru umur segini, dia mau pergi ke Purwokerto sendiri, tolong bisa dikawal. Terus dibalas, iya nanti kita kawal. Terus selalu dilaporin sama kondektur.
2: Iya.
0: Oh.
2: Dan kita kembali lagi ke kereta api juga ya, kembali lagi. Sebenarnya contoh, kabarnya untuk Kak Desti punya anak, misalkan contoh punya anak nih. Terus tuh nggak bisa nih. Bisa. Kita kan ada lapor 121 KAI. Nah, kita konsenter telepon atau enggak, kita koordinasi dengan pihak stasiun. Atau misalkan Mbak Desti nih, "Duh, capek banget habis siaran." Terus tiba-tiba ketiduran. Udah melewati Cirebon misalkan. Mau pulang ke Pacitan misalkan. Ada di belakang kan di kondektur itu kan ada tulisan tuh kondekturnya, di WA. "Izin Bapak, saya Disti dari nomor sekian di gerbong sekian, nomor sekian. Saya misalkan ngasih tahu lah, nanti tolong ingatkan saya bila mana sudah sampai stasiun ini." Intinya ada komunikasi lah. Nanti bisa dibantu.
0: Dibangunin tuh sama kondekturnya.
2: Iya, atau enggak misalkan iya itu bisa. Terus misalkan Mbak Disti kehilangan barang, lupa ke bawah nih. Kopernya terlalu banyak nih. Ternyata oleh-oleh ketinggalan. Laporlah ke stasiun. Security, Pak, barang saya ketinggalan. Nanti kan koordinasi, nanti bisa diamankan terlebih dahulu. Semua transportasi pun sama.
1: Semua
2: entah di bis, entah di kereta atau pesawat juga sama. Di pesawat apalagi lebih steril. Keluar masuk barang harus kosong. Cincin satu pun itu laporan. Walaupun itu cuma jatuh gitu kan.
1: Ya mungkin karena itu adalah bagian dari pelayanan gitu.
2: Betul.
1: Ya, pelayanan terhadap pelanggan sih pasti gitu ya. Oke Kang, tadi kalau kita udah cerita soal pengalaman Kang gitu kan di pesawat, terus mungkin sebelumnya aku tuh pengen tahu nih, karena Kang Nana ini kan sempat di Sriwijaya Group lah ya, kita sebut aja gitu, Sriwijaya. Terus waktu kejadian kecelakaan waktu tahun 2021 gitu ya, mungkin aku pengen Kang Nana cerita tapi sedikit aja gitu ya. Setelah yang satu ini, kalau Wong Reng semua penasaran ceritanya gimana, tetap di Prima FM buat Wong Reng semua yang penasaran gimana kejadian waktu tahun 2021.

0: Makin daging banget nih seputar transportasi ya rekan Prima semuanya, pembahasannya emang banyaklah transportasi yang pelayanannya udah oke banget di Indonesia ini kan, ada kereta api, ada pesawat juga. Tadi si Baim sempat nyinggung soal apa namanya kecelakaan yang terjadi.
1: Kecelakaan waktu kacangan maskapai pesawat, salah satu maskapai pesawat waktu tahun 2021 ya.
0: Iya. 2021
2: betul. 2000
0: Oh,
1: iya, kejadiannya 9 Januari 2021.
0: Heeh.
1: Iya, betul kejadian ini ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit ke mana
2: waktu itu? Oke. Disclaimer dulu, ini pengalaman saya selagi di OJT di sana di Bandara Soekarno-Hatta.
0: Oke. Okay.
2: Memang pas kejadian tersebut saya tidak ada, dalam arti tidak ada, belum masuk.
1: Nadia Omara gitu ya, wa gitu pakai wa. Nah ya, awak-awakku. Gitu.
0: Iya, awak-awakku.
2: Oh iya ya, bener ya.
1: Kayak Nadia Omara gitu ya. Oke, okay, lanjutkan.
2: Oke, okay, jadi pas masih OJT di sana,
0: okay,
2: aku diceritakan, saya diceritakan oleh salah satu senior di sana, karena pas kejadian tersebut tuh, bagaimana sih bang, gitu kan, diceritain lah. Bahwasanya dulu itu sebelum kejadian itu, menurut senior saya yang pernah cerita ya, sebelum berangkat itu kaptennya tuh menyapa, halo mas, udah salat duha belum? Kapten, kapten
1: nyapa temen,
2: senior,
1: oh, senior,
2: senior okay. Saya, yang bagian cleaning, kata tim cleaning, terus udah ya apa pak? Dari situ tuh kejadiannya tuh kebetulan sempat hujan, hujan badai dulu, nggak ada badai, sudah badai segala macem, kan nggak bisa tutup tuh, tutup dulu sementara delay, delay dulu, karena cuaca kan. Dari situ terus dari cuaca kayak aneh aja sih, awan tuh kayaknya bulat, katanya. Nah, dari situ tuh kep, jadi bener terbang. Nanti dulu kita dilihat berapa menit lagi, jam lagi katanya. Karena kan dari cuaca pas sudah berangkat itu dalam arti udah tersebut take off lah, pushback dulu, pushback terbang. Pas terbang itu ya, rekan-rekan itu tahu semua, udah tahu semua pas terbangnya. Ya abis itu lost kontak. Tapi yang masih ingat tadi kebetulan orang tersebut bilang, aku yang baru ingatku, kaptennya nyapa, mas, sudah sholat duha belum? Nah dari situ jadi sebenarnya itu kaptennya baik banget, kaptennya baik. Cuma kalau untuk kenapa jatuhnya itu kembali lagi ke KNKT yang tahu ya.
1: Okay.
2: Jadi kembali lagi.
1: Kalau itu masalah kan?
2: Iya, yang mau pernah. Oh, cuma itu kesaksian dari rekan-rekan pas lagi OJT itu pas tanya kayak gitu. Kejadiannya seperti itu. Tapi kalau untuk jelasnya kita juga kurang paham. Itu kan kesaksian dari dia cerita kita lagi ngopi gitu kan. Itu kayak kita ngobrol gini aja.
0: Iya,
2: kenapa
0: iya
2: sih gitu? Ternyata begitu. Gambarannya. Tapi kalau detailnya ya itu hanya kata dia. Itu.
0: Coba dari cerita.
2: Kaptennya baik banget kok.
1: Jadi emang kejadian itu tuh waktu tahun 2021 tuh kejadian yang apa namanya, cukup menyita perhatian publik ya.
0: Karena
1: waktu itu waktu Bayi masih jadi pelajar pun di Al-Zaitun ya. Bayi tuh sampai tahu kabar itu gitu.
2: Kayaknya kalau enggak salah Mbak Novi Novianti masih jadi pramugari deh.
1: Novi Novianti
2: yang suka itu ada gadget tuh, Mbak.
0: Oh iya.
2: Itu kan pramugari Stream JR.
0: Ini Tehnopi. Tehnopi yang selalu iniin ODGJ, terus juga anak-anak di panti ya, punya panti ya kalau nggak salah ya. Teteh Novi.
2: Oh, ya, apa senior.
1: Jadi kalau misalkan kita mungkin wong yang semua baca di berita itu kan, kejadian itu kan waktu itu setelah pesawatnya lepas landing terus hilang lost contact tadi gitu ya, yang terakhir itu. Tapi ternyata ditemuin di sekitaran Pulau Seribu katanya. Nah, gitu. Kita sih nggak tahu kalau lengkapnya yang KNKT yang tahu gitu.
2: Iya itu yang berwenang karena kita kan taunya dari kesaksian orang yang pernah disapa sama almarhum kapten tersebut. Baik banget kaptennya. Dia pakai peci terus sebelum menangkap.
1: Oke, jadi kalau emang kita ngomongin pesawat ya, walaupun pesawat itu dinobatkan kendaraan, transportasi paling aman gitu ya, tapi tetap aja ya, kalau kita ngomongin soal keamanan, kalau kita ngomongin soal semuanya harus dipersiapkan tuh pasti harus dipersiapkan.
2: Pesawat itu sebelum berangkat itu dicek, kaptennya turun, cek semua, jangan ada kayak goresan sedikit. Itu kalau goresan sedikit, namanya pesawat tekanannya kan ini ya, takutnya kan dia tiba-tiba ngelupas dia sana kan bingung.
0: Iya,
1: maksudnya kayak
0: gitu
1: goresan ya sedikit tuh kayak
2: Iya, kayak misalkan ada kayak retak sedikit tuh.
0: Okay. Oh,
2: kayaknya dicek nih. Oh. Kenapa?
1: Jadi di body nya tuh kayak dilihatin satu-satu.
2: Enggak, jadi gimana? Turun dulu baling-balingnya dilihat dulu. Jadi menurut teman-teman sama beberapa yang nanya ke Captain tuh, yang ditakutin apa, Cap? Beberapa. Pertama, angin pasti. Yang ditakutin tuh burung.
1: Burung.
2: Kalau nabrak
0: masuk
2: ataupun masuk ke
0: baling-baling ya?
2: Iya, bahaya, sebenarnya deder gitu. Yang kedua, layang-layang.
0: Itu tuh.
2: Yang paling
1: tapi ini, masa ya, Kang, layang-layang sampai setinggi itu kadang.
2: Kan kalau pesawat mau landing? Kalau di atas iya enggak masalah, tapi kan kalau yang beberapa kilometer dari contoh ke Bandara Kertajati untuk ke wilayah khususnya Gantar Hargelis nih, dia udah keturunannya udah 1000 meter, udah mulai turun,
0: kelihatan banget,
2: udah kelihatan banget. Sedangkan tuh sendiri kalau nama layangnya kan tinggi banget kan, takutnya kan masuk ke situ, itu yang ditakutin. Terus yang ketiga itu, yang keempat, laser. Iya, kalau malam-malam kan laser bahaya itu. Laser kan terus kan pesawat itu kan agak nyengkung, jadi kan dia silau.
0: Itu. Laser yang sekecil itu yang warna merah?
2: Sama, di kereta api juga sama. Tidak boleh tuh nyorot-nyorot laser di kereta.
1: Kabin masinis ya?
2: Kabin, karena apa? Gini deh, coba kalian laser ke mata indet, otomatis kan berapa detik? Gelap.
0: Iya.
2: Jadi rawan, karena mata kita kan mau terang lagi tuh nunggu beberapa detik. Sedangkan tahu sendiri, pesawat ataupun transportasi kan kita berpacunya dengan jalur, barangkali lupa gitu.
1: Tuh, makanya buat orang-orang semua nih ya, yang suka iseng-iseng nih, yang suka, tapi kalau main layangan sih gak iseng, lebih tepatnya mungkin gak tahu tempat aja gitu ya,
0: Kang.
1: Nih yang suka tadi kata Kang Nana lempar batu, terus juga ada yang suka naruh batu di rel, naruh apapun di rel, terus suka apa namanya ngelaser-laserin,
0: ngelaser-laserin
1: ke kabin mesin atau ke ruang kokpitnya pesawat gitu ya. Jangan ya Wong Reng, karena kalau keisengan kan itu bisa mengorbankan sampai 60 nyawa mungkin. Kalau di pesawat
0: itu,
1: ya.
0: Kalau
1: di kereta mungkin
0: di kereta,
1: bisa lebih banyak gitu.
0: Banyak.
1: Ya.
0: Satu gerbong aja berapa kursi itu, Kang?
2: Ya kalau misalkan yang ekonomi kan 102 ya. 102.
0: Nah, kali aja 5 kan, kali aja 6 kali Malang.
2: Iya, jadi ya kembali lagi mungkin hal kecil tapi itu
1: berdampak besar
2: untuk kendaraan. Semua sih, nggak hanya kereta api, nggak hanya pesawat. Kalau bisa, takutnya merugikannya di situ.
0: Iya.
2: Karena bukan hanya satu, tapi beberapa.
1: Itulah ya. Jadi buat Wong Reng semua nih ya, yang mungkin tinggalnya di dekat-dekat arena transportasi umum gitu ya, harus tahu adab juga nih.
0: Ini jangan
1: sembarangan ya. Oke deh, kita bakal ngobrol lagi bareng Kak Nana abis ini. Jadi buat Wong Reng semua, silakan yang pengen request lagu di 0853 2189 95.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke nih ya, wong reang semua ada satu ilmu baru yang Baim dapetin ya sebelum Baim berangkat hari Minggu nanti ke Singapura ya.
1: Langsung banget nih.
0: Oh iya,
2: naiknya dari Kertajati.
0: Tadi baru tahu ternyata nih ya, ke Singapura dari Kertajati harganya cuma 600 ribu.
1: Tuh udah dilongok sama Mang Yudin, soalnya Mang Yudin dari kemarin pengen berobat ke Singapura nggak berangkat
0: tuh,
1: katanya.
0: Buat Mang Yudin yang mau ke Singapura ya, cuma 600 ribu bisa ke Singapura Mang.
1: Iya tuh Mang, berangkat gak sih Mang?
0: Pulang pergi 1.200.000, murah banget lah ya.
1: Iya.
0: Tapi di balik kita kalau misalkan mau pergi ke luar negeri itu kan pasti ada namanya pasport, ada yang namanya imigrasi.
1: Iya betul.
0: Oke, kalau misalkan Baim tuh kan pernah lihat konten gitu ya, ada beberapa orang yang di imigrasi itu ditolak karena kadang ngomongnya menye-menye atau ngomongnya agak ragu-ragu atau mencurigakan gitu kan.
1: Iya, dari visualnya gitu ya, badan-badannya.
0: Iya, terus juga kalau untuk Baim sendiri sih, kalau pengen keluar negeri gitu ya, yang Baim pikirin itu cuman ini doang, kayak
1: apa?
0: Pasportnya,
1: pasportnya
0: sih,
1: gitu
0: mungkin
1: ya.
0: Gitu ya. Nanti Baim bisa tanya lebih lanjut. Tapi karena tadi sebelumnya di off air sempat ngobrol tentang imigrasi gitu ya, sama Kang Nana gitu ya, bocoran
1: banyak banget.
0: Karena
1: ya,
0: Kang Nana kan tadi ngerti nih sampai pengiriman orang yang dipaketin
1: orang,
0: gitu.
1: Iya, kargo segala macam, segala jenazah juga tahu kan.
0: Jadi walaupun Kang Nana bukan orang yang memang apa namanya di bagian itu gitu ya, karena kayak tadi KI gitu ya. Tapi kan kalau ada orang tahu gitu ya, jadi bisa memberikan informasi kepada orang lain lagi yang mungkin nanti mau pergi di hari-hari deket ini gitu ya. Contoh kayak Baim mungkin hari Minggu mau ke Singapura gitu.
1: Amin.
0: Nah, kalau untuk di imigrasi gitu ya Kang ya. Imigrasi.
1: Gitu ya.
0: Kadang tuh orang-orang mungkin suka dideportasi lagi ya. Kadang enggak diterima gitu. Kadang tuh kenapa sih orang-orang kalau deportasi gara-gara
2: sekarang gini Mas, logikanya kita jadi ngomongin tentang imigrasi ya, dari transportasi ke sini.
0: Tapi mungkin masih salah satu ini juga gitu ya, pembelajaran buat wong reng semua yang dekat-dekat ini mau pergi ke luar negeri, supaya bisa menyiapkan lagi nih.
1: Karena orang Indramayu juga banyak kan, yang sering ke luar negeri gitu.
0: Apalagi yang pekerja-pekerja juga.
1: PMI, para migran Indonesia.
2: Ibaratnya gini Mas, Mas punya rumah, ada orang masuk, yang ditanya apa?
0: Nama kamu? Enggak.
2: Pastikan identitasnya siapa?
1: Identitas iya.
2: Masa ya keluar masuk segampang itu? Logikanya sih itu. Otomatis kita mau pergi ke luar negeri pun pasti nanya mau kemana, tujuannya apa.
1: Iya betul.
2: Hal yang lumrah gak sih nanya begitu? Karena mungkin enggak ini. Tapi kan takutnya kamu habis sana, entah itu mau kayak perjualan, main-mainnya tidak diinginkan gitu. Jadi intinya kalau selagi kita benar, selagi kita tidak ada masalah, ya pasti lolos.
0: Itulah ya.
2: Iya.
0: Makanya pas ini biasa Gen Z nih ya.
1: Kenapa tuh?
0: Misalkan Gen Z nih yang masuk ke imigrasi.
1: Iya.
0: Kamu ngapain sini? Apaan sih nanya-nanya? Kayak sok care banget gitu sama gue.
1: Ini privacy gue enggak sih gitu iya, kan gitu, anak Gen Z.
0: Sih, gitu. Jangan, kalian jangan kayak gitu.
2: Gini. Coba kalau misalkan kalian nih punya beatnya, coba ke Mahat ngomongnya gitu.
1: Iya.
2: Coba kan.
1: Iya.
2: Mau ngapain? Kepo.
0: Enggak boleh dong. Kepo. Karena pastinya tadi ya, apa namanya, analoginya itu kalau kita mau masuk ke rumah orang, pasti kan kita ngetok dulu. Assalamualaikum gitu ya. Boleh nggak saya
1: mana?
0: Masuk? Boleh masuk. Ditanya dari mana?
2: Logikanya gini deh. Kamu di luar rumah, mau keluar rumah, ada ibumu depan. Misal, Baim mau kemana? Ke situ. Iya kemana? Gitu. Nah, itu ke situ.
0: Iya betul ya.
2: Karena mau keluar rumah, keluar dari rumah. Kalau ada apa-apa di jalan, gimana?
1: Nah, gini Kang, yang sebenarnya aku jadi pertanyaan tuh ada salah satu selebgram ya. Mungkin Kang Nana tahu di TikTok ada namanya AB Cekut. Nah, papinya itu entah kenapa kalau beda loh. Itu Kang apa Bang AB ya? Ini AB Cekut anak kecil. Nah, papinya itu entah kenapa kalau di imigran ya, di bagian situ kayak ketolak gitu loh. Padahal paspor aman, terus juga identitas juga aman. Apakah dari visual juga bisa ketolak atau gimana? Karena dia emang punya banyak tato.
2: Oke. Kita kan kembali lagi, peraturan kan berbeda.
1: Oke.
2: Orang

0: yang berwenang kayak imigrasi kan dia punya data. Dia kan bisa kan ada yang scan, ada yang enggak. Contoh mau kemana ke sini diketik nih. Kan ada trackingnya kelihatan. Walaupun di paspornya sekarang kan pakainya kan elektronik, jadi enggak perlu dicap. Jadi tahu trackingnya di mana. Kenapa enggak bolehnya tuh ada tulisannya. Hanya orang yang tahu, hanya orang yang berwenang yang tahu. Kenapa di imigrasi tidak boleh?
1: Konspirasi gue. Enggak, hanya orang berwenang
2: yang tahu.
0: Karena
2: tahu
0: emang di situ kan undang-undangnya sebenarnya gini loh. Boleh berdokumentasi dia transportasi pun, tapi ada peraturan-peraturan khusus. Misalkan ada nih hal-hal yang tidak boleh di video, contoh kan area-area yang khusus. Ini kan karena kepentingan data apa segala macam, masa sih mau di ini kan apa berkasih tahu itu nggak boleh. Data keselamatan ataupun apa kan harus ada ininya lah, regulasinya.
1: Jadi buat uang yang semua yang akhir dalam waktu dekat ini gitu ya, untuk Mang Yudin juga nih yang katanya mau ke Singapura gitu ya, Mang. Nanti kalau mau ke Singapura jawabnya langsung aja Mang, tegas gitu. Mau cek gigi.
2: Iya, mau cek gigi atau cek gigi pengobatan ke gitu ya. Gitu. Pengobatan apa, biduran lo.
0: Jadi kembali lagi kalau untuk transportasi semua tuh sebenarnya semua aman. Kita kembali lagi apa kan bilang, wah harganya mahal kan gitu kan. Kereta api harganya mahal, pesawat aja yang mahal.
1: Ada harga, ada kualitas.
2: Iya, ada harga, betul.
0: Makanya bilang, kereta api misalkan mahal, pesawat aja dibayar. Ataupun yang kereta mahal juga sekarang banyak yang ramai. Kita kembali lagi, pasarnya. Kamu butuh pelayanannya seperti ini. Gitu. Karena kamu butuh gitu kan. Walaupun gak butuh juga gak pengen healing, pakainya kereta api.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Karena bener tadi ada yang bilang, apa Indramayu identik apa tadi?
2: Transportasinya kereta api.
0: Iya, karena mungkin untuk wilayah Horgelis, untuk wilayah Pegaden.
2: Kang, Pegaden itu bukannya masuk Subang ya?
0: Misalkan Trisi, Trisi juga kan ikut. Nah, Jatibarang itu karena dekat dengan stasiun, jadi seringnya naik ini. Tapi orang yang dekat Pantura juga nggak kemungkinan besar bisa-bisa ke bis.
2: Iya, mungkin terakhir nih ada closing statement dari Kang Nana sebagai rail fans
1: atau mungkin juga ya rail fans sih ya, gitu, karena kan tadi mungkin kita ngomongin pesawat dan lain-lainnya itu kan pengalaman hidupnya Kang Nana aja gitu ya. Tapi kan kalau Kang Nana kan sebagai rail fans yang gimana ketua gitu, izin ketua gitu. Pesannya gitu, ketua ada gitu.
0: Paling pesan dari saya pribadi yang pertama tetap jaga keselamatan, baik itu di jalan ataupun kita mau naik kereta api. Yang pertama itu khususnya untuk pengendara, untuk lebih berhati-hati di palang pintu kereta api. Jangan lupa tagline tadi, berteman, berhenti, tengok kanan, tengok kiri, aman jalan. Nah itu. Berteman. Jadi sebelum itu tuh kita pastikan dulu, aman dulu, tidak ada kereta yang melintas. Bila mana ada palang pintu yang sudah menutup, ya tunggu terlebih dahulu, jangan sampai diangkat. Ya, khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang masih bandel ya.
2: Palangnya,
0: palangnya diangkat, jangan ya. Ya, kita kembali lagi untuk warga
2: Wong Reang, rekan prima,
0: khususnya untuk wilayah Haurgelis dan sekitarnya. Yuk, bareng-bareng kita menjaga keselamatan. Kita sosialisasikan bersama untuk tidak boleh menerobos palang pintu kereta api. Yang pertama, palang pintu kereta api jangan diterobos kecuali keretanya sudah jalan ataupun sudah aman. Yang kedua, untuk anak-anak tidak boleh melempar batu di kereta api.
2: Nah, tuh dengerin.
0: Nah, terus
2: bocil-bocil.
0: Untuk yang tadi pelali culture,
1: pelali culture.
0: Terus masyarakat juga, yuk jangan duduk ataupun bermain di lingkungan area kereta api atau rel. Karena itu bisa membahayakan, apalagi malam-malam itu pada nongkrong, itu jangan ya. Itu berbahaya sekali.
2: Berbahaya sekali, apalagi jangan sampai kalian nyalahin PT KAI ya.
0: Karena kesalahan sendiri ya.
2: Kesalahan sendiri padahal itu.
0: Karena kereta api itu nyaman, enak, dan ayo naik kereta api.
2: Nah.
1: Bismillah humas gitu ya. Oke nih buat Wong Reang semua ya, karena kebetulan juga kita mungkin sudah mendekati closing gitu. Sekarang kita closing ya.
2: Iya, sekalian aja kita closing.
1: Jadi terima kasih buat Wong Reang semua yang udah mendengarkan kita. Di studio ada Baim, ada Sahir, ada Baim, ada Adisti, ada Kang Nana, ada Dede Lili.
2: Ada Dede Lili yang baru hari pertama ikutan siaran
1: ngomong-ngomong,
2: ya.
1: Dede Lili.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaik.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi. Melainkan tentang ketenangan. Tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita. Tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba, seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima, hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang,

lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Saatnya kita ikuti Prima dalam berita, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Saya Az-Zaitun, cintai negara lebih dari diri sendiri. Ini pesan untuk pelajar Mahat Az-Zaitun. Dalam sebuah upacara kemerdekaan di Mahat Az-Zaitun Indramayu yang ditayangkan oleh kanal Lope News TV, Syekh Az-Zaitun menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana utama dalam membentuk karakter generasi muda yang beradab, disiplin, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Syekh Az-Zaitun menyampaikan bahwa cinta terhadap bangsa tidak hanya dilandasi oleh faktor agama, tetapi harus tumbuh dari karakter yang menghargai sesama, menjaga persatuan, dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Syekh Az-Zaitun menekankan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek akademis semata, melainkan harus mampu membina pelajar secara menyeluruh, mulai dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan komunikasi, kedisiplinan, hingga pembentukan akhlak dan kemandirian. Syekh Az-Zaitun juga mengingatkan pentingnya menanamkan nilai bahwa mencintai negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi sebagai fondasi untuk membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing. Melalui pendekatan pendidikan karakter ini, Mahat Az-Zaitun berupaya mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pemkap Indramayu larang pengelolaan tabungan siswa di sekolah, warga berikan tanggapan yang beragam. Pemerintah Kabupaten Indramayu resmi memperlakukan larangan pengelolaan tabungan siswa di lingkungan sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP melalui surat edaran Bupati. Kebijakan ini diambil untuk melindungi peserta didik, orang tua, dan tenaga pendidik dari resiko penyalahgunaan maupun keterlambatan pencairan dana. Pemerintah juga mendorong agar aktivitas menabung dilakukan melalui lembaga keuangan resmi yang memiliki sistem pengawasan dan pelindungan yang jelas. Kebijakan tersebut mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian warga mendukung karena dinilai dapat mencegah persoalan dalam pengelolaan dana tabungan siswa, namun ada pula yang berharap budaya menabung sejak usia dini tetap dipertahankan melalui kerja sama sekolah dengan perbankan atau lembaga keuangan resmi, sehingga kebiasaan menabung tetap tumbuh tanpa membebani pihak sekolah.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Az-Zaitun merupakan contoh integrasi pendidikan dan teknologi AI dengan LSTIMS. Profesor Hanif menegaskan bahwa persoalan besar seperti sektor pertanian tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistem terpadu yang mengintegrasikan pengetahuan, teknologi, dan rekayasa. Ia menjelaskan bahwa praktik pertanian di Indonesia masih banyak bergantung pada pengalaman tradisional, sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things untuk menghasilkan keputusan berbasis data, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi risiko gagal panen di tengah perubahan iklim yang tidak menentu. Selain itu, Prof. Hanif juga menyoroti krisis regenerasi petani dan ketimpangan sistem distribusi yang masih dikuasai oleh tengkulak, sehingga diperlukan inovasi seperti marketplace digital untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan. Ia juga mengingatkan pentingnya literasi digital dan berpikir kritis dalam memahami teknologi, termasuk kecerdasan buatan, agar tidak disalahartikan sebagai sumber kebenaran tunggal melalui pendekatan pendidikan berbasis LSTIMS yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Az-Zaitun dinilai telah menerapkan model pembelajaran terpadu yang mampu menghubungkan teori dan praktik secara nyata sebagai langkah strategis menuju Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan berbasis sains di masa depan.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Jalan Gadingan, segeran di beton, distribusi hasil panen dan aktivitas warga kini lebih lancar. Rekonstruksi ruas jalan Gadingan menuju desa Segeran di Kabupaten Indramayu kini membawa dampak yang positif bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat. Jalan yang sebelumnya rusak dan berlubang telah dibangun menggunakan konstruksi cor beton, sehingga mempermudah akses petani dalam mengangkut hasil panen menuju pusat perdagangan hingga masyarakat yang beraktivitas sehari-hari. Selain memperlancar distribusi hasil pertanian, kondisi jalan yang lebih baik juga meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap pembangunan infrastruktur ini dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Filosofi Ajir untuk tegaknya 32.000 durian hitam di Azzaitun. Mahat Azzaitun Indramayu mengembangkan proyek penanaman 32.000 pohon durian hitam sebagai bagian dari integrasi pendidikan dan ekonomi berbasis ketahanan pangan. Program ini tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga menjadi media pembelajaran langsung bagi pelajar melalui konsep L-STEAMS, di mana proses sederhana seperti pemasangan ajir dimaknai sebagai praktik ilmu terpadu, mulai dari sains, teknik, matematika, hingga nilai sosial dan spiritual. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga terlibat langsung dalam sistem produksi dan memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Selain itu, pemilihan durian hitam sebagai komoditas unggulan mencerminkan strategi pembangunan berbasis kualitas dan

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Novisai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi. Good morning. Halo Wilujeng Enjing. Hari Rabunya barengan Putri Ayu di Ngopi Say sampai jam 10 pagi nanti. Dan jangan lupa, nah, hanya pantengin ya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat paginya, rekan Prima semuanya, seperti biasa dengan lagu-lagu dangdut remixnya dan juga lagu dangdut koplo popdut yang terbaru juga ya. Aduh, yang pastinya dangdut asyik dan informasi menarik siap Putri Ayu berikan buat rekan Prima semuanya di pagi ini. Ngopi Say dengan tagline-nya, kopinya diseruput.